tentang kepolisian negara Republik Indonesia kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahguna narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya, dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlo ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
2: Terpisah, Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
3: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
2: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusuma Wardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya, cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools-nya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya. Tapi dengan prom yang terstruktur, itu bisa jadi sebuah prom. Jadi itu sih.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah tidak terlihat, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, ya jamaah yang pasti rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kebun itu. Memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Fidan Paramaswati, juga telah memberikan arahan kepada 6 jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Dan menjadi yang penting, Bapak-Ibu harus senantiasa senang, dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan petugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kotak Diri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Dari Petir Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di Tanah Suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya. Dan Agus mengatakan, berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
9: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
8: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
10: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
9: Baik.
10: Baik juga, Bu.
8: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
11: Laporan khusus. Melaksanakan
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
13: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
12: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
14: Terkait tugas Polri, jadi misalnya

0: serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
1: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
0: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
2: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
3: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras tetap, mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya, kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
4: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri.

0: demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air.

0: Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pendengar, sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
3: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
4: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
3: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
4: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegar.
3: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Sempil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: pernikahan itu kan.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brasil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brasil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendidikannya ditempa di Eropa, pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka.
3: Pendengar, kini saatnya kembali di Pro 1 RRI Gunung Sitoli setelah bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.

Jangan pernah membuang waktu Anda. Lakukan berbagai hal penting mulai dari sekarang, seperti belajar berbagai hal baru, berinvestasi, membuka bisnis, dan lain sebagainya. Dengan banyak belajar dan mencoba banyak hal hari ini, dijamin tidak akan ada penyesalan di masa depan. Bahkan, Anda akan berterima kasih dengan diri Anda sendiri.

Bersyukurlah atas semua hal yang dimiliki sekarang, karena Anda tidak pernah tahu kapan akan kehilangannya. Maksudnya, seringkali manusia lupa bersyukur karena selalu melihat di atas. Padahal ada banyak sekali hal yang bisa disyukuri bila Anda tidak selalu melihat ke atas. Jadilah, mulai dari sekarang bersyukurlah atas apapun yang dimiliki, karena Anda tidak pernah tahu kapan hal tersebut akan diambil dan menyesalinya di kemudian hari.

Lebih baik diam daripada memperpanjang masalah. Maksudnya, diam seringkali menjadi jawaban yang tepat agar sebuah masalah tidak semakin panjang atau berlarut-larut. Jika dalam sebuah masalah semua orang terlalu banyak bicara, maka kapan masalah tersebut akan selesai? Malah makin rumit dan panas. Oleh karena itu, jika kondisinya memungkinkan, diamlah. Jangan pernah memperpanjang sebuah masalah.

Jika satu hal buruk menimpa Anda hari ini, jadikanlah pelajaran. Jangan pernah menganggap bahwa semua terjadi karena hidup Anda selalu ditimpa kesialan. Jangan selalu menjadikan hal kecil untuk menyalahkan kehidupan Anda, karena Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah memberikan kehidupan buruk bagi umat-Nya.

0: Bersyukurlah atas semua hal yang dimiliki sekarang, karena Anda tidak pernah tahu kapan akan kehilangannya. Maksudnya, seringkali manusia lupa bersyukur karena selalu melihat di atas. Padahal ada banyak sekali hal yang bisa disyukuri bila Anda tidak selalu melihat ke atas. Jadilah, mulai dari sekarang bersyukurlah atas apapun yang dimiliki, karena Anda tidak pernah tahu kapan hal tersebut akan diambil dan menyesalinya di kemudian hari.
1: Tahukah Anda kalau Danau Toba bukanlah danau biasa? Di balik keindahan danau dengan airnya yang tenang, ada sejarah terbentuknya Danau Toba, yang mana Danau Toba ini merupakan bekas letusan super vulkano terbesar yang pernah terjadi di bumi. Letusan dahsyatnya terjadi sekitar 74.000 tahun lalu, dan saking dahsyatnya, abunya sampai di negara Afrika, bahkan bikin suhu bumi turun drastis. Setelah letusannya selesai, kawah raksasa yang ditinggalkan perlahan-lahan terisi air hujan dan terjadilah Danau Toba seperti sekarang. Dan uniknya lagi, di tengah danau ini ada Pulau Samosir, dan itu bukan pulau biasa, tapi bagian dari kubah magma yang naik ke permukaan danau.

Tahukah Anda kalau di dunia ada mata air berwarna seperti pelangi? Namanya Grand Prismatic Spring, berada di Taman Nasional Yellowstone, Amerika Serikat. Mata air panas ini bukan cuma besar banget, melainkan mata air ini memiliki warna yang sangat indah. Warna merah, oranye, kuning, hijau, sampai biru. Muncul alami tanpa dicat. Kok bisa ya? Ternyata di pinggirannya ini hidup beberapa bakteri khusus yang suka panas, dan mereka menghasilkan warna berbeda-beda tergantung suhu airnya. Uniknya lagi, makin panas ke tengah makin biru warnanya, dan kita tidak boleh masuk. Kalau dipaksakan bisa melepuh badan ini.

pukul 8 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti acara Halo RRI. Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami akan terima segala informasi terkait layanan publik melalui layanan telepon 0811-2520-962 dan media sosial RRI Gunung Sitoli. Suarakan keluhan Anda terkait layanan publik dan temukan solusinya hanya di Halo RRI. Halo

Anda pernah membayangkan gak ingin ke tempat yang ada saljunya? Wah, tidak harus keluar negeri. Indonesia juga ada loh tempat-tempat bersalju, yaitu Dataran Tinggi Dieng. Dataran Tinggi Dieng adalah kawasan dataran tinggi yang berada di antara Banjarnegara dan Wonosobo, Jawa Tengah. Dataran Tinggi Dieng termasuk daerah dengan temperatur rendah. Embun upas tersebut terhampar di permukaan tanah dan juga tanaman, membentuk lapisan salju yang tipis. Salju inilah yang menjadi salah satu daya tarik Dieng bagi para wisatawan. Kedua, Gunung Semeru. Tidak hanya dataran tinggi Dieng, Gunung Semeru juga mengalami peristiwa yang sama. Semeru memiliki suhu yang sangat dingin, terutama pada dini hari menjelang matahari terbit. Suhu yang sangat dingin tersebut membuat embun membeku dan menyerupai salju yang menutupi permukaan bumi. Tempat di Indonesia selanjutnya yang memiliki salju adalah Puncak Jayawijaya atau sering kita sebut Piramida Jayawijaya, merupakan gunung tertinggi 4.884 meter di atas permukaan laut yang terletak di Papua. Puncak tertinggi di Papua ini diselimuti oleh gletser salju yang disebut sebagai salju abadi, menjadikannya sebagai satu-satunya gletser tropis di Asia. Mengutip dari NASA, gletser tropis tersebut terbentuk sekitar 6.000 juta tahun yang lalu, selama episode bumi tertutup dengan es laut yang tebal. Dan gletser tropis ini merupakan salah satu endapan yang tertinggal. Meskipun salju di Puncak Jayawijaya dijuluki dengan salju abadi, namun jumlah gletsernya semakin berkurang setiap tahunnya dikarenakan pemanasan global. Tempat selanjutnya di Indonesia yang memiliki salju adalah Puncak Gunung Sumatri. Siapa nih yang sudah pernah ke sana? Puncak Gunung Sumatri menjulang tinggi hingga 4.870 meter di atas permukaan laut. Gunung Sumatri berdiri tegak di wilayah Papua Barat, dekat dengan Gunung Jayawijaya. Puncak Sumatri ini, pendengar, Puncak Sumatri ini diselimuti oleh salju berwarna putih di atas batuannya yang berwarna abu kehitaman, menjadikan Sumatri sebagai puncak yang indah, namun sangat sulit didaki karena jalurnya yang terjal dan berbatu. Itulah tempat-tempat bersalju di Indonesia.

Taukah Anda, sebagian orang mungkin pernah merasa seperti terjatuh saat sedang tidur. Tiba-tiba menjadi terbangun karena merasa gerakannya menyentak. Lantas, sebenarnya kondisi apakah itu dan mengapa bisa terjadi saat kita tidur? Fenomena hipnik jerk sering dikaitkan dengan sensasi terjatuhnya dari atas, tersandung, atau terasa seperti terkena sengatan listrik. Hal ini berkaitan pada kondisi hipnagogik, yaitu periode antara tidur dan sadar. Dan otak manusia sedang diperebutkan oleh dua sistem saraf. Kedua sistem saraf pada otak ini saling tarik-menarik untuk mengontrol rasa kantuk dan terjaga manusia. Otak kita sering sekali lebih dahulu tertidur sebelum tubuh kita. Hal inilah yang menyebabkan otak salah mengartikan otot-otot yang rileks sebagai tanda bahwa kita sedang terjatuh, sehingga terjadilah fenomena hipnik jerk tersebut. Kondisi ini bisa dialami oleh para pria ataupun wanita dalam segala kategori usia. Namun, hipnik jerk ini merupakan hal yang normal dan tidak perlu khawatir jika pernah mengalami kondisi ini. Hal yang perlu diperhatikan untuk mengurangi resiko ini dengan mengatasi kegelisahan dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat saat malam hari. Kemudian, perlu adanya asupan nutrisi juga untuk meningkatkan kemampuan otak agar baik kembali. Jadi jangan khawatir lagi ya kalau Anda bermimpi seakan-akan terjatuh.

0: Taukah Anda fakta unik dan menarik semut yang perlu kita ketahui? Semut adalah salah satu spesies serangga yang paling canggih sekaligus kuat. Hampir tak ada serangga lain yang sekuat mereka. Semut telah bertahan sejak 6 juta tahun yang lalu dan tetap ada hingga saat ini karena kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Di Amerika dan Asia ada spesies semut yang dapat membunuh dan memakan hewan lain yang lebih besar dengan cara mengoroyoknya. Semut jenis ini dikenal juga dengan nama Daveran, Safarian, dan Siafu. Tiga jenis semut ini merupakan pemburu yang sangat kuat dan mereka memanfaatkan jumlah mereka sangat mengincar mangsa. Berikutnya ada kasta dalam dunia semut. Ratu semut pasti lebih besar dari para pekerja dan mempunyai toraks serta abdomen yang lebih besar dibanding semut pekerja. Sesudah menemukan koloni baru, tugas sang ratu yaitu menghasilkan banyak semut pekerja, semut jantan, dan ratu lainnya. Mereka dapat hidup selama 20 tahun dan dapat memproduksi ribuan telur dalam hidupnya. Semut jantan mempunyai tubuh yang paling kecil dalam kasta semut. Semut pekerja mempunyai tugas mencari makan, merawat bayi, membangun sarang, dan juga menjaga koloni serta ratu semut. Sementara itu, semut tentara memiliki ciri kepala yang besar dan tugas utamanya adalah menjaga sarang mereka dari serangan musuh. Semut memiliki sistem pembagian kerja yang menakjubkan. Ada manajer, supervisor, buruh, pekerja, dan lain-lain sebagainya. Pasukan semut tidak tinggal diam di dalam sarang dalam waktu yang lama. Mereka berbaris bersama-sama seperti tentara. Hingga 150 ribu semut dapat berbaris bersama-sama. Masih banyak lagi fakta unik dari semut.
1: Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada, senang sekali kita masih dalam program acara Halo RRI Pendengar. Silakan bersama kami yang mau bergabung di 0811-2520-962 untuk menyampaikan aspirasi Anda terkait dengan layanan publik dan hal apa yang ingin Anda sampaikan. Anda bisa telepon langsung atau bisa meninggalkan pesan pendengar di kolom komentar Facebook dan juga di WhatsApp kami di 0811-2520-962.

5 aroma yang tidak sukai kucing namun sering digunakan di rumah. Untuk para pecinta kucing, tentunya berharap ya hewan peliharaannya tersebut betah di rumah. Apalagi saat kucing tidak keluar rumah, sudah membuat kemungkinan terserang berbagai virus dan bakteri dari luar ruangan. Namun, barang-barang yang biasa kita gunakan di rumah pun bisa membuat kucing tidak betah. Salah satu sumbernya adalah berbagai macam bau atau aroma. Pertama, lemon dan juga jeruk. Lemon dan jeruk merupakan aroma pertama yang tidak disukai kucing. Hal ini karena indera penciuman kucing yang tajam akan terganggu dengan bau lemon dan juga jeruk yang khas dan juga tajam. Padahal kebanyakan orang tidak masalah ya, dan bahkan menyukai bau lemon dan juga bau jeruk ini. Kedua adalah parfum. Kucing tidak menyukai parfum, bahkan kucing bisa keracunan karena parfum. Karena banyak parfum yang mengandung bahan kimia yang sangat berbahaya bagi kucing. Jadi, bila ingin menggunakan parfum, menjauhlah dari kucing kesayangan Anda. Berikut adalah asap. Aroma satu ini tentunya tidak hanya kucing saja yang tidak suka, bahkan manusia sekalipun banyak juga yang tidak suka dengan asap. Namun hal ini pendengar berkaitan dengan kita yang memiliki kebiasaan merokok. Asap selain tidak disukai kucing bahkan bisa membahayakan kesehatannya. Mentol. Berbagai aroma mentol seperti minyak angin, balsam dan lain sebagainya tidak disukai oleh kucing. Hal ini lagi-lagi berkaitan dengan aroma mentol yang tajam dapat mengganggu indera penciuman kucing yang juga tajam. Terakhir adalah cabai. Biasanya aroma cabai akan merebak saat kita memasak masakan yang menggunakan cabai. Tentunya aroma masakan tersebut sangat menyengat dan bisa mengganggu indera penciuman kucing. Untuk itu, kita perlu membuka jendela saat memasak agar aromanya tidak merebak ke dalam ruangan, sehingga kucing kesayangan Anda betah di rumah.

Tahukah Anda mengapa laron melepaskan sayapnya? Laron akan melepaskan sayapnya setelah terbang beberapa saat mengelilingi cahaya atau sinar lampu di rumah. Sebenarnya, laron merupakan bagian dari siklus hidup rayap. Laron termasuk dalam kasta reproduktif yang tugasnya berkembang biak karena tidak semua koloni rayap mampu bereproduksi. Setelah itu, nimfa akan berkembang menjadi kasta reproduksi atau pekerja serta prajurit. Ketika kasta ini punya tugasnya masing-masing, kasta reproduktif yang memiliki sayap inilah yang disebut dengan laron. Lalu mengapa laron melepaskan sayapnya? Ya, laron melepaskan sayapnya karena mereka sudah siap memasuki fase atau tahap kawin dengan pasangannya. Pasangan laron jantan dan betina akan mulai membangun sarang baru untuk menetaskan telur serta membentuk koloni baru. Bagi laron yang tidak mendapatkan pasangannya hingga fajar tiba, mereka akan langsung mati. Sedangkan yang dapat bertahan hidup adalah mereka yang bisa menemukan pasangannya sebelum matahari terbit. Itulah drama laron melepaskan sayapnya. Semoga bermanfaat.

Anda pernah lihat pelangi nggak? Pasti pernah dong. Lalu mengapa warna merah pada pelangi selalu terletak paling atas? Nah, jawabannya, pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna tersebut ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dalam hampir tidak pernah berubah. Lalu mengapa ya warna merah pelangi selalu terletaknya di atas? Ini dipengaruhi oleh panjang gelombang sinar matahari. Agar menghasilkan pelangi, gelombang sinar matahari tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas ya karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dan pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil. Dalam situs Time and Depth dijelaskan bahwa tiap tetesan air hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan tiap warna memiliki sudut yang berbeda, hanya ada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Sebagai contoh, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tinggi di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lainnya, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari. Sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi. Itulah mengapa warna merah pada pelangi selalu terletak paling atas.

Tahukah Anda, ada 5 jenis makanan tidak punya masa kadaluarsa. Pertama, madu. Rahasia dibalik masa simpanan madu yang abadi adalah kandungan gula alami yang tinggi. Selain itu, madu juga bersifat asam sehingga bakteri tidak memiliki kesempatan untuk berkembang biak. Kedua, pasta kering. Pasta kering mampu loh bertahan selama 2 tahun hingga 3 tahun jika disimpan dengan cara yang benar. Namun, tahukah Anda bahwa umur simpanan pasta kering dapat diperpanjang loh hingga 8-10 tahun jika tertutup rapat dan disimpan di wadah yang sejuk dan kering. Ketiga, susu bubuk. Umumnya, susu sapi asli hanya bertahan sekitar 2 minggu ketika disimpan di lemari es. Namun, tidak halnya dengan susu bubuk. Susu kering penuh lemak mampu bertahan 2-5 tahun. Sedangkan susu kering tanpa lemak bisa bertahan hingga 25 tahun jika disimpan di lokasi yang sejuk dan juga kering. Ingat ya, ini hanya diperhitungkan untuk susu bubuk, bukan susu formula kering yang hanya bertahan selama 1 tahun. Keempat, kopi instan. Kopi instan dapat bertahan 2-20 tahun loh pada suhu kamar. Jika Anda menyimpannya di lemari es atau pendingin, kopi bisa benar-benar bertahan seumur hidup. Sementara kopi bubuk dengan krim berumur hanya 18-24 bulan. Kelima, beras putih. Saat disimpan di tempat yang sejuk dan kering dalam wadah kedap udara, beras putih diperkirakan akan tetap bagus selama 30 tahun. Beberapa orang berspekulasi bahwa jika beras putih disimpan di lemari es atau pendingin, berasa bisa tetap segar selamanya. Itulah 5 jenis makanan yang tidak mempunyai masa kadaluarsa. Namun hal ini harus disertai dengan cara penyimpanan yang baik dan benar terhadap 5 jenis makanan barusan.

Anda, tompong kelapa atau kentos kelapa adalah embrio dari tunas kelapa. Kentos kelapa ini biasanya dijumpai pada kelapa yang sudah tua. Soal rasa, kentos kelapa sangat jauh berbeda dengan kelapa. Kentos kelapa sangat aman untuk dimakan, bahkan dapat menyumbangkan banyak manfaat. Siapa sangka, ternyata kentos kelapa banyak loh manfaatnya. Ada 10 manfaat kentos kelapa. Pertama, bisa mencegah sakit liver. Kedua, berkhasiat untuk mencegah kerusakan pada pembuluh darah. Ketiga, menyumbangkan banyak nutrisi pada tubuh manusia seperti vitamin, omega-3, protein, zat besi, dan fosfor. Keempat, membantu mencegah penyakit jantung. Kelima, membantu menguatkan tulang. Keenam, mencegah penyakit rabun jauh. Ketujuh, mencegah stroke. Kedelapan, membantu meringankan depresi. Kesembilan, menurunkan tekanan darah. Dan ke-10, bisa untuk obat flu. Itulah 10 manfaat kentos kelapa atau tombong kelapa yang jarang diketahui.

Anda, sapi tidak memiliki gigi atas, tapi hanya di bagian rahang bawah saja. Di rahang atasnya itu, sapi tidak mempunyai gigi seri dan gigi taring. Namun, sapi memiliki gigi geraham yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan manusia. Susunan gigi sapi nyatanya tidak sama loh dengan hewan mamalia lainnya. Karena itu, sapi tidak bisa menggigit, hanya bisa mengunyah sesuai fungsi untuk mengunyah makanan berserat. Satu lagi keunikan sapi, yaitu selalu mengunyah di setiap kesempatan. Ternyata, sapi mengunyah makanan yang sudah ditelan sebelumnya. Hal itu karena sapi mempunyai dua tempat makanan di lambung besarnya, yakni ramen yang berfungsi sebagai gudang sementara bagi makanan yang tertelan. Selanjutnya, makanan yang dikunyah kedua kalinya itu ditelan masuk ke ornasum, sebelum akhirnya masuk abomasum atau perut sebenarnya, tempat terjadinya proses pencernaan secara kimiawi oleh enzim.

Anda kalau hewan buaya tidak menjulurkan lidah seperti ular atau reptil dan amfibi lainnya? Karena buaya menghabiskan begitu banyak waktu di air, lidah mereka itu hanya berfungsi membantu menjaga tenggorokan mereka tetap tertutup dan melindungi jalan nafas mereka. Lidah buaya tidak mereka gunakan menelan makanan, melainkan untuk mengatur garam dan pengaturan panas tubuhnya saja. Itulah kenapa lidah buaya tidak pernah menjulur.

Jika Anda memiliki kulit anak yang lembut dan tipis, ini dapat mempermudah nyamuk memasukkan sengat dan menyedot darah dari tubuh si kecil. Inilah yang membuat nyamuk lebih menyenangi anak dibandingkan orang dewasa. Sebagian daya tarik anak terhadap nyamuk bersifat genetik.

Terima kasih Anda telah mendengarkan acara Zona Budaya, siaran berjaringan bersama Korwil 15 Pedang Prabu dan Korwil 16 Megatol. Kita jumpa lagi di minggu keempat pukul 19.30 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat dalam siaran Pesona Budaya.

0: Suku Nias adalah kelompok masyarakat yang hidup dalam lingkungan adat dan kebudayaan yang tinggi. Salah satu tradisi yang dijunjung tinggi suku Nias pada zaman dahulu adalah tradisi membangun sebuah rumah. Bagi suku Nias, beberapa ritual harus dilakukan. Pertama, posisi rumah yang akan dibangun searah dengan terbitnya sang fajar, bahkan isi tanah pun ikut diterawang.
1: Sebelum tanah itu digali untuk pertapakan rumah, mereka coba supaya mereka yakin bagaimana tanah itu cocok untuk rumah atau tidak. Mereka ambil beras, taruh di dalam tempurung. Lalu pada sore hari, mereka taruh di tempat yang mau didirikan rumah. Nah, apabila banyak semut, maka menurut mereka itu cocok untuk rumah. Tanah itu membawa rezeki, terhindar dari kematian, terhindar dari penyakit, dan malapetaka yang lain-lain yang tidak dikehendaki.
0: Leluhur masyarakat Nias percaya bahwa seseorang tidak boleh sembarang dalam memilih sebuah lokasi yang hendak dijadikan pertapakan rumah.

7 fakta menarik tentang kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mata akan menyala saat difoto menggunakan flash. Mata yang menyala ketika difoto di malam hari menggunakan flash diakibatkan pembuluh darah yang berada di bagian belakang bola mata. Kedua, panjang telapak kaki dan lengan sama. Ketiga, coklat bisa buat kita bahagia karena coklat terdiri dari zat yang otak kita diproduksi ketika jatuh cinta. Keempat, kadaluarsa air mineral. Eits, jangan salah paham dulu ya. Tulisan expired di botol minuman mineral menunjukkan masa kadaluarsa botol, bukan airnya. Kelima, keyboard lebih jorok dari toilet. Jika selama ini kamu berpikir bahwa toilet adalah tempat paling jorok, kamu salah. Pasalnya, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di dalam keyboard ada sedikitnya 20.000 kuman dan bakteri yang bersarang. Keenam, pola lidah. Sama seperti sidik jari, nyatanya setiap orang memiliki sidik pola lidah yang berbeda dan ini bisa digunakan untuk mengidentifikasikan seseorang. Dan yang ketujuh, air mata sedih dan bahagia berbeda. Tidak banyak yang tahu air mata manusia nyatanya memiliki bentuk yang berbeda-beda ketika dilihat di bawah mikroskop sesuai dengan penyebabnya. Itulah 7 fakta unik dalam kehidupan sehari-hari.

benar, ada 5 manfaat latihan bicara setiap pagi. Pertama, kita akan semakin percaya diri dalam berbicara. Kedua, kita akan mampu berbicara dengan lancar. Ketiga, kita akan bisa mengatasi filter word seperti dan lain sebagainya. Keempat, kamu lebih bisa menggunakan suara dan gerakan dengan baik. Kelima, kamu akan lebih mudah ingat dengan materi yang dibuat. Itulah 5 manfaat latihan berbicara setiap pagi.

Pendengar, 6 langkah cerdas menghadapi orang emosian. Yang pertama, diam dan dengarkan. Biarkan ia melepaskan emosinya. Yang kedua, jangan buru-buru menasihatinya. Yang ketiga, amati dia tipe pemarah yang butuh sendiri atau ditemani. Yang keempat, jika sudah tenang, bicarakan, tanyakan pemicunya dan apa yang bisa dia lakukan. Yang kelima, alihkan perhatiannya dengan topik lain. Dan yang keenam, wajib di lain hari komunikasikan rasa tidak nyamanmu untuk evaluasi.

Tahukah Anda 5 tips memilih lokasi usaha strategi untuk Anda yang sedang membuka bisnis atau usaha? Ada 5 tips memilih lokasi usaha strategis. Pertama, lokasi sesuai dengan target pasar. Kamu dapat menentukan lokasi usaha sesuai dengan target pasar, seperti jenis kelamin, usia, tempat tinggal, pekerjaan, gaya hidup, hobi, agama, penghasilan, dan juga ras. Misalnya, kamu mau membuka usaha gerai minum kekinian dengan harga terjangkau. Kamu bisa mencari lokasi usaha di sekitar kampus, sekolah-sekolah, dan minuman seperti es teh, es boba, atau kopi selalu menarik untuk dibeli, apalagi di siang hari saat cuaca panas. Kedua, dekat dengan sumber daya pemilih lokasi. Ini juga bisa mempermudah kamu loh untuk mendapatkan bahan baku yang diperlukan pada usahamu, sehingga kamu tidak membutuhkan waktu yang lama lagi untuk mendapatkan bahan bakunya. Ketiga, mudah dijangkau dan ditemukan. Tidak sedikit pelaku UMKM yang menyewa tempat usaha karena murah tetapi sulit banget ditemukan. Jangan sampai deh karena ingin berhemat, akhirnya seperti ini, usahamu justru merugi karena lokasinya sulit untuk diakses. Keempat, pilihlah lokasi dekat dengan pesaing. Nah, sebagian orang mungkin berpikir ya untuk memilih lokasi yang jauh dari pesaingnya, sehingga kamu tidak perlu repot lagi bersaing. Tapi faktanya pendengar, fenomena berjualan di dekat pesaing adalah hal biasa di dunia bisnis. Ada suatu konsep teori lokasi industri yang bernama teori hoteling. Teori ini secara sederhana sih menggambarkan dua jenis usaha yang saling berdekatan dengan tujuan untuk menguasai pasar seluas-luasnya. Selain itu, pemilihan lokasi yang dekat dengan pesaing juga bisa loh menghemat budget kamu untuk melakukan riset lokasi usaha. Terakhir, perhatikan lingkungan sekitar kamu, khususnya lingkungan sekitar usaha. Sebagai pelaku usaha UMKM, tentunya kan kamu harus memperhatikan lingkungan ya di sekitar lokasi usaha kamu. Jangan sampai deh kamu membuka restoran di dekat tempat pembangunan sampah atau membuka klinik kecantikan barangkali kecantikan yang mewah di tempat lokasi kumuh. Ini sangat tidak nyambung. Lingkungan sekitar akan menjadi penilai konsumen untuk melakukan pembelian. Jadi, jika kamu ingin membuka usaha restoran, pastikan dulu lokasi usaha di dekat pusat keramaian serta di tengah lingkungan yang sehat dan juga bersih. Semoga bermanfaat.

ada 8 pelajaran untuk mengubah hidup kita. Pertama, untuk memperbaiki mood kita, maka kita wajib olahraga. Kedua, untuk dapat berpikir lebih jernih, maka kita harus sesekali melakukan meditasi. Ketiga, untuk memahami dunia lebih baik, maka kita wajib baca buku. Keempat, untuk memahami diri lebih baik, maka kita harus journaling. Kelima, untuk mudah belajar, kita harus bisa membuat belajar itu jadi menyenangkan. Keenam, untuk cepat tumbuh, maka wajib konsisten. Ketujuh, untuk mencintai orang lain, maka kita terlebih dahulu mencintai diri sendiri. Kedelapan, untuk menolong orang lain, maka tolong dirimu dulu. Itulah 8 pelajaran untuk mengubah hidup kita. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

Pendengar, ada 10 pelajaran hidup yang sering terlambat dipelajari orang-orang. Nah, yang pertama, hidup tak selalu memberikan yang kamu inginkan, maka belajarlah resiliensi dan amor fati. Nah, yang kedua, hambatan meraih sukses adalah konsisten, segeralah belajar. Yang ketiga, kebanyakan manusia banyak ide, namun tidak berani mengeksekusinya. Yang keempat, kecerdasan nomor 2 etika yang pertama, pentingnya belajar emosional intelijensi. Yang kelima, kamu bisa hidup hanya modal nama baik, pentingnya belajar kecerdasan sosial. Yang keenam, sibuk kerja tapi lupa belajar manajemen keuangan. Yang ketujuh, terlalu ambisi mencapai mimpi sampai juga menikmati yang sudah ada, pentingnya belajar minfluence. Selanjutnya, manusia hanya suka membicarakan dirinya, pentingnya belajar personal branding. Selanjutnya, tidak ada yang abadi di dunia ini, maka kamu pentingnya belajar agama. Pendengar, itulah 10 pelajar hidup yang sering terlambat dipelajari orang-orang.

Pendengar, ada 8 cara disukai banyak orang, apalagi di lingkungan baru. Pertama, terima ajakan orang lain. Kedua, jangan terlalu banyak berbicara. Perbanyak mendengarkan orang lain. Ketiga, jangan membicarakan orang lain. Keempat, hindari sikap pamer dan juga sombong. Kelima, pandai-pandailah membawa diri. Keenam, murah senyum kepada siapa saja. Tujuh, jangan ragu membantu orang lain. 8. Tidak segan-segan mengucapkan maaf dan juga terima kasih. Jika hal ini Anda lakukan di lingkungan baru, maka Anda adalah orang yang sangat dihormati, dihargai, disegani dalam lingkungan Anda. Selamat mencoba!

Pendengar, ada 5 manfaat latihan bicara setiap pagi. Pertama, kita akan semakin percaya diri dalam berbicara. Kedua, kita akan mampu berbicara dengan lancar. Ketiga, kita akan bisa mengatasi filter word seperti dan lain sebagainya. Keempat, kamu lebih bisa menggunakan suara dan gerakan dengan baik. Kelima, kamu akan lebih mudah ingat dengan materi yang dibuat. Itulah 5 manfaat latihan berbicara setiap pagi.

Pendengar, dimanapun Anda berada, ada 4 hal ini yang tidak boleh kamu lakukan atau berhenti untuk melakukannya. Pertama, berhenti berpura-pura baik pada hal yang sebenarnya kamu tidak suka. Kedua, berhenti berkata iya padahal hati kita ingin berkata tidak. Ketiga, berhenti mencari rasa cinta dari seseorang yang telah menyakitimu atau pernah menyakitimu. Keempat, berhenti untuk mencoba merubah diri seseorang. Lebih baik Anda fokus merubah diri Anda sendiri terlebih dahulu. Itulah 4 hal yang harus kita hentikan untuk melakukannya saat ini.

Pendengar, dimanapun Anda berada, ada 4 kalimat pemberi energi merubah hidup. Nah, yang pertama, jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Hari-hari baik memberimu kebahagiaan dan hari-hari buruk memberimu pengalaman. Yang berikutnya, jangan berhenti ketika lelah, berhentilah ketika selesai. Selanjutnya pendengar, angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Selanjutnya, kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita menyesali apa yang belum kita capai. Itulah 4 kalimat pemberi energi merubah hidup Anda.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

pendengar dimanapun Anda berada. Mau tahu jahatnya cowok setia? Pertama, ketika dia merasa kalah dalam memiliki, dia selalu merasa bersalah selama hidupnya. Kedua, tiba-tiba banyak terdiam tanpa mau bercerita tentang apapun hal. Ketiga, lalu pergi menghilang tanpa ada kata pamitan. Ketiga, dia rela tidak berdamai dengan dirinya sendiri karena dirimu. Kelima, dia bisa menerima semua orang baru tanpa ada rasa, cuma sebagai bahan pelampiasan tempat curhat belaka. Keenam, perlahan-lahan responnya mulai berbeda dengan sebelumnya. Maka jika Anda sudah mendapatkan pasangan atau jodoh Anda yang setia saat ini, jangan disia-siakan.

Tahukah Anda bahasa tubuh yang menandakan kita kurang percaya diri? Pertama, menghindari kontak mata. Kecenderungan menghindari kontak mata atau tidak bisa mempertahankannya menandakan kita merasa tidak yakin maupun terintimidasi. Berikut, gelisah dan menyentuh wajah. Saat kita gugup atau tidak yakin, tangan seolah-olah punya pikiran tersendiri. Kita menandakan sering memutar-mutar rambut, menyentuh wajah, atau bermain-main dengan benda yang tidak jelas. Berikutnya, sikap berlebihan. Ada orang yang berusaha menonjolkan rasa percaya dirinya dengan gerakan yang berlebihan. Misalnya menggunakan gerakan lengan yang lebar atau menekankan sesuatu dengan gerakan berlebih untuk menunjukkan otoritasnya. Pada kenyataannya, hal ini bisa dianggap sebagai usaha yang terlalu keras atau tidak tulus. Berikut, menyilangkan tangan atau posisi tubuh seakan menghalangi. Pendengar, saat kita menyilangkan tangan, itu bukan sekedar pose santai karena bisa menjadi tindakan perlindungan diri bawah sadar kita. Posisi ini seakan menekankan jika kita sedang memasang penghalang antara diri kita dan orang lain. Alih-alih terlihat terlibat atau terbuka untuk mengobrol, kita mungkin terlihat menjauhkan diri atau bersikap defensif dengan bahasa tubuh kita. Berikut, langkah kaki yang diseret atau tidak menentu. Nah, tingkat percaya diri kita bahkan bisa terlihat loh dari cara berjalan. Maka dari itu hindari deh berjalan terseok-seok atau mengambil langkah kecil yang ragu-ragu, seakan kita tidak yakin pada tujuan kita. Berikut, mengangguk-angguk berlebihan. Nah, mengangguk-angguk memang sih menunjukkan persetujuan ya. Namun, jika berlebihan, dapat menunjukkan keinginan untuk menyenangkan atau bahkan kurangnya pemahaman. Kita seakan berusaha menyesuaikan diri dengan menyetujui segalanya, tanpa pertimbangan yang matang. Berikut, berusaha menyembunyikan diri. Bahasa tubuh yang jelas-jelas menunjukkan rasa tidak percaya diri adalah perilaku menyembunyikan dirinya. Misalnya dengan duduk di area paling belakang ruang atau mepet ke dinding saat rapat maupun masuk ke ruang dengan berjingkat. Aduh, ini sangat tidak baik banget ya. Nah, itulah pendengar bahasa tubuh yang menandakan kita kurang percaya diri.

Di siang hari ini pendengar, hadirnya lagu-lagu hiburan menemani Anda sembari sedang beraktivitas di luar sana. Saya akan hadirkan dengan berbagai info-info menarik di kesempatan hari ini, hari Senin 29 Juni 2026. Saya Victor yang bertugas menemani Anda akan mengisi dengan berbagai hiburan-hiburan lagu. Nah, untuk Anda, selamat beraktivitas, salam sukses ya. Tetap semangat menikmati aktivitasnya Anda. Dengan lagu-lagu hiburan akan kembali kita simak. Dan berikut ini saya kirim untuk Anda sembari dengan sibuknya aktivitas Anda.

0: Benar, dimanapun Anda berada, ada fakta tentang cowok. Pertama, cowok atau pria kalau sudah cinta, maka dia akan bersikap lemah di depan wanitanya. Kedua, di dalam sebuah pertengkaran, cowok atau pria lebih cenderung banyak diamnya. Itu adalah cara menjaga hubungan lebih baik. Ketiga, cowok atau pria yang terlalu keras dengan pekerjaannya adalah pria yang mau memperbaiki masa depannya. Keempat, cowok atau pria yang tulus kalau dikecewakan, maka cara ampuhnya yaitu dia menghilang dari kehidupan si wanitanya. Kelima atau yang terakhir, cowok atau pria yang bersikap diam, cuek, dan sedikit lucu adalah cowok yang banyak masalah di dalam kehidupannya. Itulah pendengar fakta tentang cowok atau pria.
1: Dengan berbagai informasi menarik akan mengisi siang hari Anda, pendengar. Bakti Kesehatan, Operasi Katarak, dan Operasi Bibir Sumbing dalam rangka Karya Bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026 membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kepulauan Nias. Kegiatan yang berlangsung di Rumah Sakit Dr. M. Thompson Nias, Kota Gorosoli, Sabtu 27 Juni 2026. Dipantau langsung dan Rem 023 Kawal Samudra, didampingi Dandim 0213 Nias, Letkol Infantri, sampai T. Buter-Buter SIP. Dalam monitoring tersebut, pendengar, rombongan melihat langsung pelayanan medis sekaligus menyapa pasien yang telah menjalani operasi. Para pasien juga mengungkapkan rasa syukur karena kondisi penglihatan mereka mulai pulih sehingga memiliki harapan untuk beraktivitas tanpa hambatan. Dandim 0213 Nias, Letkol Infantri sampai T. Buter-Buter SIP menegaskan, pendengar, bahwa Karya Bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026 tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik tetapi juga menghadirkan pelayanan kesehatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Informasi selengkapnya Anda juga bisa menyimak melalui website kami di rri.go.id.

Pendengar informasi bidang olahraga, Kabupaten Nia Selatan patut berbangga dengan keberhasilan satu-satunya atlet karate yang bertanding di Kejurnas Karate Piala Presiden tahun 2026 yang berlangsung pendengar dari 26 sampai 28 Juni 2026 di Gor Siger, Lampung, dan Hazail Sarumaha, wakil Nia Selatan di kelas festival Kadet Kumite perorangan 63 kg putra berhasil meraih medali emas. Satyali Nehe selaku pelatih menyampaikan pendengar rasa bangga atas keberhasilan tersebut. Prestasi ini menjadi bukti bahwa keterbatasan tidak menghalangi atlet daerah untuk bersaing dan menjadi yang terbaik di tingkat nasional. Keberhasilan itu sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Nia Selatan di ajang nasional yang diikuti ribuan atlet dari berbagai daerah di Indonesia. Silatieli Nehe mengungkapkan bahwa medali emas tersebut merupakan buah dari latihan disiplin, kerja keras, dan juga semangat pantang menyerah dan terus ditanamkan kepada atlet sejak jauh hari. Informasi terkini pendengar Anda bisa simak selengkapnya melalui website kami di rri.co.id. Informasi dan seterusnya kita masih menyimak dengan berbagai lagu-lagu selingan siang.

Pendengar di mana saja Anda berada, 6 tanda kamu memiliki mental lebih kuat daripada orang lain. Nah, yang pertama, kamu memahami kalau hidup dipenuhi dengan pasang surut, sehingga menerima saat jatuh dan berusaha bangkit dari kemalangan. Wajar sedih, namun tahu kapan harus bangkit. Nah, yang berikutnya, jujur dengan diri memiliki kelemahan, namun berubah kepribadian. Fokusnya bukan pada tapi meningkatkan keahlian yang kurang dikuasai. Selanjutnya pendengar, mengakui jika salah dan tidak tenggelam dalam kesal. Berikutnya, kamu siap dibenci orang dengan prinsipmu yang kamu anggap baik, serta kamu menerima kritikan ciak. Prinsipmu memang perlu ditingkatkan. Nah, yang berikutnya pendengar, mampu merubah hinaan menjadi sebuah motivasi semangat berjuang untuk perubahan diri di masa depan. Dan yang selanjutnya pendengar, kamu tahu kapan harus melangkah, pergi, siap kehilangan lingkungan yang justru membuatmu hancur dan terpuruk. Itu tadi 6 tanda kamu memiliki mental lebih kuat daripada orang lain.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami pada kesempatan ini. Dan informasi berikutnya cukup menarik, itu mengenai kata pelupa, pendengar. Meski Anda pelupa, ini kelebihan lain dari pelupa itu, pendengar. Di mana Tuhan menakdirkan Anda mudah mendapatkan uang, tapi lemah di manajemen keuangannya. Sekarang butuh belajar mengolah uang agar Anda punya tabungan. Kemudian disebutkan, Anda tidak bisa melihat orang susah di depan mata. Sehingga terkadang ada penuturan, ya, terima kasih ya atas kedermawanannya. Beruntung sekali hati Anda penuh empati. Kemudian disebutkan, pendengar, Anda memiliki komunikasi yang sangat baik. Anda bisa gunakan alat mencapai mimpi. Yang diwaspadai, sifat mudah bosan. Jadi perlu dilawan. Itu dia. Itu informasinya, pendengar. Semoga bermanfaat.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, tidak dipungkiri kita selalu berhadapan dengan orang sekitar. Dan tidak kalah pentingnya juga berhadapan dengan teman di tempat kita melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, berikut ini diberikan informasi cara hadapi orang yang bikin hati kita lelah. Disebutkan pendengar, yang pertama itu adalah memiliki pemikiran, yakinlah apapun yang diperbuatnya, dia hanya alat Tuhan yang sengaja dikirim ke dalam hidup untuk menjadi ujian. Ini akan mengubah rasa benci Anda menjadi belas kasih. Kemudian hal berikutnya, cara menghadapi orang yang buat hati kita lelah. Nah, itu diibaratkan luka di kulit ya. Semakin sering dipegang, semakin lama sembuhnya. Begitu pula mereka. Semakin ditanggapi, semakin terluka hati kita. Jadi diamkan saja dan tidak usah bereaksi. Poin berikutnya, jika mampu, bantulah dia berubah kejahatan merajalela karena diamnya orang baik seperti Anda. Karena percayalah, banyak orang yang terluka seperti Anda karena sifat itu dia pendengar. Semoga hal ini bermanfaat.

Pendengar dimanapun Anda berada, ketika seseorang laki-laki sudah berpola pikir dewasa, dia akan sangat mengerti bagaimana memperlakukan wanita dengan baik. Mereka tidak akan berbohong, menipu, bermain-main perasaan, menjatuhkanmu, atau membuatmu merasa dihargai. Tetapi mereka akan menghargai, menghormati, mencintaimu apa adanya dan setia. Itulah ciri-ciri seorang laki-laki yang sudah berpola pikir dewasa.

Pendengar rahasia muda, naikin semangat hidup. Nah, ini para remaja atau anak-anak muda ya. Nah, yang pastinya kamu mau tahu di mana karakter seseorang yang bisa kamu lihat dari semangat hidupnya. Nah, yang pertama, ekstrovert. Semakin dihina, semakin kencang larinya. Ekstrovert mudah sakit hati jika disepelekan, meski bercanda. Coba bilang ke dia, gini, ya gitu aja gak bisa sih, payah. Dia pasti akan berupaya keras membeli mulut dia, berupaya keras membuktikan dia bisa. Jadi, jangan sepelekan yang berkarakter ekstrovert. Nah, yang kedua, introvert. Nah, introvert sebaiknya berikan dia introvert apresiasi bahwa dia berharga dan yakinkan dia memiliki kelebihan. Karena introvert merasa dirinya gak bisa apa-apa, selalu memandang dirinya banyak kurangnya. Dengan seperti itu mereka percaya diri, siap-siap untuk meraih mimpi. Nah, pendengar, itulah rahasia muda naikin semangat hidup.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, Anda yang sudah merencanakan untuk menikah. Nah, kali ini sebuah informasi menarik akan menjadi penambah pengetahuan bersama. Itu fakta psikologi ujian yang pasti akan dialami sebelum menikah. Apa saja hal itu? Berikut bocorannya, pendengar. Yang pertama itu pastinya tiba-tiba merasa ragu ya dengan pasangan. Kemudian ada kekurangan pasangan semakin terlihat, itu akan terlihat pada saatnya sebelum menikah ya. Kemudian juga tiba-tiba banyak yang mendekati, termasuk mantan ya, ini akan ditemui. Jadi ini fakta psikologis ujian yang pasti akan dialami sebelum menikah. Kemudian berikutnya yang akan didapati itu restu orang tua. Ini menjadi sesuatu hal yang akan Anda hadapi. Berikutnya, merasa belum cukup secara finansial. Ini yang juga akan masuk pada tahapan yang akan menghantui Anda. Dan terakhir itu, ketakutan kehilangan kebebasan bermain dengan teman. Sesudah hal itu, akan Anda hadapi yang seperti ini, pendengar. Jadi, semoga ini bermanfaat.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Let's play football.
3: Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Le Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
4: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
3: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
4: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Ketika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
3: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win MotoGP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because we.
4: Saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
5: For me was already an amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin. Diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Hey, bersiaplah. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidol Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC, Fujita Azumi, menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil. Kali ini Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potten. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost.
4: Kami telah melalui momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi, karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk rekan setim dan pelatih kami.
3: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrabnya menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
5: Aduh, susah dijelasinnya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya. Buat Coach Cesar juga udah percaya aku, maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready. Yes, I am ready. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang buat Anda pendengar. Demikian kita mengikuti warta berita olahraga di siang hari ini. Dan kembali bersama Anda dengan lagu-lagu hiburan pop Indonesia menemani siang hari Anda. Saya berharap bahwa aktivitas Anda di sana juga lancar meskipun suhu udara terasa panas ya. Jadi ini juga bisa mempengaruhi imut tubuh Anda. Jadi saya berharap bagi yang bekerja di luar rumah atau sedang di perjalanan untuk selalu menjaga kesehatannya dengan baik. Saya hadirkan kembali dengan lagu hiburan sambil beraktivitas dan tetap bersemangat.

Saya mewakili seluruh generasi muda Indonesia yang begitu sadar tentang betapa indahnya tanah air kita. Sadar betapa berharganya ragam budaya kita. Dunia harus tahu bahwa kita adalah bangsa yang besar. Dan sungguh, saya mencintai negeri. Welcome to Indonesia.

Sabang sampai Merauke. Empat perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata-kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar menggambarkan satu geografi Begrim. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan tepat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih
2: buat semuanya yang sudah bersiap di sini, siap berperang. Bagi

Pendengar, selamat siang buat Anda. Demikianlah kita simak, tadi sempat ada gangguan juga di studio kami sehingga siaran sedikit terganggu. Kita lanjut kembali dengan berbagai program acara selanjutnya, pendengar. Menemani Anda seperti biasa di siang hari ini dalam program Hadiah Duria akan bersama Anda.

0: Ya hubu zima ke ira televisa gu dozi zaman dongo hadiah duria. Fa luka itu baka baca rade tolak saya tete ke kota gina te ban meron oli walu sara-sara 2520 siwana 2 ya lau ba tate ma'u sa'e danian naso zomasi ba tolak tete ke kota gina te ya lau data opa ira ya halo ya hobu zima ke talib segu ya hobu ebisa duria lau morejo ke da talib segu
1: morejo iligodu
0: iligodu gu iligodu ya soda eh
1: iligodu tarangkai
0: oh hadia dey mekawan
1: tadi mana balik Martina.
0: Oh Martina, Martina re ono matu mau no alabe.
1: Hah?
0: Ya uga re ono matu mau no alabe.
1: No alabe.
0: Oh no alabe. Oh ya kada duria bada ba Martina.
1: Ay oh ya le.
0: Oh ya ba, hau ke sapa kami duria ba jima kan re mege.
1: Ay oh ya le, oh ya bada jima i.
0: Abe ba le, hau ke sapa mila li ba nomo.
1: Kalau
0: lebih dah bangun apa? Pelajar
1: uang, pelajar lu.
0: Pelajar ribu ba?
1: Eh?
0: Ana, mahal sama si awak dah kami ba?
1: Iya le.
0: Kau nak kata apa lah ba? Tengah anda, bapa ima bika mai dolar nak hi?
1: Tomorrow guys, tomorrow
0: bang. Hmm.
1: Patung
0: pun masih kena. Hmm.
1: Nah,
0: lawa setua
1: dasana
0: badol ba. Nah, minta kona pasti tai,
1: minta kuni batol. Hmm. Pasti minta kona bangi. Lau, tak ada soal gala? Atau lo ada, dari
0: bahasa, atau lo ada. Tola.
1: Awai, ada uang, menurut yang kecil sepuluh.
0: Kau ada
1: bayar buat yang bantu kita ni?
0: Iya. Lau, lau tak ada soal gol nak hi?
1: Lau ada jenis bang.
0: Lagu hadiah. Ya?
1: Apa
0: tu pada degu? Apa tu pada degu ya? Lah, data pagi dene. Lu
1: bang.
0: Lah, ya hobu. Si mana mage? Dalam sedar Martina no mage bah tar sogel. No foya kada baji mah kan de, bah tatahu gazui. Ta tema telepon da dalam sedar tan ba. Na ba no moso ita na ba na hiai jo sumane. Madana dana ina bai olifu ita manga baji mah kare ber. Na terlambat ba manga baji. Bagina te jiso ita re. Ba gena ita mah. Jadi ina tiaru itu bawa kuda ba datau guna lala baji talu laluan ba bawa guna bawa mongo guna so guna kuda ya lau halo halo yahobu
2: yahobu
0: yahobu jima ke televisi gue mau rejo kuda
2: televisi minatina mau rejo kacamata si keluar kabupatennya Sukara
0: oh televisi gue ina
2: Inatime.
0: Oh, talib mama Inatime.
2: Iya, talib usuni dah bagi kecamatan Siteliori, Kabupaten Sukara.
0: Badesa Mazinga.

0: Muguro mo dahin ka tulagur.
1: Eso se tan eso no moda ba
0: Ah, no poca ber manuo que son ragade.
1: Ba, ber na moy do mijau na te ba uter.
0: Iya, ya ba. Tadi te luar itu kasih sama dia sama itu.
1: Oh, belau bale. So Saturday, so rata live se guna Yohana satu show world.
0: Ah, betul betul.
1: Lah.
0: Ibu ina Yohana uno umane ibu ina Katina.
1: Ya.
0: Atul, mana yang ada sih sama kecamatan?
1: Oh, bah kecamatan,
0: Oh. Dia sama meledak ya?
1: Oh, ya, wila. Nah, baik kita lagu-lagu mana ibu?
0: Ah, mana kita patuh lah kalau ibu guru ada gua mah.
1: Lau balai.
0: Mana kita ibu guru ada balal ada murutowi?
1: Notowasa saya dah. Mama Oto wasa le baga lala misya Allah le.
0: Atu le lah. Adian saya mada de ba.
1: Hada gamai dola da?
0: Ya, mani-mani ba gamai dola da tua de. Eno ta fatarai ge omo aki ade. Na lela tete idoida. Boita de madema. Elua niya. Na tate mada niya. Ula to bali. Mwe faudusa. Na benda tinga kena gina. Kesama mwe de iya. Ya, ulat mana pada medola dengan lagu ba. Aka dah lapa eluai rama papodeta, maka dah saai raka nama nirisya ba. Situ maka bumpatinya setara.
1: Iya, lau.
0: Ibu orang mungkin sini aja ibu dah.
1: Hey, oh ya ira mana dah, mama.
0: Nah, lah. Tolong apa nak? Tolong apa yang datang ibu saya dah ba.
1: Aku normal le.
0: Macam mana awak bawa bayi bapa dia tu benda?
1: Ya, ahobu.
0: Macam mana awak bawa bayi mana dah? Tali busa dah Junisa drama, tali busa dah Yosia lawa, macam mana gay? Ira, ya amir si saya wadah boleh ira putri ayu, macam mana ira samsir saya guru, macam mana amir amir soalnya ya wae?
1: Ya, ahobu.
0: Ya, awak bagi ke dalam kabupaten yang sutara eh?
1: Lah, ya ahobu mana ira bagi makhu dah?
0: Ya, awak bagi bapa bupati yang sutara, awak bagi bapa wabu amati ni je kata lusa dah dah.
1: Ya.
0: Ya, awak bagi datang lusa masih soba. Dada mana tu eh, bapa main Aliza.
1: Oh ya, atul lah, ya, ya.
0: Ya, si mana gay sorono masih coba, jawa sisa, si no berhema, ba, putera nunggera.
1: Ya,
0: ba, ira telusa dah si fokus dah saya si mana, ira, sudi alawa balik ba. Mana si saya dah, telusa dah eri, bani dah noi, ba, ira kata sah.
1: Ira telusa dah mana fefu ya?
0: Ah, ira telusa dah mana fefu, dah
1: wala
0: mana
1: ira. Lah.
0: Bore, amina, gabu dah bore, no sama no se nak karuan ni.
1: Apa tu? Lah,
0: mana amir fefu eh?
1: Ya, oh.
0: Lagu apa?
1: Lagu adi ya.
0: Bora me aku zino ade we bari sana na menyala baku deko de mai.
1: Ya ta fagi dene mama e aba ya ubu ya ubu.
0: Ya ubu.
1: Lao si mana mage satu ada mama ina time je gasi soba umbu baledano ya. Lao data we mana we fuda guru-guru soba SMP negeri telu steluari ya. Si soba umbu baledano ba his mana ba SD ge ya mana mi fefu baji makan de. Ba iwa magi mama dano magi bano se so ya sada ne mama e bereme hino hino bawa duri apa so ita re ba tamane ina tegida medo bana ba bawa si so ita re ba ya te ba masuk sekolah juda na dango ta ba tengal oya mo guna ba da kelengkapan ba mino so duri re ba tamane no so dane da ba ba ngaso ga da ma fe walo ya obu
2: ya obu
1: ya obu ji ma ka dal bisa gumura ijo so da e
2: Amano singur bauruna.
1: Tali fusa da bapa mano fi bisa mi bauruna.
2: Ai sa sama na mulo ku badana.
1: Ah mulo ku si mana ge ba da e ge mulo ku si bai. Au ku si.
2: Iya, kele gele na sama da no.
1: No no manga mi baji maka de bapa da mano fi.
2: Anu anu no manga ga ya hale.
1: Ah la bale ta so.
2: Au ni mana ba la ulu mano raud.
1: La. Ada ka mai dola da?
2: Aba so ba ka mai dola gun bale baga bag. Ama yeah, lagu be hulu mau lau nalarusi lau mau tu lah bahagia bu ayah.
1: Hmm.

0: A medulla na daw no. O iluana daw no. O na taumasin niya to si ibu amo niya miyaw. Ala gilo matemasin ba ko gilin na ko. E gilo na ba ba?
1: Lao.
0: Ama to lo tapay sa sayo.
1: Asa no malo?
0: Ba bang nga balik. Bagula bangin. No ang potrifon.
1: Ya.
0: Ba tau ba gilal kisuda ama kardan mo riba uga mo?
1: Iya.
0: Emang nak lorong ceritamu, ba iragi teman-teman apa-apa dah kira sering mau baru bambo, ba iragi resbaya dan mau riba meda, ba resbaya dan mau baru baru, ba abang satu mau riba SMP 5, ba abang lagi mau riba urung lagi. Aira apa-apa dah kira riba SMP 1, bapak sama bapak pia. Yo yo listen na nga eh na le manga imi na matuang na ginamasan. Kay na manga mi dai iterter sa demi to boy. Na manga ita has to badu da na lolo da nya eh si se ki gonda ba na le kabadu da na badu it. Dao sa bang. Batol ta de lagu na ba?
1: Ada lagu ni ya.
0: Cuma sido di mena tunuruka sa mena ba.
1: Sonuruga sela datang lagi dene.
0: Okey bang Yahoo.
1: Yahoo. Lalu si mana bapa dah manufi nomi kita ada sogele. Novo ya kita bazi makan deh. Si soba kecamatan Horuna ya. Halo Yahoo si makan.
2: Yahoo talif segu.
1: Yahoo talif segu. Evi sendau ke bazi makan deh.
2: Saya ke bandowe bapa
1: bazi makan. Oh talif segu jenrah si soba novai bo.
2: Lah.
1: Ada kamu idola ada naki?
2: Imani pang kita baru
1: boleh hadir.
2: Elu pang ba nak mena ni rela tu dah boleh aku satu ikuti tatangi rai gua sekali. Kita keluhan ni kita guru kami. Kita dosa bang mau di awal dalo. Bang Peter, tidak tahan doa. Apa persisnya saya tino gabung nom begini, bapa mano si bapa tu, si bajolik.
1: Iya, iya.
2: Enama tu saya tak mana lah bajila lor beli si ramang. Aku harus kenal lagu bang.
1: Lagu adi ya.
2: Ini ama mana?
1: Aisyah be.
2: Fulio
1: Heama. Oh, Fulio Heama. La data pagi dene. Ya obu. La, si mana dalam segu Ozenra tenom ke moriba no vaimbo. Ba tar sa ogle no foi khada basi makan re dene tatogu juta te mo telefon mi data forong oji sapwa sinuna.

0: Ya, si mana wa sebuah judul lagu Hasino P3K ya. Bagai segi lagu dah agak ya. Datang pagi mana dan nazui lagu-lagu tanah ba'a. Si tebali mai pun ada da baba Hasino ande. Itete ia nasa berubah bahawa si ene ande. Hino-hino balewa, ma hino-hino giduri agak ya. Lau, tak mana? Oi mana gina tersisa kisah kita ada? Ba da mana ta dena dena hewa ina bagi na te so ba gina te so ki so itane ba da tala mangara ngare na bai te asog gei khoda abula de de ya berena so da ba mai fu sa tala kandu mai fu gerai rada ba fangirangi rada ma fe fu ba ta mane da taru mane te balala da bai mana o ya gabula de de mi Indo mana bahwa kesiso bagi nanti so itare tengah darah tinggi, bayi lau ya mah mama asal melambung gay. Dosi dah televisi aku dah data arah boy tiba dah. Nah so nasazil lesi manga bami lau manga sepata ya. Halo ya Abu. Ya Abu si mah ke televisi aku. Ya televisi aku ide-ide si lima. Lo jelasin suaramu kakak. Iya, itu lima lebihana le bagasi ai mungkin jaringan mahadia ba tola fuli hubungi ragas di banuero 0825252 siwana 2 enak lebih jelas suaramu dan yang kakak boleh nasa hubungi dan nandra aga. Lau ta coba tatahu gazi halo. Iya, oh ini desi lima, deh hadam baru ya. Halo, dah. Lau, ini atas saya kutanya ba, batulamu tega kata gina tenasa, ba naban nah ya hijau sosoi itu baju makare, naban nah hafi manga, apakah ba nomo, ma ba rumah makan, ba sambil terperorong oleh radio anda batulah tega kata gina tu. Bahwa maimah ke dari situ Bali amai dolada ya. Lau banumero noli walu sara-sara 2520 siwana 2 pada tetanda saya kena sozo masih maimah fangwai. Halo. Halo.
1: Halo bang, ya Abu.
0: Ya Abu, si maa ke televisi aku, merejok ke dah?
1: Halo bang, gani dar moroi baza mele-mele.
0: Gani dar moroi baza mele-mele, lau. Hadiah kami dulu ada nak sih?
1: Kami dulu mau nyusun perorong apa bangi?
0: Oh, laule ni dar.
1: Kamu bang, Olivia begini ya?
0: Iya, lau.
1: Hadiah kami dulu bang, kami Indra nona nona muka nih ramsa kan lau ni sudah agak suara muricuri. Kami keluar ni apa bangi?
0: Oh, dah keluar ya, lau tak ada soal gula.
1: Kamu kamu kawan tu bang?
0: Tola, kenal mana?
1: Ya,
0: saya nak balik ke
1: abang.
0: Kalau saya nak telefon ke abang. Ya, saya nak. Nak, bapak pun kita bertemu. Saya nak mengatakan mana yang salah. Lepas mana, si Papa bagi nanti ya, nama da Farita mungkin sibuk ya, Papa.
1: Iya, lemana ya, iya, lemana yang merohok malini ya.
0: Iya, tahu ke?
1: Iya, itu kita terlibat nama baik dong. Pasal juga Eko Sudi. Mana mana saudara ada tu boy libana banyak boy. Ina saya saya mana ini rai nabi mukul boy. Mana mana drama ama bang. Ada arah yang boy. Ina saya saya mana ini rai mukul sudah lama. Mana so terteran ni mas masir tu bang si atas boy. Ina saya saya mana yang beli dia mang eh.
0: Iya lah televisi.
1: Tapi semua ni apa bangi? Dari mana sih kau bayar rei bangi bau? Mana irap kau sudah ni? Kalau saya buat ada nak awak dekat mana boleh bang?
0: Si Nuna ada televisi gu?
1: Wah, Nuna alamnya sebar, tapi bang.
0: Ada Nuna alamnya sebar, bang.
1: Tuh, ada boleh bangi.
0: Ijo semurai album dah buat televisi.
1: Hah?
0: Ijo semurai album dah. Iya, lalu si mana bagi sebuah telepon ke dalam seda idar, ya. So lagu ni antaranya bagi ba tafagi dengan lagu dah nasok, banale dan ni ba tafurong ba lagu tanah ba. Ba nomeran oli walu sara-sara 2520 siwana 2. Nah, sosu masih dah telepon saya kutana ba. Tolong mana menghubungi dengan ke banumero si nomad tetapi nomege. Iya, noto hari razui. Halo Yahobu. Halo Yahobu.
1: Yahobu.
0: Ya aku kakak ina jepun ya. Eh dah. Lelahan ada kendala setiap berhubungi ada lebaga jaring, lebaga komunikasi. Hmm? Lau, tahu ke ga? Ya. Ya, tahu ke? Tule da
1: televisor.
0: Amin. Lau ya Obu.
1: Sukses di Sabah.
0: Siapa mana dah mana ya kakai. Lau. Abai. Amin. Lau, soga lo yao. Lau, datang pagi dania
1: Ya, kiri-kiri.
0: Oh, lo kiri-kiri. Lau, datang pagi dania kakak. Okay. Lau, Yahobu. Yahobu, lau. Si mana kakak ina jepon? Si coba ngai... pintu utama musim pusaka nias ya. Tak ada segala novo yang kita baca makan re. Ba tatau gaju kita tema telefon mi. Halo, ya hobi cima ke? Ya hobi telefon saya kemarin jauh kau dah.
1: Mori babala le bang kecamatan Babelato.
0: Oh, mori Babelato. Adalah kau ni?
1: Ina Elman.
0: Ibu Ina Elman Mado Gea.
1: Iya,
0: Gia. Lah, ada ke medola ada Ibu Ina Elman?
1: Gimana ya medola jatuh, Bang? Bini-bini ya bawa roh mana bisa. Kalau hanya ada bini-bininya ke matanya nih, ha, bawa roh mana bawa kemudian hari. Kalau ada ke lohannya, Bang.
0: Lah, utar sogele.
1: Kalau ada lagu, Bang.
0: Lagu hadiah.
1: Judulnya
0: Nihahili. Nihahili lau.
1: Iya
0: benar. Abai.
1: Ya Obu
0: lau. Si mana mereka dalih segu Ibu Ina Elman. Nofoy kada baca makade batar sogele. Bata tahu kemana nasa ta tema telefon mi baca makade. Halo, ya Obu cima ke?
1: Halo,
0: ya Obu cima ke telefon? Ya, ya Obu cima ke telefon segu Morai Joko dah.
1: Oh, tak sedang
0: mau ribalu lagi dah segu Ina Fitri Arosa. Oh, telefon segu Ina Fitri. Lau. Nomang kami baca
1: makan Ina. Kebetulan sekolah kawai mana ada bang marung-marung baka-baka diri ya bau. Kebetulan di baga jaringan gak ada mamu jaga.
0: Tar soga le me nofoma urudu ita baca makan deh Ina.
1: Oh,
0: mau buat duria kami bagi deh. Ya, iya baru balas saratan saya mau itu ngomongi bahasa kita dari mamucara apa bahasa bahili.
1: Oh, balik.
0: Lah.
1: Nah, ama itu nggak kawan dulu.
0: Ya, iya kakak.
1: Mana-mana bagaimana dulu satu, aku om mau berjana, om mau registir, boleh tahu mana tua dulu mau guna ke, nah itu. Bagaimana dah kali sepuluh? Umane ubi umane mane wana umi dibasla umane lubaka. Masuk ke sebenarnya kinesternya apa mau guna itu ada bagaimana itu disebut.
0: Ya iya hafatwa abel fatwa soira badal iya bozino. Balehana ika mesye gimege. Lelahana ki baju lovong gimege bai tertede gugai jino mau fan ke ye. Babe ande. Lau tahu ke? Tahu ke? Iya lah. Ada apa itu telepon mana mungkin televisiku? Iya, mau bagi dedam mungkin. No itu telepon mah fully dan hubungi tak kasih. Halo ya Hobu. Halo ya Hobu.
2: Ya Hobu pak.
0: Ya Hobu, cuma ke mau rejo kuda.
2: Mau balik kau tuh dah bang Kawirna.
0: Gawirna, hili kau tuh ya sudah eh.
2: Ini kalau udah tahun nomornya dah bang, kecamatan ini Serangkai.
0: Oh, Maili Serangkai, lau.
2: Ada kamu idola bang lo?
0: Iya, ada kamu idola dah.
2: Yang mana bagaimana idola satu apa bang eh? Uli Harita, Uli Fuya, Gumeni ya. Eluannya dah bang lo, naso di Mimangara tu misal menai ro mau bayar satu apa Uli Fuya di Sorimorofur. Kau lagi nega geluannya bang eh?
0: Iya.
2: Tola upaya cerok do ya.
0: Aku nomor le.
2: Telepon awak balik ke abang soalnya lemenang ke telepon gru. Basok kira awak pernah si Somereri kakak Selin bang Novembo. Bapak Manovi, kakak Inagi, Fon Mauluga, Mogan, Negri Bawadoro. Bapak Boneta, Bapak Taman Doa, Bapak Kufi Fumano, Ira, Sino Somereri ya re. Baso binaba ko yung tabeli ba dito pa ba mama o gwane ba si Malko at Reveli pa uo ka kalimano eh.
0: Ya, atula daw.
2: Baso ko yung inagusay na nangagafari, inagusalo yung napari, so sa tagukawata pa wadoro, sa tagukamoli. O gwane ba si Malko at Reveli, weto bang nga sa gula, yahobu.
0: Yahobu, lao. Si mana wa sebuah telefon ke dari sedan omegi ba tar so gele ta to gezui ta tema telefon mi halo
1: mana nama
0: kawan televisi gu ina
1: ina fitri oli su azu
0: Wah, malah kalau dah berpatutnya apa saya dah apa lagi?
1: Aduh, kawan, ada nak telefon rasa bahawa kesatasan saya rau kebalik.
0: Lau gagui na Fitri ada begino, jauh gitu begino gua dah.
1: Bau, apa main mana? Kau main guna begini mana? Main mas, jadi nafas sedek gue, baru sulit gue.
0: Ya.
1: Bau sesu mana? Wo bai mana? Jemu do si sama dong radionya. Bapa lawan luar deh bau bai mana? Ira. Enak sehat mana? Ita balik. Nah, kadang kawan aja lagu zino siap ke sudah.
0: Hade jag vad då med nummer så här med det fallet?
1: Mana
0: dogu kawan gulu. Dah, ya mana dogu nama
1: itu mana nak kau? Mana
0: dogu gulu? Tapi gulu pasal apa? Cuma yang malu dani. Alah, datang bagi dari lagu eh. Hmm, datang bagi lagu dani ya. Ya, ya, ya. Lalu si mana mereka Fitri gula. Si soba gida tada soal gula. Ya, hubungan kami Fefu soi si soba kecamatan Gida, si soba kecamatan Mau, bazo mele-mele, ulu gavo, babo lato, wafita misiraya ba daerahnya selatan ni ofu mana ami ya. Ya obu jima ke? Ya obu?
1: Ya, ya obu.
0: Ya, ya obu, mori coko da talifisagu?
1: Ini halawa matolika.
0: Oh, talifisagu sudi lah. Yeah. No mang ami saya ba jima ke ande?
1: Masya
0: Allah, kami sekolah cara, Masya Allah. Alah, bagaimana kau hula-hula dah tiaru berkemah kami nak buji-buji sekolah cara?
1: Maka ni mana memang
0: apa? Ya, ya, baru membawa duria le.
1: Duria nak ambil. Bawa duria sebelah sini, Mr.
0: Oleh Mr. Bakar dan duria?
1: No, ini salah di sebuah.
0: Oleh sebuah le. Oh, lah, lah. Lau balai hari kami tu lah ada sudi.
1: Muka istri celah kau pergi mana esok lepas kita muka itu saya. Kita hanya bah apa tahu tidak ide lah demi ini ini batau nona noi buat saya dah ni balai ni bawaan ini. Sekarang itu hanya abang saya nak bangun baik. Sekarang apa abang saya boleh menyelesaikan telefonku. Sekarang mana saya riske, dekat selfie, pada gasa, gasa lu, dekat pedeta, dekat mana kemudian, oh bahannya akan macam mana suruh ada. Sekarang ni kateti, sesuatu mana pun, wabai dah bermuti bahu makui balu ya.
0: Oh, muti bahu dah?
1: Tapi lah kau angin muti.
0: Oh, lau, lau, lau, lau.
1: Ah, mesti mana bawa bangai, mana susu mana dania. Esok mesti mana kau bawa urung, mau ini bangai. Telinga saya dania, besok dah mai isu.
0: Ada lagu ni ya?
1: Oh, ada dania ni, dania ni ada reja. Aku nak urung, mau balik pun nak cek hati balik lagi saya lagu ni ya.
0: Lah, dah tafai kita ni.
1: Okay,
0: ya bu. Ya bu. Lalu tali pesa si mana mage sambua telefon ke dalam sedar sudi. Ba, oh masih mana mana foto baka ba acara hadiah durian deh. Ba, berge ina terjama Bali Aita. Ba jelah rata dan yang berzi satu andai terperorong berita lintas Mekatol ya. So berita mori ba luar pulau Nias. Ba fatwa ledae. Ba tarugi geda. Oh masih mana mana foto ba hijat alfisa. Ba ngalut tanda ba dan yang zui ifuli faluka Aita. Nah so baik gue jelah foto ba cuma sirat alfisa gu. Wadu baik bolo dede. Ba sinuna safuria data perorongo. Ya si mai fundara rada da babo kuzino ade lagu zino ta henai ge ya zino nani ada obaita mape pu ya hobuji ma eh

Buat Anda pendengar, demikianlah tadi Anda mengikuti program Hadiah Durian mengisi siang hari Anda. Dan acara selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda, Lintas Megatol.

selanjutnya. Kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: Melayu.
1: Yang kedua ini,
2: untuk mencapai misi tersebut dibutuhkan sinergi dari seluruh elemen termasuk insan pers.
3: Pembangunan jalan dari Yogyakarta menuju Purworejo dengan anggaran Rp1.5 miliar.
4: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwela 16, Medan, Sibolga, Gunung Stoli dan Nia Selatan dan Tanjung Balai pada siang hari ini diantaranya. Event surfing Nias Open akan digelar 4-5 Juli 2026 di Pantai Sulake, Nia Selatan. Gelar Melayu Serumpun Gemas ke-9 resmi dibuka di Lapangan Merdeka Medan Sabtu 27 Juni 2026. Inilah lintas Megatol selengkapnya. Bersama saya, Victor Jendatel.

0: Kita awali berita yang pertama. Event surfing Nias Open akan digelar 4-5 Juli 2026 di Pantai Surake, Nias Selatan. Laporan Ano Perlis Hulu.
1: Ajang surfing Nias Open kembali digelar di Pantai Surake pada 4 hingga 5 Juli 2026. Pertandingan selancar tersebut memberikan kesempatan bagi para peselancar muda lokal, nasional maupun internasional untuk berpartisipasi. Event ini diselenggarakan Nias Surfing Association atau NSA bekerjasama dengan Save the Waves Coalition, Konservasi Indonesia, Persatuan Selancar Ombak Indonesia atau PSOI, dan Asian Surf. Nias Open ini juga didukung oleh Bali Life Foundation, 8O, BJS, Rip Curl, dan Onboard. Ketua NSA Christoph Wausa dikonfirmasi mengemukakan Nias Open merupakan kompetisi rutin yang digelar setiap tahun sebagai bagian dari Liga Surfing Indonesia. Menurut Christoph, kejuaraan ini biasanya digelar sebelum event Nias Pro sehingga menjadi semacam laga uji coba untuk bertanding di level yang lebih tinggi.
2: Ini kegiatan kita sih, Liga Surfing Indonesia sih. Jadi kayak bertajuk open sih. Biasanya kan kita ada itu trial ya, sebelum Nias Pro yang kita buat kayak gitu.
1: Ia mengemukakan Nias Open mempertandingkan 3 kategori yaitu Men's, Women's, dan Gromet Division. Kategori Men's dan Women's Division diikuti oleh peselancar usia 17 tahun ke atas, sedangkan kategori Gromet Division diikuti peselancar usia 16 tahun ke bawah. Adapun juri yang akan menilai pada pertandingan Nias Open 2026 adalah Eng Lai Wau, peselancar profesional tingkat internasional asalnya Selatan bersertifikat level 3 yang kini berdomisili di Bali. Nias Open ini memperebutkan hadiah dengan total senilai 12 juta rupiah. Masyarakat dapat menyaksikan pertandingan tersebut langsung di Pantai Surake yang rencananya dimulai sejak pagi hari. Demikian, Hanover Lesulu melaporkan.

0: Gelar Melayu Serumpun Gemas ke-9 resmi dibuka di Lapangan Merdeka Medan pada Sabtu 27 Juni 2026. Perhelatan budaya tahunan yang menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara selama 5 tahun berturut-turut itu diharapkan mampu memperkuat pelestarian budaya Melayu sekaligus mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Berikut Raihan Putri.
1: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas resmi membuka gelar Melayu Serumpun Gemas ke-9 di Lapangan Merdeka Medan Sabtu 27 Juni 2026. Dalam sambutannya, Riko menegaskan bahwa perhelatan budaya tahunan tersebut bukan sekadar festival hiburan, melainkan menjadi upaya pemerintah Kota Medan dalam melestarikan kebudayaan Melayu sebagai identitas dan kebanggaan Kota Medan. Menurut Riko, pelestarian budaya menjadi tantangan tersendiri di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Ia mengingatkan agar kemajuan teknologi dan penggunaan gawai tidak membuat masyarakat melupakan akar budayanya. Meski demikian, Riko meyakini budaya Melayu telah melekat dalam kehidupan masyarakat Medan sejak lahir, mulai dari dendang Melayu, lagu-lagu daerah hingga tarian tradisional. Karena itu, melalui Gemes, Pemko Medan ingin terus menghadirkan ruang bagi generasi muda dan para pelaku seni untuk menampilkan sekaligus menjaga eksistensi budaya Melayu.
2: Tentunya ini adalah agenda tahunan di Kota Medan, yaitu Gemes, yang tidak hanya sekedar menunjukkan festival ataupun acara-acara pertunjukan, tapi hari ini Gemes ini adalah untuk melestarikan kebudayaan kebanggaan kita, melestarikan kebudayaan Melayu, di mana kebudayaan ini tentu menjadi berkah untuk kota ini. Dan untuk itu patut rasanya kita memberikan sebuah ruang untuk kreasi anak negeri ini, kebudayaan Melayu, untuk kita pertunjukkan terus-menerus.
1: Sementara, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana yang diwakili pelaksana tugas PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Harditama Nusantara Putra, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Kota Medan yang telah berkolaborasi menyelenggarakan Gelar Melayu Serumpun 2026. Menurutnya, penyelenggaraan Gemes menjadi ruang yang mempertemukan budaya, memperkuat identitas bangsa, sekaligus menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Harditama mengatakan terpilihnya kembali gelar Melayu Serumpun sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara KEN 2026 merupakan pencapaian yang membanggakan. Ia menilai capaian tersebut mencerminkan konsistensi penyelenggara dalam menjaga kualitas acara, memperkuat narasi budaya Melayu, serta menghadirkan dampak nyata bagi pengembangan pariwisata dan perekonomian masyarakat.
3: Pilihnya kembali gelar Melayu Serumpun sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara menjadi pencapaian yang sangat membanggakan. Tahun ini sekaligus menandai 5 tahun berturut-turut event ini menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi dalam menjaga kualitas penyelenggaraan, memperkuat narasi budaya Melayu, serta menghadirkan dampak nyata bagi pengembangan pariwisata dan perekonomian masyarakat. Kota Medan kini telah tumbuh sebagai ruang perjumpaan berbagai budaya yang hidup berdampingan secara harmonis dengan budaya Melayu sebagai salah satu akar sejarah yang membentuk identitas kawasan pesisir timur Sumatera. Keberagaman inilah yang menjadi kekuatan pariwisata Medan, menghadirkan pengalaman budaya yang otentik, inklusif, dan kaya akan nilai sejarah.
1: Lebih lanjut, Harditama berharap perhelatan Gemes dapat menjaga dan menghidupkan kembali nilai-nilai lokal agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Gelar Melayu Serumpun Gemes ke-9 tahun 2026 diikuti delegasi seni dan budaya dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Korea Selatan, dan Thailand. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Bupati Nias Utara menyampaikan bahwa pembangunan Jalan Lotu Temberua dan Lotu Lahewa dimulai Juni 2026 dengan anggaran sebesar 44 miliar. Laporan Munieli Hareba.
1: Bupati Nias Utara Amizaro Barubu menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat menyambut rencana pembangunan infrastruktur jalan di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Bupati Nias Utara sangat senang melihat antusiasme masyarakat dan rasa syukur yang begitu besar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, camat dari tiga kecamatan, kepala dinas di wilayah Kabupaten Nias Utara, serta seluruh masyarakat dari empat desa di Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Tahun 2026 ini, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk dua ruas jalan, yakni ruas jalan Lotu menuju Temberua mendapatkan alokasi anggaran sekitar 27 miliar rupiah, sedangkan ruas jalan Lotu menuju Lahewa sebesar 17 miliar rupiah. Pembangunan jalan ini disebut Bupati Nias Utara sebagai angin segar yang sangat dinantikan warga Kabupaten Nias Utara. Menurut Bupati, proses proyek diawali dengan sosialisasi yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Nias Utara dan dilanjutkan dengan pelaksanaan MC0 atau komparasi data lapangan agar pekerjaan jalan ini bisa segera dimulai.
2: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Nestara mengucapkan terima kasih di mana hari ini kami mulai melaksanakan sosialisasi di Pendopo Nestara dan setelah ini kami melaksanakan MC0 pembangunan jalan dari Lotu menuju Temberua dengan anggaran kurang lebih 27 miliar dan dari Lotu menuju Lahewa kurang lebih 17 miliar. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur atas perhatian di Kabupaten Nestara.
1: Apresiasi juga disampaikan Tarmizi Gia selaku tokoh masyarakat Nias Utara. Ia menyampaikan doa untuk Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution atas perhatian terhadap peningkatan konektivitas di Kabupaten Nias Utara.
3: Bapak Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang sangat kami banggakan. Kerinduan kami selama ini telah terjawab bahwa pembangunan jalan provinsi Lotu menuju Temberua, Lotu menuju Lahewa sudah mau eksen terrealisasi. Maka untuk itu, Bapak Gubernur hanyalah kami bawa dalam doa supaya panjang umur dan berkelanjutan kepemimpinan tingkat Provinsi Sumatera Utara.
1: Ia berharap semoga proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan, selesai tepat waktu, dan langsung membawa dampak positif bagi perekonomian serta kesejahteraan seluruh masyarakat Nias Utara. Dari Nias Utara, reporter Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah pusat merealisasikan penyaluran bantuan jaminan hidup penyintas bencana di Kabupaten Tengah. Maksudnya di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tahap 2. Laporan Abdul Jalil.
4: Penyintas bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah dalam waktu dekat akan menerima bantuan jaminan hidup atau JADUP tahap 2. Informasi ini disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdakap Tapanuli Tengah, Junedi Marbun, kepada ratusan penyintas bencana yang mendatangi kantor bupati. Para penyintas di Tapanuli Tengah menggelar aksi unjuk rasa menuntut pertanggungjawaban pemerintah membantu perekonomian mereka korban bencana ekologis pada akhir tahun lalu.
5: Hari ini bahwa data sudah ada di kantor pos. Itu informasi yang kami
4: dapat. Pada momen yang sama, Asisten Administrasi dan Umum Sekdakap Tapanuli Tengah, Nur Jalilah, mengatakan pemerintah daerah masih melakukan pendataan untuk pengusulan penerimaan JADUP tahap 3. Yang mengungkapkan data tambahan sementara sebanyak 18.971 kepala keluarga berdasarkan by name, by address atau BNBA.
6: Bahwa untuk kepastian itu kami di sini mengusulkan dan dana itu adalah dana APBN. Jadi yang memastikan itu adalah pusat. BNBA di tahap 2 yang kami sampaikan itu mungkin masih banyak warga kami, warga kita yang belum terdaftar dan itu sudah kita lakukan perpanjangan waktu untuk pendataan di tahap 3, di mana kemarin kita juga sudah menginformasikan melalui kecamatan agar masyarakat yang merasa dirinya belum terdata ataupun belum terdaftar baik di tahap 1 maupun di tahap 2 agar datang ke kantor camat masing-masing. Nah, di sana akan dilakukan pendataan. Dan sampai hari ini data yang sudah masuk melalui desa kelurahan ke kecamatan hari kecamatan ke kabupaten itu sebanyak 18.971 kakak. Ini dalam proses.
4: Abdul Jalil melaporkan.
0: Tidak semua masyarakat Kota Sibolga menerima bantuan sosial kebencanaan secara lengkap pada proses pencairan tahap pertama. Dinas Sosial memastikan data penerima akan diusulkan kembali setelah penyaluran bantuan tahap kedua tuntas. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan bersabar. Selengkapnya dilaporkan Mufdan Jega.
7: Dinas Sosial Dinsos Kota Sibolga mengaku tidak semua masyarakat menerima bantuan sosial kebencanaan secara lengkap pada proses pencairan tahap pertama. Hanya 10 kepala keluarga yang sudah terakomodir pencairan lengkap berupa bantuan jaminan hidup Jadup, isi hunian, dan pemulihan ekonomi. Di hadapan Kadinsos Sibolga Haslan Effendi dan Legislator PDI Perjuangan Mandapot Pasaribu, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Sibolga, Agus Ridwan Situmeang menjelaskan, data penerima bantuan sosial bencana tahap pertama bersumber dari BNPB atau BPBD. Setelah berkoordinasi dengan pihak penyalur kantor pos, baru 10 kepala keluarga yang menerima bantuan lengkap, sementara sisanya hanya menerima bantuan Jadup dan belum menerima bantuan isi hunian dan pemulihan ekonomi. Kemudian untuk data penerima bantuan tahap pertama, Agus memastikan akan mengusulkan kembali setelah penyaluran bantuan tahap kedua tuntas dilakukan. Karena itu, Agus meminta masyarakat Sibolga, terutama penerima bantuan tahap pertama, untuk bersabar menunggu pencairan dua jenis bantuan, yaitu isi hunian dan pemulihan ekonomi, berkisar Rp8 juta setiap kepala keluarga.
8: Ada memang 10 KK itu yang lengkap bantuan. Sudah KK lengkap bantuannya
9: ya, ada isi hunian, ada sistem ekonominya sama jadinya.
8: Ya,
9: tiga. Tapi sisanya itu hanya jadup saja.
8: Ya.
9: Di jadup tahap 1. Kita kan melakukan pengusulan jadup tahap 2.
8: Tahap 2.
9: Nah, kita pikir ini seperti tahap tengah cair dong ini harusnya yang pertama. Isi hunian dan sistem ekonomi yang jadup tahap 1 itu. Rupanya tidak cair. Belum cair.
8: Belum. Yang pertama itu?
9: Yang pertama itu. Nah, yang kedua ini kita usulkan cair lengkap. Mungkin seluruhnya cair tiga-tiganya.
8: Yang pertama jadi, tidak kita yang usulkan kan?
9: Yang pertama itu kan datanya murni dari BNPB itu.
8: Bukan dari kita.
9: Bukan dari kita pengusulan? Nah, kita tidak pernah usulkan jadwal tahap 1. Tidak ada.
8: Tahap 2 yang kita usulkan.
9: Nah, tahap 2 hanya usulan kita. Kita semalam saya menghadap kepala kantor pos.
8: Iya.
9: Menyampaikan itu. Bahwasannya alasan Kemensos ini yang nama-nama yang tidak cair atau belum menerima isi hunian dan stimulus ekonomi itu diusung kembali posnya kalau perhatikan mereka membantu karena kan mereka yang tahu nih sekarang data bayar itu siapa yang bayar, siapa yang terima.
7: Menurut Agus, data penerima dua jenis bantuan tahap pertama akan sejalan pengusulannya dengan data penerima tahap kedua yang juga belum tersalurkan. Karena disebutkan Agus, sesuai hasil koordinasi dengan pihak penyalur kantor pos, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan tiga jenis bantuan tahap kedua atau tidak sesuai dengan data yang diusulkan Dinas Sosial sebelumnya.
9: Di SK Wali Kota kita, itu kita usulkan 405 datanya. Tetapi yang keluar data bayar di pos itu hanya 358. Ada missing data 47 yang tidak keluar. Nah itu juga sudah kita sampaikan sama kita nggak tahu nih kenapa ini nggak keluar. Seharusnya kalau tadi kita tahu, oh ini kurang ininya, kurang ininya, kita kan bisa prepare sebelum pencairan. Tapi itu nggak ada sama kita hanya. Kita tahu data bayar dari pos itu, kita tanya berapa angkanya? 358, kita udah print duluan, Pak.
7: Demikian, Mu'af dan Ciga melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pentingnya kemitraan dengan Insan Pers dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami masyarakat. Berikut laporan Mutiara Lubis.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini bersegera.
2: Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menegaskan pers memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat membuka rapat kerja Forum Wartawan Pemprov Sumut di Parapat, Kabupaten Simalungun pada Sabtu kemarin. Sulaiman mengatakan, di tengah perkembangan era digital, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas program pemerintah, tapi juga oleh kemampuan menyampaikan informasi secara objektif, akurat, dan dapat dipahami masyarakat. Menurutnya, pers bukan hanya menyampaikan berita, tapi juga menjadi mitra pemerintah dalam membangun optimisme, menjaga ruang publik yang sehat, serta mengawal jalannya pembangunan daerah.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini terus bergerak mengembangkan visi besar pembangunan daerah melalui semangat kolaborasi superkar menuju Sumatera Utara yang berkembang, maju, dan berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut, dibutuhkan sinergi dari seluruh elemen, termasuk Insan Pers sebagai mitra strategis pemerintah. Saya yakin bahwa pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu dipahami, dirasakan, dan mendapatkan

0: Fasilitator rumah BUMN Telkom Gunung Stoli siap memandu pelaku usaha UMKM dari pemberkasan hingga terbit sertifikat halal gratis melalui program Sehati Self Declare. Berikut laporan Ida Rami Telambanwa.
1: Untuk tahun 2026, rumah BUMN kembali menggulirkan sebuah program untuk membantu para pelaku UMKM dalam hal pengurusan sertifikat halal. Kali ini, rumah BUMN memberikan fasilitas self-declare untuk kuota 2.000 UMKM se-Indonesia. Fasilitator rumah BUMN Telkom Gunung Stoli, Puspah, mengatakan target rumah BUMN adalah mempercepat sertifikasi halal self-declare dengan menjangkau pelaku usaha dan memberikan edukasi guna meningkatkan kesadaran bahwa sertifikat halal penting untuk kepercayaan konsumen dan akses pasar yang lebih luas.
2: Kalau untuk Kota Gunung Sipuri, kalau untuk target seberapa cepat? Karena kan namanya ini kuotanya 2.000. Nah, seluruh Indonesia berapa lah ceritanya nih Kak? Kalau kita lebih cepat lebih bagus. Kalau bisa 20, 20. Kalau bisa 30, 30 gitu. Kalau bisa 50, 50. Okay. Tapi tergantung kecepatan untuk menginput datanya.
1: Kejar targetnya dari BUMN sendiri atau UMKM-nya sendiri?
2: Dari UMKM-nya, Kak. Kalau mereka sudah mendengar informasinya ada pembukaan sertifikat, ya sebenarnya langsung bisa datang ke kami. Kami datang ke mereka. Karena kalau pengurusan sertifikat ini sangat mudah dan gampang. Hanya dari kami yang datang, dari aku sendiri yang turun langsung ke rumah UMKM untuk mengambil foto, melihat rumah produksi sih sebenarnya. Kalau untuk
1: kepada pelaku UMKM, pihaknya mengimbau agar memanfaatkan kesempatan ini dengan mengurus sertifikat halal produk yang dijual. Proses pengurusannya juga sangat mudah. Pelaku UMKM akan mendapatkan bimbingan teknis pendaftaran sistem hingga produk memiliki label halal yang siap dipasarkan. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.

0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, lintas Megatol.

Cinta itu imajinasi, cinta itu dua hati, cinta itu chemistry, cinta itu kata hati, cinta itu nurani, cinta itu magic, cinta itu yang terbaik.

pendengar, selamat siang. Masih menemani Anda siang hari ini lewat lagu-lagu hiburan yang pastinya dapat membuat Anda lebih menyemangati diri Anda, meskipun mungkin terasa berat, mungkin efek setelah makan siang, pembawaannya mengantuk. Nah, mudah-mudahan dengan suasana Anda di sana selalu menyemangati dan menyenangkan suasana Anda di tempat Anda bekerja. Yang pastinya dengan siang hari ini menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan dangdut akan bersama Anda.

Umar, selamat siang buat Anda yang pastinya siang hari ini akan terus menghadirkan sejumlah lagu-lagu hiburan dangdut ya, sambil beraktivitas. Mudah-mudahan juga aktivitas berjalan lancar dan tetap optimis menjalani berbagai aktivitasnya. Dan saya Victor masih menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut ya, sampai nanti tuntas kebersamaan kita.

Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda bersama kami. Demikianlah tadi kita simak rangkaian lagu-lagu dangdut ya, menemani Anda sampai sore hari ini. Semoga aktivitas Anda di sana selalu lancar dan sukses pastinya. Saya berharap bahwa kegiatan Anda selalu membuat Anda lebih nyaman di tempat Anda bekerja. Dan tidak terasa untuk saat ini, saya Victor pamit undur diri. Di kesempatan saat ini akan diteruskan bersama rekan Juli Arna di hari ini, hari Senin 29 Juni 2026. Nah, untuk program-program selanjutnya akan menghadirkan lebih menarik lagi setelah nanti akan kita simak bersama program UMKM dengan topik ya ikan asap di edisi sore hari ini. Jadi mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami di kanal Inspirasi dengan program-program menarik akan bersama Anda. Selamat sore dan selamat mengikuti. Selamat sore dan selamat mengikuti. Selamat sore dan selamat mengikuti. Selamat sore dan selamat mengikuti. Selamat sore dan selamat mengikuti. Selamat sore.

0: Dan kali ini kita jalan-jalan cukup jauh, yakni di Nias Utara. Karena kita tahu potensi Nias Utara untuk baharinya, termasuk hasil lautnya itu sangat banyak sekali, termasuk ikan. Nah, di sini ada pelaku UMKM namanya Ibu Beriagia, atau lebih akrab dikenal dengan Ibu Inalina Warubo. Itu nama Facebooknya. Beralamat di Desa Hilihati, Dusun 1, Banua Sibohu, Kecamatan Laewa. Nanti kita akan bincang-bincang dengan Ibu Beriagia atau Ibu Inalina Warubo, bagaimana proses dan bagaimana usahanya untuk dari memulai, memasarkan, sampai proses ya, proses dari penjualan yang namanya ikan asap ini. Nantikan terus di Pos UMKM. Ini dia Ibu Beriagia atau akrab dikenal dengan Ibu Inalina Warubo. Benar ya, itu nama Facebooknya ya Bu.
1: Iya.
0: Ya. Oke Bu, ini tadi usahanya adalah ikan asap ya?
1: Betul.
0: Oke, usaha ini sebenarnya dimulai sejak kapan?
1: Usaha saya ini saya mulai dari sejak 10 tahun yang lalu.
0: Oke, mungkin 2016 ya?
1: Sekitar itu.
0: Kalau dulu berapa banyak sih Bu ikan asap yang awal-awal gitu memulai usaha, berapa banyak itu ikan asapnya?
1: Kalau awal-awalnya sih banyak, soalnya hasil laut masih banyak hari itu ya.
0: Jadi kenapa bisa kepikiran buat ikan asap itu kenapa?
1: Dulu itu awal-awal melaut suami saya, ya. Jadi ikannya sangat banyak. Jadi pembelinya sangat kurang, sedikit. Kurang. Misalnya datanglah ikan dari laut sekitar 100 kilo, paling laku sekitar 25 kilo, 30 kilo. Terus yang banyak ini kita kemanain.
0: Yeah.
1: Makanya kepikiranlah saya untuk membuat ikan asap ini. Seperti itu.
0: Dengan alatnya yang dibuat sendiri juga, Bu?
1: Iya, dengan alat yang ala kadarnya saja. Iya.
0: Oke, kalau belajar mengasapkannya itu dari mana, Bu? Memang otodidak atau memang dari kecil udah diajarkan begini loh cara membuat ikan asap atau seperti apa?
1: Kalau cara membuat ikan asap sih otomatis orang kita nias ya. Dulu-dulu kan kita nggak ada seperti listrik, kulkas. Jadi sama kakek moyang kita dulu ada yang membuat seperti ini. Yeah. Jadi kita sering dengar sama orang tua cara membuat ikan asap ini ya seperti ini. Dibersihkan, dibelah, dan diasapin. Karena cuman itu yang membuat ikan-ikan orang-orang dulu itu tahan lama, seperti itu.
0: Lalu kemudian ibu mulailah untuk mengasapkan ikan ini. Lalu dipasarkan kemana kalau dulunya itu, Bu?
1: Kalau dulunya kita hanya pasarkan di sekeliling ini saja.
0: Di sekitaran rumah,
1: sekitaran Laewa. Dulu itu kita antar dari rumah ke rumah. Bu, mau nggak ini ikan asap? Seperti itu
0: kalau
1: dulu.
0: Kalau bahasa sekarangnya sekarang itu delivery ya?
1: Di
0: COD.
1: Iya, seperti itu.
0: Oke. Tapi pelanggannya itu hanya di sekitar rumah ya, Bu? Ya?
1: Iya, sekitar rumah.
0: Dan itu satu hari biasanya langsung laku atau harus bermalam lagi?
1: Enggak, itu enggak langsung laku. Biasanya kita jual dari rumah ke rumah, ada yang mau, ada juga yang enggak. Jadi enggak harus laku hari itu juga, kita tetap ngasap lagi, biar dia tahan lama.
0: Kalau terus diasap kan makin kering ya, Bu ya?
1: Betul.
0: Tentu susutan airnya itu makin sedikit ya, kalau ditimbangan. Kalau dulu jualnya per kilo atau per potong, Bu?
1: Tetap per kilo, per kilo dulu.
0: Kalau ikan asap ini kan ini kan airnya kan harus dikurangi ya, bukan airnya dikurangi. Nah, biasanya tuh dari misalnya 100 kilo jadinya hasilnya berapa kilo gitu?
1: Kalau 100 kilo itu hasilnya kering sekitar 25 kilo lagi atau 30 seperti itu, tergantung keringnya juga.
0: Wah, 70% ya hilang ya, Bu.
1: Iya,
0: ya?
1: Betul.
0: Oke. Kalau perbandingan harganya, Bu?
1: Kalau perbandingan harganya lebih mahal lah yang kering total itu ya. Soalnya dia udah benar-benar kering dan sudah ringan banget. Jadi harganya harus beda dari yang kering biasa. Kita jual kering biasa itu kalau misalnya 80.000, yang kering total kita bisa jual sekitar 110, itu udah kering total.
0: Iya, karena lebih banyak juga ditimbangan ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, kalau jenis ikannya Bu yang diasapin itu?
1: Jenis ikan yang kita asap itu biasanya kita asap yang ikan karang. Misalnya seperti ikan kerapu, ikan kakap, dan juga ikan bayam ya, sama ikan katazi. Kadang-kadang kita asap juga ikan laira, sisik kuning, itu aja.
0: Kalau Ibu memang khusus untuk ikan-ikan karang gitu ya Bu ya?
1: Iya, saya itu hanya khusus untuk ikan karang.
0: Kenapa nggak coba ikan yang murah seperti buncila gitu-gitu Bu?
1: Oh iya, yang buncila itu dagingnya sangat sikit. Kalau sudah kering dagingnya sikit sekali. Jadi kadang-kadang yang minat ikan asap ini yang dagingnya agak tebal, banyak dagingnya.
0: Betul-betul.
1: Seperti itu.
0: Oke, kalau untuk ikan asap ini Bu, kalau saya lihat untuk saat ini memang cukup banyak diminati ya. Beda kalau dulu mungkin tidak terlalu banyak diminati oleh masyarakat gitu ya Bu ya. Lalu kalau Ibu sendiri kira-kira apa sih tantangan yang Ibu hadapi untuk penjualan ikan asap ini Bu?
1: Tantangannya ya, di keringnya saja. Misalnya kita jual di luar kota itu harus benar-benar kering. Kalau tidak kering, dia akan berjamur dan masih berbau gitu. Kalau misalnya karena kita kirim di luar kota itu, dia kita bungkus jadi pengap dia. Jadi kalau nggak benar-benar kering, dia bisa berjamur.
0: Oke, okay. Ibu ini sudah memulai usahanya kurang lebih 10 tahun. Kita lihat prosesnya seperti apa ya. Kalau dulu mungkin jualannya itu di sekitar rumah saja. Dan dia hanya mengasapkan ikan dari hasil tangkapan sendiri. Kalau sekarang ini sudah menampung ikan-ikan dari luar ya Bu ya?
1: Iya, sekarang sudah. Kalau dulu dari hasil tangkapan sendiri, sekarang saya beli sama orang lain juga. Misalnya dari Sirombu ada yang datang ke sini dan di sekitaran Lahewa ini.
0: Cukup kesulitan nggak Bu sih untuk cari bahan bakunya itu?
1: Betul, sangat cukup kesulitan karena sekarang ini banyak penampung-penampung lainnya. Misalnya seperti di MBG, jadi mereka tampung banyak. Jadi kita yang penggalas seperti kecil-kecilan ini yang lebih diutamakan ya di situ dulu, di MBG begitu.
0: Oke, Bu, untuk usaha ikan asap ini, nah ada nggak sih Bu cerita suka dukanya gitu? Pernah ditolak pembeli nggak sih Bu?
1: Pernah.
0: Nah tuh kan,
1: pernah ditolak pembeli.
0: Gimana ceritanya? Mungkin bisa ceritain nih Bu.
1: Ceritanya begini, ikan asap kita ini hanya yang kering biasa. Biasalah orang membeli itu kan maunya yang murah aja. Oke, kita
0: jadi,
1: kasih.
0: Ibu udah jelaskan kalau ini cuma setengah kering gitu.
1: Sudah, ini kering biasa. Jadi pas sampai di tempatnya, kita antar. Bu, kenapa ini cuma segini keringnya? Aku kan bawa ke luar kota buat oleh-oleh lah. Kan ini cuma setengah kering, Bu. Dan harganya pun sekian. Kalau mau yang lebih kering, lebih mahal. Ah, kenapa mahal kali? Berapalah untungmu di situ? Sementara mereka itu tidak tahu bagaimana proses mengasap ikan ini. Misalnya 10 kilo, kita cuma dapat 3 kilo atau 2 kilo setengah di 10 kilo itu. Dan orang-orang nggak mau tahu itu.
0: Itulah. Mereka maunya akhirnya ditolak lah Bu.
1: Ditolak.
0: Gimana sih perasaannya pada saat itu Bu?
1: Perasaannya sangat sedih banget ya, gimana ya. Gak mungkin aku kasih murah juga ini, sementara ini juga yang kubeli, sudah kubuat lagi, kering, udah kuasapin lagi. Tapi gak apa-apa, tetap saja bersyukur. Bawa jadi pulang dan tidak lama itu kemudian ada juga pembeli yang lain. Begitu.
0: Rezeki udah diatur Tuhan ya Bu ya. Iya, oke. Tadi kita belum cerita bagaimana proses mengeringkannya. Tadi kata Ibu, bukannya yang mudah untuk mengeringkan ikan asap ini. Nah, mungkin Ibu bisa bercerita prosesnya itu seperti apa, mulai dari membersihkannya, dari pengasapannya, dan sampai akhirnya udah bisa layak jual gitu Bu.
1: Iya, sebenarnya sangat sulit bagi saya, apalagi saya ibu tunggal ya kan. Saya ambil ikan ini dari pelanggan, saya sering ambil di Umbelata sana, saya ambil dulu baru bawa pulang. apalagi yang saya ini hanya sendiri, anak-anak pada sekolah kan. Jadi dengan susahnya saya mengusahakan ikan ini dan saya mengerjakannya sendiri, kadang-kadang pulang anak-anak dari sekolah mereka membantu dan juga ada kakak saya juga minta bantu juga. Jadi sangat susah kita ambil, terus kita proses untuk membuka dulu sisiknya, baru kita bersihkan, kita marinasi biar enak nanti sama pelanggan, dan barulah kita proses pengasapannya. Proses pengasapan ini pun tidak mudah, karena salah langkah sedikit saja kita mengasapnya, ikan kita rusak. Dan dianggap nanti sama pelanggan busuk, sementara bukan busuk. Ini sudah sedikit saja besar apinya, robek bagian bawahnya itu semua, kulit-kulitnya itu. Terkupas, kita angkat terkupas. Dan kadang-kadang itu nggak laku, nggak mau pembeli. Jadi kadang-kadang susah kita, gimana lah, ini nggak balik modal. Nggak balik modal dan nggak suka pembelinya. Jadi untuk itu mengasap ikan ini sangatlah berhati-hati. Tidak segampang yang kita lihat, kasih api udah langsung
0: ditinggal,
1: kering.
0: Gitu ya?
1: Ditinggal kering udah. Apalagi kalau misalnya datang nelayan itu siang. Siang baru proses selesai baru jam-jam 5, jam 6. Malam itu saya nggak tidur. Karena kalau nggak dikasih api bisa busuk. Dikasih api yang besar biar cepat kering. Bisa rusak ikannya. Jadi itu dialah proses mengasap ikan ini tidaklah mudah.
0: Kalau biasanya ibu mengasapin ikan itu prosesnya berapa jam ibu? Ini setelah dia masuk ke pengasapannya itu berapa jam? Karena tadi melihat apinya tidak boleh terlalu besar. Tadi saya lihat juga memang ada di tempat pembuangan itu ikannya sudah tinggal tulang-tulang. Berarti itu tidak layak jual ya,
1: tidak
0: ibu?
1: Tidak layak
0: ya?
1: Jual. Proses pengasapannya sebenarnya tergantung besar kecil ikannya ya. Kalau misalnya ikannya di atas setengah kilo, sekiloan lebih, itu bisa 8 jam. Itu hanya setengah kering. Tapi kalau ikannya di bawah setengah kilo, bisa sekitar 3 jam saja setengah kering dia. 3 atau 4 jam saja setengah kering.
0: Nah, sekarang ini Bu, kita kan sudah tahu kalau misalnya ikan asap ini bukan ibu sendiri gitu ya yang jual ya, pasti ada juga dijual oleh orang lain. Nah, bagaimana dengan menghadapi penjual lainnya gitu Bu? Ibu merasa terganggu nggak sih? Atau ternyata karena ada persaingan harga gitu Bu?
1: Sebenarnya marilah sama-sama berjuang ya. Jangan terganggu kita dengan usaha-usaha orang lain. Misalnya ada juga penjual di sekitaran sini juga ada. Jadi sebenarnya orang memilih kualitasnya. Jadi mana yang bagus, dan walaupun ada di situ mereka kejar harus di sini. Seperti kemarin ada juga jual ikan asap di Afulu. Tapi bapak itu kejar ke sini.
0: Kira-kira kenapa itu Bu?
1: Ya mungkin karena kualitas ikannya bagus, keringnya bagus, dan enak gitu.
0: Oke, Bu, tadi kan sempat ibu bilang kalau misalnya sebelum diasapin itu harus dimarinasi biar ikannya lebih gurih gitu ya Bu ya. Boleh tahu nggak sih Bu apa aja sih bumbu-bumbu marinasinya gitu Bu?
1: Oke, sebenarnya kita enggak pala kasih yang lain-lainnya. Kita hanya kasih garam sama asam dan sedikit kunyit bubuk itu. Biar bisa warnanya lebih cantik gitu.
0: Oke, Bu, saat ini kan sudah ada yang namanya media sosial. Nah, bagaimana nih pengaruh media sosial dengan jualan ikan asapnya Bu?
1: Sangat terpengaruh. Soalnya dulu saya hanya bisa jual di sekitaran rumah, sekeliling rumah ya kan. Sekarang saya udah bisa jual di luar kota.
0: Di luar kota Bu? Sampai di mana aja sudah?
1: Saya udah pernah kirim di Jawa, di Kalimantan, sudah sampai ke sana dan sekitaran. Begitu.
0: Oke, sudah sampai di Kalimantan, oh, udah sampai di Jawa. Wah, keren.
1: Bahkan yang kemarin, ada kakak-kakak yang dari luar negeri.
0: Oh,
1: dia datang di orang kita Niasi, dia datang ke Indonesia ya, ke Indo. Jadi dia pesan, "Kak, buruan Kak kirim ikan asap Kak, soalnya tanggal 20 saya udah berangkat." Dan saya asap sebaik-baiknya sama dia kan, sampai di luar negeri udah bisa dikonsumsi sama keluarga di sana.
0: Kak, pada saat sampai di luar negeri, saya penasaran, itu kan makan waktu berhari-hari. Apakah dia kualitasnya masih bagus atau seperti apa? Kakak nggak penasaran nggak nanya ke si kakak itu kualitasnya bagaimana?
1: Sebenarnya saya nggak tanya sama dia ya. Otomatis kalau ada rusak, misalnya tidak bagus, busuk, pasti dia komplain sama saya. Soalnya harga udah beda dari harga penjualan biasanya, karena saya memang betul-betul mengasapnya dengan kering total. Jadi harus lebih hati-hati mengasapnya ya. Berarti dia nggak komplain, berarti aman-aman saja lah ya. Seperti itu.
0: Oke, jadi dia tanpa komplain ya. Artinya dianggap bahwa itu masih aman.
1: Masih
0: tapi
1: aman.
0: Kalau untuk testimoni yang dari luar daerah, pernah ada yang kasih testimoni misalnya ikannya sampai di sini masih bagus gitu?
1: Ada banyak yang kayak gitu. Dan bahkan juga kadang-kadang ada yang kita nggak ambil yang bagusnya saja ya. Ada juga yang sampai dengan barang kita itu hancur. Karena mungkin di perjalanan terhimpit di pengangkutan JNE ya kan. Karena kita kirim barang bukan cuma punya kita saja. Banyak juga barang-barang orang lain.
0: Betul,
1: jadi kadang terhimpit di jalan. Jadi seperti itulah. Kadang juga ada yang rusak dan kebanyakan bagus.
0: Oke. Nah, kalau misalnya Ibu Lina Waru sendiri bermedia sosial ini sejak kapan? Memasarkan ininya produknya itu di media sosial itu sejak kapan?
1: Sebenarnya dulu-dulu ada pernah kirim-kirim gambar ya di media sosial juga. Tapi entah kenapa belakangan ini sekitar kurang 2 tahun ya, 1 tahun atau sekitar 1 tahun ya, di situ meledak pesanan dari luar kota setelah saya kirim video reels, gambar ikannya. Banyak sekali, pernah viral di apa di Facebook gitu ya. Jadi hari itu sampai kewalahan saya menjawab telepon dari pelanggan-pelanggan. Itu berkat dari sosial media juga.
0: Okay. Jadi yang membantu biasanya yang membantu untuk video-videoin atau dikerjain sendiri?
1: Dikerjain sendiri. Kadang-kadang anak-anak udah pada pergi sekolah, jadi ya terpaksa sendiri aja dulu. Bikin video sendiri, bikin reel sendiri, seperti itu.
0: Oke, wah luar biasa. Bu, ini kan ikan asap ini saya pernah beli ini ikan asapnya. Tapi ikan asapnya sampai di karena udah di biarin beberapa hari gitu kan, Bu. Soalnya ikan asapnya kualitasnya jadi nggak bagus, asli ya apa ya bau busuk gitu. Nah, bisa nggak kasih tips mungkin juga untuk kita kalau misalnya ikan asapnya itu tidak langsung dikonsumsi pada hari itu, kira-kira bagaimana cara kita untuk menyimpannya?
1: Oke, kalau misalnya kita beli ikan asap ini, apalagi yang sekitaran sini, sekitaran Lahewa atau Gunung Stoli ini kan, kita menjualnya dengan setengah kering karena itu lebih enak sebenarnya daripada yang sudah kering kali udah hilang
0: rasanya
1: gitu, ya? Gitu. Jadi penyimpanannya boleh langsung kasih di kulkas. Kalau yang setengah kering itu bagusnya dikasih di freezer ya, seperti itu teman-temannya.
0: Jadi kalau yang setengah kering baiknya langsung disimpan di freezer. Kalau memang udah kering baiknya disimpan di pendingin juga nggak apa-apa ya. Oke, tapi saya suka bingung ini. Kalau lihat lagi di ini ya di pasar atau di mana gitu ya. Kadang kan ikan asap ini ada yang diasapin itu dalam kondisi kurang baik ya, alias setengah
1: kering.
0: Bukan setengah ya karena memang tadi tidak laku terjual, jadi kualitasnya sudah slow gitu ya, udah setengah busuk, hampir mendekati busuk ya, udah dikeringkan biar tidak terlihat busuk gitu kan ikannya. Nah, itu cara membedakan ikan yang diasapin. Kalau ibu kan beda, ikannya memang benar-benar segar, terus langsung diasapin gitu. Betul. Ya. Bukan yang ditunggu busuk, itu bukan yang nggak laku di pasaran. Nah, cara membedakan ikan yang benar-benar diasapin dalam keadaan segar sama ikan yang diasapin karena memang tidak laku terjual.
1: Caranya membedakan itu nampak di aromanya. Di aromanya, aroma ikan segar sangat bagus harumnya. Tapi kalau aroma ikan dari udah mendekati busuk dulu baru diasapin, nampak di aromanya itu, karena memang jauh sekali perbedaan.

0: biasanya ciri-cirinya wanginya kurang bagus gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Lebih menyengat gitu ya, bukan wangi asap tapi lebih ke wangi ya cukup menyengat gitu ya.
1: Betul.
0: Kemudian tulangnya tadi ya, keriput gitu ya.
1: Iya, betul. Keriput.
0: Oke, Bu. Ini paling enak ikan asap itu dimasak dengan metode apa sih sebenarnya? Yang tahu kami itu biasanya digulai gitu kan? Atau gimana sih cara memasak ikan asap ini?
1: Iya.
0: Mungkin ini juga sebagai apa ya, referensi untuk ibu-ibu yang ada di rumah, yang ada di luar daerah juga ya. Mungkin ada yang aneh, apa ikan asap gitu, gimana sih cara makannya gitu ya?
1: Oke, biasanya kalau kita buat ikan asap ini untuk dimakan, kita masak boleh pakai gulai, pakai santan. Tapi kalau yang sudah kering setengah kering juga, bisa juga kita goreng pakai sambal lada. Itu juga lebih enak. Begitu. Cuman kalau yang kering kali bagusnya digulai seperti itu.
0: Oke, bagusnya digulai. Bu, ini kan UMKM-nya kurang lebih berjalan sudah 10 tahun ya, Bu ya. Suka dukanya dengan cukup banyak. Betul. Juga, Bu ya. Ini tidak ada rencana untuk lebih mengembangkannya lagi gitu, Bu. Misalnya yang mengurus izinnya dan lain sebagainya.
1: Iya. Sebenarnya saya gimana ya, kalau misalnya lebih berkembang usaha saya ini, misalnya mengurus izin, sebenarnya dari bapak-bapak kemarin dari perikanan sudah menganjurkan saya untuk mengurus izinnya. Bahkan saya sudah dituntun begini begitu, cuman saya yang nggak ada waktu ke sana.
0: Artinya kalau dari peran dari pemerintah ada gitu, Bu ya, perhatiannya
1: ada sudah ada perhatian dari pemerintah. Kemarin bahkan saya dapat bantuan freezer dari perikanannya. Dan beberapa kali mereka kesini untuk menginput data saya. Jadi mudah-mudahan, harapan saya ke depan saya semakin diperhatikan agar usaha saya ini semakin berkembang. Dan bagaimana harusnya dan selayaknya untuk pengusaha kecil seperti kami ini.
0: Kalau misalnya saat ini juga didengarkan oleh pemerintah gitu, apa sih yang urgen yang ibu butuhkan dalam waktu dekat? Selain freezer, kalau freezer kan udah ada gitu, kira-kira apa gitu hal lain yang ibu butuhkan?
1: Yang saya butuhkan sebenarnya seperti pengasapan saya ini. Soalnya ini hanya manual dan sudah mulai rusak. Dan saya juga butuh modal. Karena sekarang harga ikan bukan yang sedikit. Dan saya juga membelinya bukan yang cuma sedikit, di banyak, dalam jumlah yang banyak. Jadi untuk itu saya membutuhkan bantuan seperti modal usaha gitu.
0: Kalau untuk pendampingan, Bu, butuh juga nggak sih? Misalnya ya bagaimana cara pengemasannya, labelnya, packagingnya lah gitu.
1: Iya, sebenarnya sangat saya butuhkan itu
0: logo?
1: Bukan logo, apa namanya itu, pengemas itu loh.
0: Vakum.
1: Soalnya kemarin ada saya lihat-lihat di Shopee itu ya, kecil dia, jadi kadang-kadang ikan saya segini, jadi nggak muat di situ. Jadi saya juga beberapa kali tanya anak saya, ada nggak yang besar vakum ini? Katanya sih ada, mbak, cuman dia agak mahal gitu. Jadi saya masih belum bisa untuk itu. Jadi harapan saya misalnya ada yang membantu dari pemerintah atau dari mana sumber bantuannya. Saya sangat berterima kasih misalnya bisa membantu saya dalam usaha saya ini.
0: Ini sebenarnya udah ada mereknya nggak sih untuk ikan asapnya ini?
1: Merek.
0: Ada logonya misalnya atau namanya gitu?
1: Logo. Logonya sudah ada. Apa namanya kemarin, Dek? Karya Kasih ya?
0: Karya?
1: Karya Kasih.
0: Oke, kenapa sih dikasih nama Karya Kasih gitu? Mungkin

0: Bebas nih.
1: Oke, gimana ya menjelaskannya ini karya kasih ini ya mungkin itulah salah satu dari kasih ya kan yang menyertai usaha saya ini. Saya juga nggak bisa menjelaskan lebih banyak karena saya belum gimana ya memikirkan untuk
0: Jadi yang kasih
1: artinya.
0: ide, yang kasih ide namanya karya kasih itu siapa? Anakkah atau?
1: Bukan kami ada kelompok kemarin ada kelompok jadi kami sharing-sharing hari itu dan jatuhnya ke karya kasih.
0: Oh gitu. Jadi ini nama kelompoknya gitu ya,
1: Iya.
0: Bu ya. Oke. Bu, ini saya mau nanti mau masak ikan asapnya. Kalau kira-kira kalau misalnya mau masak ikan asap ini harus dicuci ulang nggak sih, Bu?
1: Ya harus harus dibersihkan, dicuci ulang, baru dimasak.
0: Hancur nggak, Bu?
1: Sebenarnya jangan terlalu digituin. Yang penting disiram pakai air mengalir gitu ya, biar debu-debunya bisa hilang. Sebenarnya kita udah bersihkan waktu kita asapin, waktu kita marinasi udah kita bersihkan benar-benar. Cuman ya namanya juga pengasapan ya kan, harus ada abunya sedikit. Jadi itu yang perlu kita hindari.
0: Oke, baik. Ini di ujung kebersamaan kita nih, Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan baik untuk pelanggan, barangkali juga baik juga untuk apa ya namanya yang pendengar yang sedang mendengarkan kita mungkin yang belum kenal dengan Ibu Tina Lina Warubo gitu ya, atau juga untuk mungkin pemerintah yang sedang mendengarkan kita saat ini.
1: Gimana tadi itu ya?
0: Untuk pelanggan Ibu mungkin ada yang Ibu sampaikan?
1: Untuk pelanggan saya. Janganlah terlalu banyak meminta, lebih murah. Karena harga ikan sekarang sudah naik dan prosesnya juga nggak gampang. Seperti itu untuk pelanggan saya.
0: Tapi ucapan terima kasih juga dong ya.
1: Iya,
0: Bu ya.
1: Terima kasih juga untuk pelanggan-pelanggan saya yang sering beli ikan ke saya, baik yang di luar kota, di sekitaran sini juga. Terima kasih kepercayaannya kepada kami, pengolah ikan karya kasih dari Lahewa Nias Utara, khususnya di Desa Hilihati ya. Terima kasih untuk semuanya dan semoga ikan yang sampai di tangan kakak abang enak semua.
0: Nah, kalau misalnya sini ada yang belum kenal Ibu Ina Lina, nah gimana nih Bu? Coba nih, siapa nih untuk yang mungkin belum kenal dan penasaran nih?
1: Iya. Bagi yang masih belum kenal sama saya, yang masih penasaran dengan pengasapan ikan asap saya, segeralah di order supaya bisa merasakan gimana enaknya ikan asap dari khas Nias ya. Gimana rasanya, gurihnya, wanginya. Kalau misalnya ikannya benar-benar bagus, wanginya luar biasa kakak abang. Begitu.
0: Akun Facebooknya?
1: Silakan langsung ke akun Facebook saya Ina Lina Warung ya. Dan saya Beria Gea. Nanti kadang-kadang ada yang tanya kok ya Warubu kenapa nomor rekeningnya Gea kan. Saya yang namanya Beria Gea, suami saya yang Warubu.
0: Oke, selain Facebook akun media sosial Ibu, Ibu menerima apa namanya orderan hanya di Facebook aja kah atau misalnya lewat TikTok juga bisa atau WA juga bisa?
1: Saya hanya promosikan ke Facebook lalu masuk ke WA. Soalnya di sana juga saya cantumkan nomor WA saya di Facebook.
0: Di Facebook. Tadi Ibu bilang sejak Bapak ada gitu ya. Artinya Bapak sekarang sudah tidak ada ya, Bu?
1: Sudah tidak ada. Sejak 2025 kemarin bulan 9.
0: Bulan 9. Jadi ya kurang lebih saat ini sudah di
1: menjelang satu tahun
0: gitu ya. Di satu tahun ini Ibu berperan menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu juga sekaligus gitu ya. Berat nggak sih, Bu, menjalaninya?
1: Sangat berat. Tanpa Bapak sangat berat karena apa-apa semua bergantung kepada saya. Anak-anak saya yang di sini masih sekolah, yang di sana juga masih butuh sosok seorang ibu pendamping mereka ya kan. Apalagi anak-anak saya yang di sana yang masih sekolah. Jadi sangat berat rasanya. mengurus anak sendirian.
0: Apa yang membuat ibu tuh kok bisa berat gitu, Bu? Apa hal berat terberat itu yang ibu rindukan dari sosok suami, dengan hadirnya suami gitu, apa sih, Bu?
1: Sebenarnya kalau kita orang yang berada, mungkin kita nggak merasakan yang seperti ini ya. Tapi karena kita yang cuman keadaannya pas-pasan begini, misalnya anak-anak butuh uang sekolah dan mencarinya kemana, mengadunya kemana. Biasanya yang ada bapak cuman bilang, Pak, anak ini minta uang untuk uang sekolah. Dan sekarang gak ada lagi tempat mengadu yang seperti itu. Jadi susah senang harus dipikul sendiri begitu.
0: Biasanya jadi, ibu curhat cerita gitu dengan beratnya ini ke siapa, Bu?
1: Gak ada tempat bercerita, cuman sama anak-anak saja. Kadang-kadang aku cerita sama anak-anak. Anak-anakku juga ada yang sudah besar, sebagian sudah dibilang dewasa gitu ya. Kadang aku cerita dan mereka hanya bisa menguatkan saja begitu.
0: Oke. Jadi ibu kalau saat ini belum siap gitu ya sebenarnya, kalau belum siap untuk ditinggalkan pendamping gitu ya, Bu ya.
1: Betul.
0: Tapi keadaan yang harus memaksa gitu, Bu.
1: Betul.
0: Itu dia, pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun berada, untuk pos UMKM kita di hari ini. Terima kasih untuk Ibu Beria, Gea, dan juga sukses untuk usahanya.
1: Amin.
0: Sukses untuk ikan asapnya.
1: Amin.
0: Dan juga semakin berkembang, dan kita doakan 2 tahun ke depan kita sudah lihat bahwa ada yang hal baru gitu ya.
1: Amin.
0: Dari Ibu Ina Lina Waruwo. Sampai di sini Pos UMKM, sampai jumpa lagi. Jangan lupa dengerin terus Pos UMKM, potensi dan strategi para pelaku UMKM untuk memajukan usahanya. Sampai jumpa. Yahoo. Nah, saat ini
2: tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Anda jerapah hanya tidur 30 menit sehari. Jerapah adalah salah satu hewan dengan durasi tidur terpendek di dunia. Mereka tidur dalam posisi berdiri selama 5 menit hingga 10 menit dalam satu waktu. Totalnya hanya sekitar 30 menit kurang 2 jam

Pernahkah Anda mendengar Kampung Naga, sebuah desa tradisional di Jawa Barat yang tetap mempertahankan adat leluhurnya? Di desa ini, mereka menolak listrik modern demi menjaga harmoni dengan alami dan tradisi. Bagi mereka, teknologi bukanlah kebutuhan, namun kesederhanaan dan kedamaian adalah inti dari kehidupan.

dengan lampu menyala bisa mengganggu hormon? Tahukah Anda paparan cahaya saat tidur bisa mengganggu produksi melatonin yang bisa meningkatkan risiko obesitas, depresi, dan kanker tertentu?

kamu mengalami kelelahan ekstrim, hal ini bisa menyebabkan tubuhmu shutdown sendiri. Tahukah Anda, jika tubuh dipaksakan bekerja tanpa istirahat, sistem saraf bisa mengalami kegagalan dan dapat menyebabkan pingsan tiba-tiba, koma, atau bahkan kematian.

Sikap menghargai dan menerima keberagaman atau sikap toleransi dapat diwujudkan dalam bentuk pertama, mengembangkan semangat persaudaraan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, bersikap baik kepada semua orang tanpa memandang perbedaan satu sama lain. Ketiga, toleransi terhadap keberagaman sosial budaya.

Saatnya kita ikuti Dies Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.

0: ini kegiatan kita Liga Surfing Indonesia sih. Jadi kayak bertajuk open sih.
1: Kami berharap Tiga Hotel menjadi pilihan utama bagi wisatawan dan pelaku bisnis.
2: Kunjungan Pak Ketum KONI Provinsi Sumatera Utara hadir di sini untuk melaksanakan kunjungan ke seluruh kabupaten kota yang ada di Pulau Nias.
3: Dari puncak Ironageba inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nias hari ini bersama saya Arna Tlambanua. Pokok-pokok berita hari ini, Ratna Hutapea warga Kabupaten Nias Selatan berterima kasih kepada pemerintah atas perbaikan rumahnya melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni. Tiga hotel di Gunung Sitoli resmi dibuka dorong pariwisata dan ekonomi lokal. Inilah Nias hari ini selengkapnya Senin 29 Juni 2026.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. 3 hotel resmi dibuka, dorong pariwisata dan ekonomi lokal. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
1: 3 hotel resmi dibuka di Jalan Pulut Binaka nomor 36 Gunung Stoli. Acara grand opening berlangsung meriah dan dihadiri ratusan tamu undangan. Owner 3 hotel, Ina Oswalzika, mengatakan hotel ini didirikan untuk menghadirkan akomodasi yang nyaman dan berkualitas serta menjadi kebanggaan masyarakat Nias. Menurutnya, kehadiran 3 hotel diharapkan dapat mendorong pariwisata, menggerakkan UMKM, dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Saat ini 3 hotel telah memberdayakan puluhan tenaga kerja dan sebagian besar diisi oleh tenaga kerja lokal Gunung Stoli. Ina Oswalzega juga menegaskan komitmen manajemen untuk memberikan pelayanan yang ramah, profesional, bersih, aman, dan konsisten.
2: Kami berharap 3 hotel menjadi pilihan utama bagi wisatawan dan pelaku bisnis sehingga mampu meningkatkan kunjungan ke Pulau Nias, menggerakkan UMKM, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Fasilitas yang ada di 3 hotel, lantai 1 ada resto dan juga kafe. Di sebelah kiri ada Gigamart, lantai 2 merupakan tempat penginapan.
1: Sementara itu, perwakilan tamu undangan Ama Carlos Harifa saat peresmian 3 hotel tersebut sangat menyambut baik. Ia menilai fasilitas 3 hotel sudah memadai.
3: Kita doakan semoga hotel kita ini sukses besar, pelayanannya selalu prima, menjadi pilihan utama para tamu wisatawan dan membawa berkah serta manfaat yang besar bagi kita dan lingkungan sekitar kita. Dengan tumpah keturunan Tenggara, kepala diri dan rekan-rekan yang lain, kalau ada tamunya dari luar, tolongnya aja diperkenalkan dimana yang namanya 3 hotel.
1: Hal ini dinilai sangat membantu wisatawan maupun warga. Turut hadir dalam peresmian 3 hotel itu, Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Stoli, PLN UP3 Nias, Ketua KPU Gunung Stoli, Wakapolres Nias, para pengusaha, pemerintah desa setempat, keluarga besar pemilik 3 hotel, awak media, dan undangan lainnya. Dari Gunung Stoli, reporter Muni Ali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Satgas Karya Bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026 di Kepulauan Nias kembali merampungkan rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Salah satu penerima bantuan Ratna Hutapea, warga Lorong Hiliniveai, Desa Silimaiwali, Surowoi, Kecamatan Pulau Batu, Nias Selatan. Rumahnya yang sebelumnya sudah tua dan tidak layak kini berubah menjadi tempat tinggal yang lebih aman, sehat dan nyaman. Program RTLH ini bagian dari Karya Bakti TNI AD 2026. Program ini mendukung pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat, sasarannya rumah yang sudah tidak memenuhi standar agar kualitas hidup warga meningkat dan membantu pengentasan kemiskinan di Kepulauan Nias. Ratna Hutapea mengaku bersyukur dan menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan TNI Angkatan Darat karena kini rumahnya sudah layak ditempati bersama keluarga. Pemerintah bersama TNI Angkatan Darat berharap semakin banyak masyarakat Kepulauan Nias yang bisa menikmati hunian sehat dan aman.

0: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara menggelar advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak. Kegiatan berlangsung di aula kantor Dinas P5A Kota Gunung Sitoli. Sebanyak 40 peserta dari berbagai dinas kepelawanan NIA serta lembaga masyarakat UPTD, PPA, PKPA, OSEDA dan SADA AHMO LK3 dan CDRM mengikuti kegiatan ini. Pemprov Sumut menegaskan komitmen memperkuat sinergi lintas sektor agar Kepulauan Nias menjadi wilayah yang aman baik bagi anak. Kegiatan menghadirkan 4 narasumber, Kepala DP3 AKB Sumut Dewi Enda Purwanti menyampaikan pentingnya kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak secara komprehensif. Kepala Dinas P5A Kota Gunung Sitoli Wilser Napitupulo mengulas pembentukan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PATBM. Menurutnya PATBM berperan aktif mencegah dan menangani awal kekerasan pada anak di keluarga dan lingkungan. Sementara PKPA Cabang Nias Elisman Harifa menjelaskan pendampingan rehabilitasi dan pemulihan bagi anak korban kekerasan. Dari unsur kepolisian, Kanit PPA Polres Nias Aibtu Jones Azai menegaskan pentingnya koordinasi aparat pemerintah daerah dan masyarakat dalam mencegah kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan meningkatkan kapasitas dan komitmen mencegah kekerasan terhadap anak di daerah masing-masing.
1: Ajang surfing Nias Open kembali digelar.

0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancarkan oleh RRI Nias Selatan dan dapat monitoring melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Event Surfing Nias Open akan digelar 4 sampai dengan 5 Juli 2026 di Pantai Sorake, Nias Selatan. Berikut laporan Anoveris Hulu.
1: Ajang Surfing Nias Open kembali digelar di Pantai Sorake pada 4 hingga 5 Juli 2026. Pertandingan selancar tersebut memberikan kesempatan bagi para peselancar muda lokal, nasional maupun internasional untuk berpartisipasi. Event ini diselenggarakan Nias Surfing Association atau NSA bekerjasama dengan Save the Waves Coalition, Konservasi Indonesia, Persatuan Selancar Ombak Indonesia atau PSOI, dan Asian Surf. Nias Open ini juga didukung oleh Bali Life Foundation, 8O, BGS, Rip Curl, dan Onboard. Ketua NSA Christoph Wausa dikonfirmasi mengemukakan Nias Open merupakan kompetisi rutin yang digelar setiap tahun sebagai bagian dari Liga Surfing Indonesia. Menurut Christoph, kejuaraan ini biasanya digelar sebelum event Nias Pro sehingga menjadi semacam laga uji coba untuk bertanding di level yang lebih tinggi.
2: Ini kegiatan kita sih, Liga Surfing Indonesia sih. Jadi kayak bertajuk Open sih. Biasanya kan kita ada itu trial ya, sebelum Nias Pro yang kita buat kayak gitu.
1: Ia mengemukakan Nias Open mempertandingkan tiga kategori yaitu Men's, Women's, dan Gromet Division. Kategori Men's dan Women's Division diikuti oleh peselancar usia 17 tahun ke atas, sedangkan kategori Gromet Division diikuti peselancar usia 16 tahun ke bawah. Adapun juri yang akan menilai pada pertandingan Nias Open 2026 adalah Eng Lai Wau, peselancar profesional tingkat internasional asal Nias Selatan bersertifikat level 3 yang kini berdomisili di Bali. Nias Open ini memperebutkan hadiah dengan total senilai 12 juta rupiah. Masyarakat dapat menyaksikan pertandingan tersebut langsung di Pantai Sorake yang rencananya dimulai sejak pagi hari. Demikian, Anoverles Hulu melaporkan.

0: Berita olahraga, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara sosialisasikan Profsu 2026 di Kepulauan Nias, Indah Febrianti Bolole menyampaikan laporannya.
1: Hadir memeriahkan acara pertandingan olahraga Porprov.
2: Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara, Kolonel Purnawirawan TNI Hatunggal Siregar, tiba di Bandara Binaka Gunung Stoli kemarin. Ia datang ke Pulau Nias bersama Wakil Ketua Umum 1 Bambang Kahwahono SH dan Wakil Ketua Umum 2 Profesor Dr. Indra Kasih MOR dan turut hadir staf KONI Sumut Dwi Novrianto SPD. Ketua KONI Kota Gunung Stoli Yose Rizal Mendrava yang dikonfirmasi RRI mengemukakan agenda kunjungan KONI Sumut beserta jajaran adalah dalam rangka sosialisasi Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Proprovsu ke-12 pada November 2026 mendatang. Kegiatan sosialisasi ini akan berlangsung selama 5 hari, dimulai sejak 28 Juni 2026 sampai tanggal 2 Juli 2026 di seluruh kabupaten kota yang ada di Kepulauan Nias.
3: Kunjungan Pak Ketum KONI Provinsi Sumatera Utara hadir di sini untuk melaksanakan kunjungan ke seluruh kabupaten kota yang ada di Pulau Nias dalam rangka mensosialisasi kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara nantinya yang akan dilaksanakan pada bulan November 2026. Dan tentu saja KONI Kabupaten Kota menyambut baik kegiatan ini dan akan terlaksana hari ini tanggal 29 Juni 2026 di Ruang Rapat 2 Kantor Wali Kota Gunung Sitoli.
2: Sementara itu, Hatunggal Siregar mengatakan kunjungannya ke Pulau Nias adalah untuk mendorong KONI di seluruh Kepulauan Nias supaya ikut berpartisipasi pada perhelatan Porprovsu 2026 mendatang.
1: Saya beserta rombongan didampingi Pak Wakil Ketua 1 Pak Bambang dan Wakil Ketua Pak Profesor Dr. Indra Kasih dengan seorang staf berangkat ke Pulau Nias dalam rangka sosialisasi rencana Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan pada bulan November 2026 ini. Tentunya harapan kami agar seluruh KONI Kabupaten Kota, 5 kabupaten ini bisa hadir memeriahkan acara pertandingan olahraga Porprovsu yang akan dilaksanakan tersebut.
2: Kehadiran pengurus KONI Provinsi Sumatera Utara disambut oleh Ketua Umum KONI Kota Gunung Stoli beserta jajaran, Ketua Umum KONI Kabupaten Nias beserta jajaran, dan Sekretaris Umum KONI Kabupaten Nias Barat. Usai dijemput di bandara, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara melakukan silaturahim dalam bentuk coffee break bersama pengurus KONI Kepulauan Nias bertempat di Giga Owe Coffee dan Cafe yang terletak di Desa Fodo, Kecamatan Gunung Stoli Selatan. Di sela-sela coffee break, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara langsung melaksanakan rapat koordinasi terkait kunjungannya selama di Kepulauan Nias, sehingga dapat menyampaikan pesan semangat Porprovsu ke-12 November 2026 dan juga aspirasi olahraga yang ada di Kepulauan Nias. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulole melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut pendengar kami hadirkan perakiraan cuaca di wilayah Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli, Raga Prabu Alam.

Pendengar RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka, izinkan kami menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias yang berlaku hari ini dan juga esok hari, tanggal 29 Juni hingga 30 Juni tahun 2026. Untuk pagi hari ini cuaca diperkirakan berawan, kemudian untuk siang hingga sore hari nanti cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias. Malam hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk dini hari cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Kemudian untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 100%. Kemudian angin diperkirakan dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 9 hingga 28 km per jam. Kemudian informasi perakiran cuaca untuk esok hari, tanggal 30 Juni tahun 2026. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias. Malam hari dan dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 100%. Kemudian angin diperkirakan dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 9 hingga 28 km per jam. Kemudian selanjutnya kami sampaikan juga informasi perakiran cuaca maritim yang berlaku untuk esok hari tanggal 30 Juni tahun 2026. Untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 18 knot. Tinggi gelombang dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian selanjutnya untuk wilayah perairan barat Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah barat laut dan kecepatan berkisar antara 5 hingga 17 knot. Tinggi gelombang dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kami juga berharap masyarakat untuk dapat tetap terus mengikuti update informasi perakiran cuaca melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio RRI Gunung Stoli. Terima kasih.

0: Saudara, mengakhiri Nias hari ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ratna Hutapea, warga Kabupaten Nias Selatan, berterima kasih kepada pemerintah atas perbaikan rumahnya melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni. Giga Hotel di Gunung Soli resmi dibuka, dorong pariwisata dan ekonomi lokal. Pendengar, demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Arnat Lambanua, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Nias hari ini.

Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RRI Gunosol. Pendengar masih menemani Anda di sore ini. Selepas niastar ini kami sampaikan, kembali kami hadirkan dan menemani Anda di rangkaian lagu-lagu pop Indonesia.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api, puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan, apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Kedewasaan tidak dilihat dari usia, tetapi dilihat dari sikap dan tingkah laku. Maksudnya, pernah melihat remaja yang bijak dan berpikiran dewasa? Tentu, semua orang pernah mengenal sosok tersebut, atau bahkan sosok itu adalah kita sendiri. Pada dasarnya, kedewasaan itu tidak pernah ditunjukkan dari usia seseorang karena masih banyak orang yang sudah berumur namun tetap tidak menunjukkan sikap dewasa. Kedewasaan sendiri bisa kita lihat dari sikap dan tingkah laku seseorang berapapun umurnya.

0: Lebih baik diam daripada memperpanjang masalah. Maksudnya, diam seringkali menjadi jawaban yang tepat agar sebuah masalah tidak semakin panjang atau berlarut-larut. Jika dalam sebuah masalah semua orang terlalu banyak bicara, maka kapan masalah tersebut akan selesai? Malah makin rumit dan panas. Oleh karena itu, jika kondisinya memungkinkan, diamlah. Jangan pernah memperpanjang sebuah masalah.
1: Jika ingin menjadi seorang pemenang, maka janganlah pernah sekalipun Anda menyerah. Menyerah dengan keadaan bukanlah sebuah solusi. Berjuanglah dan carilah jalan agar Anda bisa dengan segera sampai di garis akhir.

Kesabaran adalah obat terbaik untuk segala kesulitan. Maksudnya, jika Anda memiliki kesulitan atau mengalami percobaan, jangan pernah putus asa atau menyalahkan siapapun. Tetaplah berjuang dan sabar, karena Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang buruk untuk hamba-Nya. Percayalah, di balik kesulitan tersebut sudah ada hal indah yang menanti kita.

Nasihat diri untuk hari ini, jika kamu ada uang, maka lakukan hal yang baik. Jika kamu tidak ada uang, jadilah orang baik. Karena ular tidak tahu dirinya beracun. Manusia tidak tahu dirinya bersalah. Kebaikanmu dinilai ibaratkan sebuah permen. Setelah dimakan, sudah habis. Sedangkan keburukanmu, seperti sebuah luka, akan membekas selamanya. Itulah sifat manusia.

Mungkin di antara Anda seringkali merasa hidup seperti ini saja. Bahkan, kebutuhan atau keinginan yang dimiliki tak kunjung terrealisasikan. Namun, jangan pernah menyerah. Tetap berusaha dan sabar, karena hal-hal di luar sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

Saat kita terus melakukan suatu hal atau pekerjaan yang biasa dilakukan, maka kita juga akan mendapatkan hasil yang sama seperti apa yang bisa didapatkan. Oleh karena itu, jika Anda menginginkan sesuatu yang lebih, tidak puas dengan apa yang didapatkan sekarang, segeralah lakukan suatu hal yang berbeda.

Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RR Gunoso. Pendengar masih menemani Anda di sore hari ini di pukul 18 Indonesia Barat. Rangkaian lagu Pop Indonesia kita cukupkan untuk Anda di sore hari ini, dan saat ini kita akan menemani Anda di rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, pendengar. Dan sambil juga nantinya pendengar, kita akan menantikan pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjut dengan seruan azan maghrib akan kami kumandangkan untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Gunung Sitoleh dan sekitarnya.

Hidup ini memang pendek, maka jangan diperpendek dengan persoalan. Teman setia memang sedikit, maka jangan diusir dengan hinaan. Musuh memang banyak, maka jangan diperbanyak dengan akhlak yang buruk. Aid Al-Qarni.

dari dunia, meninggalkan semua saudara, berjumpa dengan amal buruk, mereguk gelas kematian, datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun aku tak tahu apakah rohku masuk surga, kemudian aku bahagia, atau masuk neraka dengan sengsara. Imam Syafi'i.

meninggalkan semua saudara, berjumpa dengan amal buruk, mereguk gelas kematian, datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun aku tak tahu apakah rohku masuk surga, kemudian aku bahagia, atau masuk neraka dengan sengsara. Imam Syafi'i.

Salah satu tanda bahwa Allah mulai berpaling dari seseorang hamba adalah tatkala dijadikan dia tersibukkan dalam hal-hal yang tidak penting bagi dirinya. Imam Hasan Al-Basri.

Salah satu tanda bahwa Allah mulai berpaling dari seseorang hamba adalah tatkala dijadikan dia tersibukkan dalam hal-hal yang tidak penting bagi dirinya. Imam Hasan Al-Basri.

0: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Logo atau karya nomor 2, yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
4: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementerian yang akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
6: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga, begitu. Dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat, begitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
4: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 Juli 2026. ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis
7: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital, dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
7: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adiningar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
8: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
7: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
9: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan...
10: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
9: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
10: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
11: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan, serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
10: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
13: Makanya ada menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
12: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
13: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan. Besar dan kecil itu, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
12: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya, dari turunan dari
15: undang-undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
14: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
15: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
16: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
15: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
18: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
19: Karena sudah sekian lama berpisah, dengan keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia.
18: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
20: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rizki menuturkan saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rizki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
21: Insya Allah kantor urusan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah kita walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya personal pemulangan haji itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli sampai beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat dari.
20: Sebagai sinergi yang hangat menurut Rizki terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 lalu. Direktur

0: Coach Belanda akan menghadapi hadangan Maroko pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Laga hidup mati menuju fase 16 besar ini akan menjadi laga yang berat. Sebagaimana disampaikan Kapten Tim The Oranye Virgil van Dijk dalam konferensi pers jelang pertemuan kedua tim kemarin di Monterrey, Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
1: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
0: Sementara itu, pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahabi menyampaikan kepada seluruh pendukung Maroko bahwa anak asuhnya akan berusaha keras memberikan penampilan terbaik mereka. Ouahabi memastikan para pemain sadar dengan tanggung jawab yang mereka emban di turnamen besar ini.
1: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
0: Belanda melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The Oranye dan Singa Atlas dijadwalkan bertemu pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko besok pagi. Laga ini akan dimainkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1RRI Gunung Sol. Pendengar, masih menemani Anda di malam hari ini. Pendengar, sekarang kita akan menemani Anda di program acara, yaitu Mimbar Kristen Protestan, bersama narasumber kita juga yang sudah hadir saat ini, yaitu bersama Ibu Lice Titian Citra Mendrova SPDK, dan juga sebagai narasumber kita di malam hari ini. Baik, silakan Ibu.
1: Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar setia RRI Pro 1 Gunung Sitoli. Saya Lice Titian Citra Mendrova SPDK dari Kantor Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli menemani Bapak Ibu semua pada malam hari ini, khususnya pada acara Mimbar Kristen Protestan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam diri anakmu Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami naikkan di hadapanmu ya Allah, atas kasih dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami bersyukur di malam hari ini Bapa, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh berdiam diri di hadapanmu. Ya Bapa, saat ini kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firmanmu. Kami memohon biarlah Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami pada saat ini melalui siaran Mimbar Agama Kristen Protestan. Kami memohon biarlah Tuhan yang boleh membuka hati kami sehingga kami boleh menerima setiap firmanmu yang akan kami dengarkan pada malam hari ini. Tolong kami ya Bapa, biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi terang dalam perjalanan kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berikan kekuatan, kemampuan, hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan pada malam hari ini boleh sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di atas kerajaan surga. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dari awal hingga kami boleh mengakhirinya nanti, biarlah nama Tuhan yang boleh dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai 8. Sekali lagi, Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan kehidupan kita hari ini, rasanya banyak hal yang berubah dengan begitu cepat. Baru saja kita merasa semuanya stabil, tapi tiba-tiba keadaan bisa berbeda. Harga kebutuhan naik, pekerjaan tidak selalu pasti, dan kesehatan pun tidak selalu seperti yang kita harapkan. Bahkan dalam hidup sehari-hari, ada kalanya kita juga merasakan bahwa orang yang kita percaya bisa berubah. Yang dulu dekat bisa menjadi jauh. Yang dulu kita anggap pasti, ternyata tidak selalu bisa diandalkan. Di tengah semua itu, tanpa kita sadari, hati manusia mulai bertanya dalam diam. Kalau semuanya bisa berubah seperti ini, masih adakah sesuatu yang benar-benar bisa kita pegang dengan pasti? Dan di tengah pertanyaan itu, Mazmur 46 hadir memberi satu jawaban yang sangat sederhana, tetapi sangat dalam, yaitu ketika semua berubah, Tuhan tidak berubah. Tema firman Tuhan untuk kita di malam hari ini yaitu ketika semua berubah, Tuhan tidak berubah. Mazmur 46 ini disebut sebagai nyanyian Bani Korah. Hal ini bisa kita baca pada ayat yang pertama. Bani Korah adalah kelompok pelayan ibadah di Bait Allah, semacam pemimpin musik dan liturgi. Mereka menulis dan menyanyikan mazmur dalam ibadah umat Tuhan. Mazmur 46 termasuk mazmur kepercayaan, juga bernuansa mazmur Sion karena menyinggung kota Allah. Artinya mazmur ini bukan cerita sejarah, tetapi ungkapan iman di tengah krisis, pengakuan bahwa Allah adalah perlindungan umatnya. Ketika mazmur ini ditulis, banyak ahli Alkitab mengaitkannya dengan situasi seperti ancaman peperangan terhadap Yerusalem, ketakutan akan bangsa-bangsa besar di sekitarnya, atau krisis nasional yang membuat umat merasa dunia runtuh. Seperti yang digambarkan dalam ayat yang ketiga, yaitu sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang. Ini adalah bahasa puitis untuk mengungkapkan kekacauan besar, perang, bencana, dan ketidakstabilan hidup. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa Mazmur pasal 46 ayat 2-8 ini lahir dari pengalaman umat Tuhan yang hidup dalam ketidakpastian, ancaman nyata secara politik, sosial, dan mungkin alam, serta kebutuhan akan keyakinan bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi sulit yang sedang dihadapi, Mazmur 46 ayat 2-8 ini mau menyatakan bahwa ketika semua berubah, Tuhan tidak berubah. Mari kita lihat ayat ini satu persatu. Yang pertama, dunia yang tidak stabil. Dalam ayat yang ketiga sampai keempat, firman Tuhan berkata, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ini adalah bahasa yang sangat kuat dan penuh gambaran. Pemazmur tidak sedang berbicara secara harafiah saja, tetapi memakai bahasa puitis yang menggambarkan keadaan hidup yang paling kacau yang bisa dibayangkan manusia. Bayangkan sesuatu yang paling kokoh di dunia, yaitu gunung. Dalam pikiran manusia, gunung adalah simbol kekuatan, keteguhan, dan sesuatu yang tidak mudah berubah. Tetapi di sini dikatakan, bahkan gunung pun bisa goncang di dalam laut. Artinya apa? Artinya sesuatu yang paling stabil sekalipun bisa kehilangan kestabilannya. Lalu laut yang dalam pengalaman manusia kuno selalu dianggap luas, dalam, dan tidak terkontrol, digambarkan menjadi tempat di mana gunung-gunung itu terguncang. Ini adalah gambaran dunia yang benar-benar terbalik, dunia yang tidak lagi bisa diprediksi, tidak lagi bisa diandalkan, dan tidak lagi memberikan rasa aman. Dengan kata lain, mazmur ini sedang berkata, kalau yang paling kuat saja bisa goyah, maka tidak ada lagi yang benar-benar bisa dijadikan pegangan di dunia ini. Saudara-saudari pendengar, kalau kita membawa gambaran ini ke dalam kehidupan kita hari ini, kita akan menemukan bahwa dunia modern pun tidak jauh berbeda rasanya. Ada masa ketika kita merasa hidup sedang baik-baik saja, tetapi tiba-tiba keadaan berubah. Ekonomi yang tadi stabil bisa tiba-tiba menekan. Pekerjaan yang kita andalkan bisa hilang tanpa kita duga. Kesehatan yang selama ini kita anggap kuat bisa menurun dalam waktu singkat. Bukan hanya itu, relasi yang kita pikir aman bisa berubah arah. Orang yang kita percaya bisa saja mengecewakan kita. Dan masa depan yang dulu terlihat jelas tiba-tiba menjadi kabur. Semua ini membuat manusia hidup dalam satu perasaan yang sama, yaitu tidak pasti. Dan ketidakpastian ini sering melahirkan satu respon yang sangat manusiawi, yakni ketakutan. Karena manusia pada dasarnya membutuhkan sesuatu yang stabil untuk bersandar. Ketika semua yang dianggap stabil mulai bergeser, hati manusia pun ikut terguncang. Namun menariknya, Mazmur ini tidak berhenti pada gambaran dunia yang kacau itu. Ia tidak berhenti pada rasa takut. Justru di tengah gambaran yang paling ekstrim sekalipun, muncul satu kalimat iman yang sangat sederhana tapi sangat dalam, yaitu, sebab itu kita tidak akan takut. Di ayatnya yang ketiga. Ini bukan pernyataan yang lahir dari naif atau ketidaktahuan terhadap realitas hidup. Pemazmur tahu bahwa dunia bisa berguncang. Ia tidak menutup mata terhadap kenyataan, tetapi ia sedang menyampaikan sesuatu yang berbeda. Bahwa ketakutan tidak lagi menjadi penguasa hidup, karena ada sesuatu yang lebih besar dari semua yang bisa berubah itu. Dan disinilah kita mulai melihat inti dari iman dalam Mazmur ini, yaitu bukan bahwa manusia menjadi lebih stabil, tetapi bahwa ada pribadi yang tetap teguh di tengah dunia yang tidak stabil. Yang kedua, Allah adalah tempat perlindungan. Pada ayat yang kedua dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Pendengar yang diberkati Tuhan, ayat ini seperti sebuah pernyataan yang lahir di tengah dunia yang tidak stabil tadi. Setelah kita melihat gambaran hidup yang bisa berguncang, sekarang Mazmur ini tidak menawarkan penjelasan panjang tentang mengapa semua itu terjadi, tetapi langsung mengarahkan hati kita kepada satu pribadi, yakni Allah sendiri. Dan menariknya, pemazmur tidak berkata bahwa Allah memberi perlindungan saja, tetapi bahwa Allah itu sendiri adalah tempat perlindungan. Ini bukan sekedar bantuan dari jauh, tetapi sebuah tempat di mana manusia benar-benar bisa masuk dan berlindung di dalamnya. Bayangkan seseorang yang sedang dikejar badai besar, angin kencang, hujan deras, dan situasi di luar sangat tidak aman. Pada saat seperti itu, yang paling dicari bukanlah penjelasan tentang badai, tetapi tempat untuk bersembunyi. Dan ketika ia menemukan tempat perlindungan yang kokoh, ia tidak lagi sibuk memikirkan seberapa besar badai itu, karena ia sudah berada di tempat yang aman. Seperti itulah gambaran yang dipakai Mazmur ini. Allah bukan hanya menjelaskan badai kehidupan, tetapi menjadi tempat di mana manusia bisa berlindung di tengah badai itu. Lalu ayat ini menambahkan tiga gambaran penting, yaitu tempat perlindungan, kekuatan, dan penolong yang terbukti. Tempat perlindungan berbicara tentang keamanan. Artinya apa? Artinya di dalam Allah, manusia tidak dibiarkan terbuka terhadap semua ancaman hidup. Ada rasa aman yang tidak selalu menghapus masalah, tetapi membuat hati tidak dihancurkan oleh masalah itu. Kekuatan berbicara tentang kemampuan untuk bertahan. Saudara-saudari pendengar, Tidak semua masalah langsung diangkat dari hidup kita. Tetapi seringkali Tuhan memberi kekuatan. Supaya apa? Supaya kita mampu berjalan melewati proses itu. Di titik di mana manusia merasa tidak sanggup lagi, disitulah Allah menjadi kekuatan yang menopang dari dalam. Dan kemudian dikatakan penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini penting, Mazmur ini tidak berbicara tentang Allah yang baru dikenal atau baru diharapkan, tetapi Allah yang sudah terbukti dalam sejarah umatnya. Artinya iman ini bukan berdiri di ruang kosong, tetapi berdiri di atas pengalaman nyata bahwa Tuhan selalu menolong umatnya. Saudara-saudari, ini membawa kita pada satu refleksi yang sangat dalam. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memang sering mencari tempat perlindungan. Ada yang mengandalkan uang karena berpikir uang bisa membuka banyak jalan. Ada yang mengandalkan pekerjaan karena pekerjaan memberi stabilitas hidup. Ada yang mengandalkan orang lain, keluarga, atau relasi. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya mengandalkan kekuatan diri sendiri dengan berpikir, saya harus kuat sendiri. Tetapi perjalanan hidup perlahan menunjukkan bahwa semua tempat perlindungan itu memiliki batas. Uang bisa habis, pekerjaan bisa berubah, orang bisa mengecewakan. Dan kekuatan diri sendiri pun ada titik di mana ia tidak lagi cukup. Disitulah Mazmur ini berbicara dengan lembut tetapi tegas bahwa ada satu tempat perlindungan yang tidak runtuh oleh perubahan apapun. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena Allah tetap berdiri teguh di tengah hidup yang tidak pasti. Dan ketika seseorang benar-benar memahami ini, maka yang berubah bukan hanya situasi di luar, tetapi juga cara ia menjalani hidup di dalamnya. Ada ketenangan yang tidak selalu bisa dijelaskan. Ada kekuatan yang tidak selalu berasal dari kemampuan sendiri, karena ia tahu bahwa hidupnya sudah berada di dalam tangan Allah yang menjadi perlindungan sejati. Yang ketiga, ketika dunia kacau, Tuhan tetap hadir. Dalam ayat yang kelima dikatakan, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Pendengar yang dikasihi Tuhan, setelah gambaran dunia yang berguncang dan hati manusia yang mencari perlindungan, sekarang Mazmur ini membawa kita kepada sebuah gambaran yang sangat berbeda, seperti perpindahan suasana dari kekacauan menuju ketenangan. Di tengah dunia yang tadi digambarkan seperti laut yang bergelora dan gunung yang terguncang, tiba-tiba muncul gambaran tentang sebuah sungai. Bukan laut yang liar, tetapi sungai yang mengalir. Bukan air yang menghantam dan menghancurkan, tetapi air yang mengalir dengan teratur, membawa kehidupan dan kesegaran. Dan sungai ini tidak mengalir di tempat sembarangan, tetapi di kota Allah. Ini adalah bahasa yang sangat indah dan penuh makna. Dalam dunia kuno, air adalah sumber kehidupan. Sebuah kota yang memiliki sumber air yang stabil akan bertahan, sementara kota yang kehilangan air akan melemah. Maka gambaran sungai yang menyukakan kota Allah bukan sekedar pemandangan alam, tetapi gambaran tentang kehidupan yang terus dipelihara dari dalam. Saudara-saudari, ini bukan berbicara tentang sungai biasa. Ini adalah gambaran puitis tentang kehadiran Allah sendiri yang mengalir di tengah umatnya, memberi damai, kehidupan, dan sukacita. Lalu ayat yang keenam menegaskan bahwa Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Perhatikan pergeseran yang sangat penting di sini. Ketenangan kota itu bukan karena tidak ada ancaman di luar. Mazmur ini tidak mengatakan bahwa musuh sudah hilang atau masalah sudah selesai. Tetapi ketenangan itu lahir dari satu hal yang jauh lebih dalam, yaitu Allah hadir di dalam kota itu. Saudara-saudari pendengar, ini adalah inti yang sangat penting untuk kita renungkan. Kota itu tidak kuat karena temboknya, tidak aman karena strateginya, dan tidak kokoh karena manusia di dalamnya. Kota itu tetap teguh karena ada pribadi yang tinggal di tengah-tengahnya. Dengan kata lain, Mazmur ini sedang mengajarkan bahwa yang membuat sesuatu tidak goyah bukanlah kekuatan luar, tetapi kehadiran Tuhan di dalamnya. Ini mengubah cara kita melihat kehidupan secara sangat mendalam. Karena kita seringkali kita berpikir bahwa keteguhan hidup bergantung pada keadaan luar. Kalau kondisi baik, kita tenang. Kalau kondisi buruk, kita gelisah. Tetapi Mazmur ini membalik cara berpikir itu. Ia berkata bahwa ada sesuatu yang jauh lebih menentukan daripada keadaan luar, yaitu siapa yang hadir di dalam hidup kita. Saudara-saudari pendengar, kalau Tuhan hadir, maka bahkan di tengah dunia yang tidak stabil, ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Ada kekuatan yang tidak selalu berasal dari kemampuan diri sendiri. Ada damai yang tetap bertahan walaupun situasi belum berubah. Tetapi sebaliknya, jika seseorang kehilangan kesadaran akan kehadiran Tuhan, maka bahkan di tengah keadaan yang tampak tenang sekalipun, hati bisa tetap gelisah. Karena itu Mazmur ini tidak sedang menjanjikan dunia tanpa badai, tetapi sedang menyatakan bahwa di tengah badai sekalipun, Tuhan tetap hadir di tengah umatnya. Dan kehadiran itulah yang menjadi sumber keteguhan yang sejati. Yang keempat, Allah tetap berdaulat. Mazmur ini kemudian sampai pada sebuah puncak pengakuan iman, yaitu Tuhan semesta alam menyertai kita. Pendengar yang diberkati Tuhan, kalimat ini bukan sekedar penghiburan emosional, tetapi sebuah deklarasi iman yang sangat kuat. Di sini pemazmur tidak lagi hanya berbicara tentang perlindungan atau kehadiran Tuhan, tetapi tentang kedaulatannya, bahwa Tuhan bukan hanya dekat, tetapi juga berkuasa atas segala sesuatu. Istilah Tuhan semesta alam menggambarkan Allah sebagai penguasa atas seluruh ciptaan, bukan hanya atas satu kota, satu bangsa, atau satu situasi, tetapi atas seluruh alam semesta. Artinya tidak ada satupun peristiwa dalam hidup manusia yang berada di luar jangkauan kuasanya. Ini sangat penting karena seringkali manusia masih bisa percaya bahwa Tuhan hadir, tetapi sulit percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali ketika keadaan tampak tidak baik. Namun Mazmur ini menegaskan bahwa kehadiran Tuhan selalu disertai dengan kuasanya yang tidak pernah berkurang. Saudara-saudari, ini seperti mengingatkan kita bahwa di balik segala sesuatu yang terlihat kacau, di permukaan ada tangan Tuhan yang tetap bekerja dengan cara yang seringkali tidak langsung kita pahami. Lalu di ayat 8 melanjutkan dengan undangan yang sangat kuat. Marilah, lihatlah pekerjaan Tuhan. Ini bukan sekedar ajakan untuk melihat dengan mata jasmani, tetapi ajakan untuk mengubah perspektif hidup. Seolah-olah Tuhan sendiri mengajak umatnya berkata, jangan hanya terpaku pada apa yang sedang runtuh di depan matamu. Jangan hanya mengukur hidupmu dari apa yang gagal atau tidak berjalan sesuai harapanmu, tetapi lihat juga apa yang sedang aku kerjakan. Saudara-saudari pendengar, ini sangat relevan dengan pengalaman kita sehari-hari. Dalam banyak situasi, manusia cenderung hanya melihat bagian yang sakit, bagian yang hilang, atau bagian yang belum terjawab. Fokus kita sering tertuju pada apa yang tidak beres, sampai tanpa sadar kita lupa bahwa di balik semua itu Tuhan tetap aktif bekerja. Dan pekerjaan Tuhan tidak selalu terlihat langsung seperti yang kita harapkan. Kadang Tuhan bekerja melalui proses yang panjang, melalui penundaan, bahkan melalui situasi yang tidak kita mengerti. Tetapi Mazmur ini mengajak kita untuk percaya bahwa diamnya keadaan bukan berarti diamnya Tuhan. Justru di tengah situasi yang tidak kita pahami, Tuhan sedang menjalankan pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang kita lihat saat ini. Saudara-saudari, ini mengubah cara kita memandang hidup. Kita tidak lagi hanya menjadi orang yang bereaksi terhadap keadaan, tetapi menjadi orang yang belajar melihat lebih dalam. Melihat bahwa di balik semua perubahan, ada Allah yang tetap berdaulat, tetap bekerja, dan tetap memegang kendali. Dan ketika kesadaran ini masuk ke dalam hati, maka iman kita tidak lagi bergantung pada apa yang tampak, tetapi pada siapa yang memegang seluruh kehidupan kita. Bapak, ibu, saudara, saudari pendengar yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang berada dalam masa perubahan. Masa di mana hidup terasa tidak seperti biasanya. Ada yang sedang menghadapi ketidakpastian. Ada yang sedang bergumul dengan kecemasan. Ada yang sedang bertanya-tanya tentang masa depan. Dan mungkin ada juga yang sedang merasa bahwa hidup tidak lagi seperti dulu. Dalam situasi seperti itu, firman Tuhan tidak datang untuk menambah beban, tetapi untuk memberikan pegangan yang baru. Firman Tuhan ini mengingatkan kita dengan lembut tetapi jelas. Ketika semua berubah, Tuhan tidak berubah. Dan karena itu kita tidak berjalan sendirian. Kita tidak ditinggalkan di tengah perubahan hidup ini. Kita berjalan bersama Allah yang tetap setia, yang tidak berubah oleh waktu, tidak tergoyahkan oleh keadaan, dan tidak pernah meninggalkan umatnya dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan pada malam hari ini, yang mengajarkan kami bahwa ketika semua berubah, maka Tuhan tidak pernah berubah. Tolong kami ya Bapa, untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mampukan kami untuk boleh melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Bapa, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan terus mengingatkan kami untuk boleh menjalaninya dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada malam hari ini kami berdoa untuk para pendengar dimanapun mereka berada pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang terus melindungi, menolong dan menyertai. Terlebih-lebih ya Bapa, bagi yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan. Bagi yang lemah Tuhan kuatkan. Bagi yang sedang bersedih Tuhan hiburkan hatinya. Kami percayakan seluruh hidup kami sepanjang malam hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.

0: Ih, bukan. Nah, ini nyamuknya. Pasti ini nyamuknya. Ah, bukan lagi. Ah, tapi kayaknya ada nyamuk lagi deh. Awas kamu ya. Nah. Kayaknya nyamuknya ini deh. Awas kamu ya.
1: Kamu ngapain?
0: Aduh.
1: Kamu ngapain plak-plok?
0: Ih, kamu ini
1: bukan diri sendiri.
0: Ih, nyamuknya jadi lari gara-gara kamu loh. Aku itu tadi lagi ngumpulin nyamuk DBD loh, Kak.
1: Aduh. Nyamuk jangan dipukulin, tapi dibasmi.
0: Caranya gimana?
1: Tuh bak mandi kamu, kuras seminggu sekali.
0: Oh.
1: Karena ini merupakan tempat berkembang biak nyamuk berdarah. Perhatikan juga perabotan rumah tangga kamu yang dapat menampung air, baik di dalam rumah maupun di luar rumahmu.
0: Aduh, kepacuk banget sih.
1: Jangan menumpuk, menggantung baju terlalu lama di rumah. Gunakan lotion anti nyamuk atau kelambu saat kamu tidur.
0: Itu aja?
1: Iyalah, yang penting lingkungan kamu bersih, rumah bersih.
0: Okay.
1: Maka nyamuk akan menjauhimu. Percaya deh.
0: Aku percaya kok.

0: dia tersinggung gimana? Tapi kalau aku gak bilang, hatiku gak senang.
1: Ngapain sih?
0: Aku pengen ngomong sesuatu, aku pengen jujur pada seseorang, tapi aku gak mampu bilangnya gitu.
1: Kejujuran adalah pintu pertama menuju kedamaian. Dan katakanlah dengan jujur, jujur di awal akan terasa lebih baik daripada berbohong di sepanjang jalan.
0: Iya sih.
1: Dan jujur adalah satu kata yang membawa pada sejuta kebaikan. Emang kamu mau jujur apaan?
0: Aku mau jujur sama kamu kalau aku pengen nagih hutang kamu yang udah lama itu tahu.
1: Ih, kamu ini jangan jujur-jujur amat lah. Aku malu tahu.
0: Tapi tadi.
1: Ayo kita pulang.

0: makan.
1: Ada apa, Maria?
2: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
1: Memang kenapa, Maria?
2: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
1: Ya sudah, nanti aku matikan.
2: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
1: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh,

nih, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Eka, dunia ini sudah dihebohkan dan diramaikan oleh berbagai postingan-postingan hoax loh.
1: Benar deh, postingan hoax bertebaran di media sosial terutama Facebook.
0: Kita jadi jengkel karena akibatnya dapat saling memecah belah berbagai pihak nih kak.
1: Nah, yang lebih heboh dari postingan tersebut, yang tersebar ada saja akun yang menambah perluasan sebenarnya untuk dapat like, share, atau komentar untuk keuntungan pribadi.
0: Dari itu, stop berita hoax karena dapat merugikan diri sendiri.
1: Mari kita saling menghormati demi kedamaian bersama.

Bersyukurlah atas semua hal yang dimiliki sekarang, karena Anda tidak pernah tahu kapan akan kehilangannya. Maksudnya, seringkali manusia lupa bersyukur karena selalu melihat di atas. Padahal ada banyak sekali hal yang bisa disyukuri bila Anda tidak selalu melihat ke atas. Jadilah, mulai dari sekarang bersyukurlah atas apapun yang dimiliki, karena Anda tidak pernah tahu kapan hal tersebut akan diambil dan menyesalinya di kemudian hari.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bertahan stay on radionya. Hai Putri Maria Duha, ada Mom Farbes juga, Zaini Dara Zai juga, terima kasih Zendar Zai. Ada siapa lagi nih, Aisyah, selamat malam untuk Aisyah. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah mampir di live-nya kita saat ini, di streaming online juga di aplikasi RRI Digital. Dan juga Anda mendengarkan siaran RRI Gunung Sitoli di FM 96,2 MHz ya. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di malam hari ini pendengar, di edisi Senin malam, tepatnya kebersamaan kita sampai di jam 12 malam nanti ya, di open request di lagu pop Indonesia. Oke, Aisyah dengan tulisan malam juga bang. Oke, terima kasih malam gitu ya. Liber Wan Menrefa, terima kasih abang dah. Ada Mas Yos Halawa juga, terima kasih Mas Yos. Edward, apa kabar buat semuanya pada ngapain di malam hari ini? Semoga malam ini duduk-duduk santainya lebih terasa begitu ya. Apalagi kalau misalkan duduk santainya sambil ngemil-ngemil gitu kan, atau sambil menikmati makan malamnya ya. Dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda pendengar hingga ke formasi pukul 12 malam nanti. Dan untuk saat ini di musik informasi, kami masih terus hadir di jam 9 malam program Ruang Rindu. Kita open request di lagu pop Indonesia nantinya. Open request ya. Jadi buat Aisyah yang mau request nantinya di jam 9 di program Ruang Rindu untuk lagu pop Indonesia. Aisyah bilang apa nih? Ada sebuah tulisan Aisyah, nulisnya apa nih? Baru pulang Zumba bang. Wah, kalau baru pulang Zumba biasanya badan udah pada pegel-pegel gitu ya. Apalagi kalau misalkan itu anggota baru gitu ya. Tapi kalau misalkan anggota lama mungkin lebih ringan, badannya lebih rileks begitu ya. Jadi ketika nanti waktu istirahat, waktu tidur, tidurnya lebih pulas. Tapi buat yang baru-baru, pendatang baru, biasanya badan itu udah pegel-pegel gitu ya. Dibawa tidur susah, dibawa mandi juga susah gitu ya. Itu kalau jadi anak baru ya. Baik, semangat untuk Aisyah, terima kasih sudah mampir. Ada Revarman G. Domi, kemudian ada Pipit juga, terima kasih. Ada Erita WP, Aldo Welker, Delis, makasih juga ya. Ada Aan Hareva, terima kasih buat Aan. Saya anggota lama di Double Gym Gusit bang. Oh begitu, Aisyah Double Gym Gusit udah anggota lama. Jadi kalau udah ngomongin soal anggota lama, udah senior, udah sesepuh begitu ya. Jadi udah gak ada lagi hal-hal yang diragukan gitu ya. Dari mulai pegang alat ini, alat itu, semuanya sudah pro begitu ya. Nah mungkin juga bisa jadi sebagai coach ya, buat pendatang-pendatang baru ya. Baiklah, terima kasih buat Aisyah sudah mampir. Ada Inspirasi Peduli, Eka juga, makasih Novita, makasih Aisyah dengan tersenyum. Iya, kalau udah suhu begini ya. Trisnawati, makasih. Ada Wansyah juga, si Bubuy juga. Pokoknya buat semua-semua yang udah mampir di live-nya kita, dengerin siaran radio RRI Gunung Sitoli di 96,2 MHz. Kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda semua sampai di jam 12 malam nanti. Kita open request ya. Open request di lagu pop Indonesia. Kita buka di program Ruang Rindu jam 9 malam ini. Pastikan jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami, RRI Gunung Sitoli di 96,2 MHz.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli, bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di malam hari ini di program Ruang Rindu. Ketika bertemu dengan teman-teman alumni ya, tidak jarang ketemunya di sosial media bikin kaget. Karena kenapa? Komunikasi selama ini tidak pernah terjalin. Komunikasi selama ini tidak pernah ada, apalagi kalau misalkan sesama alumni tapi semuanya sudah di jalan masing-masing gitu ya kan. Ada yang ke luar kota, ada yang mungkin juga masih berada di sekitar area lokasi, namun karena mungkin saat ini sudah sibuk dengan keluarga masing-masing, inilah yang membuat komunikasi jadi tidak begitu seperti dulu waktu masa-masa sekolah. Nah, seperti halnya malam hari ini juga saya teringat sama Rahma Polem. Kemana-mana dulu kalau ingat waktu masa sekolah, dia tuh selalu ya dengan membawa sapu tangan ya. Bukan sapu ijuk ya, tapi sapu tangan gitu ya. Kalau sapu ijuk berarti tukang bersih-bersih gitu ya. Tapi dia selalu bawa sapu tangan kemana-mana. Kita gak tahu kenapa mesti gitu ya kan. Kalau saat-saat itu belum zaman-zamannya COVID ya teman-teman. Mungkin kalau COVID ya mungkin bisa lah sebagai pelindung muka gitu kan. Sebagai pengganti masker. Tapi saat itu kita masih belum masuk di zamannya COVID. Tapi selalu kemana-mana dia tuh bawa sapu tangan. Nah itu sapu tangan nggak boleh hilang ya, boleh yang namanya uang kececer boleh, tapi sapu tangan jangan, karena itu adalah teman di saat dia itu menemani hari-harinya. Apa aja aktivitas selalu ada yang namanya sapu tangan ya kan. Nah, apakah sapu tangan itu masih bertahan sampai sekarang atau sudah dimuseumkan gitu Rahma Polem ya. Kita tunggu jawabannya begitu ya. Bang Kanavaro Sitorus juga terima kasih untuk lagu requestnya. Nanti kita bakal puterin lagunya di jam 9 di open request di program Ruang Rindu. Jadi teman-teman yang pengen request di lagu pop Indonesia di 96,2 MHz RRI Pro 1 Gunung Stoli, boleh ya. Nanti kita bakal puterin lagunya, tapi yang pastinya kita puter di jam 9 ya. Padi Bang, judulnya Mahadewi. Sabar ya Bang Kanavaro Sitorus. Sutarman Hulu juga terima kasih sudah mampir di live-nya. Bang Mr. Harifa terima kasih. Ada Darwis Jaya juga, thank you. Kemudian ada Cincu juga, lah gak jadi nyeblak. Apa nih? Lah gak jadi nyeblak kak, katanya gitu. Nyeblak, nyeblak ya. Tadi udah gitu ya kan. Kok bisa begitu ya, tiba-tiba dia ingat sama nyeblak ya. Ada Mama Mia, terima kasih buat Mama Mia. Kemudian Rahma Polem katanya lebih banyak. Oh apa tuh, lebih banyak apa? Karena Farosi Torus, selamat salam buat anak istriku di Siborong-Borong. Wah, hai warga Siborong-Borong, masih ingat sama Kanavaro Sitorus? Kalau lupa berarti mungkin bulanannya gak lancar gitu ya. Jadi Bang Kanavaro Sitorus, kalau misalkan teman-teman atau keluarga di Siborong-Borong lupa sama Kanavaro Sitorus, mungkin bulanannya tuh yang macet gitu kan, gak lancar gitu, jadi lupa. Ada Muklas Polen, thank you. Koko Roy juga makasih. Kami di alun-alun ya Bang, ada pesan masuk nih. Begitu ya, tega banget ya. Jadi ketika sudah punya waktu ngumpul-ngumpul, kita malah dicuekin ya kan, kita malah ditinggal aja di studio. Katanya makan durian nih di alun-alun. Yah, kebahagiaan teman-teman lah itu ya. David Putra Hulu terima kasih. Ada Gwyn juga, thank you. Cincu katanya udah jadi nyeblak orang abang tadi. Siapa ini? Udah tadi diomongin kan, udah gitu ya. Kemudian Rahma Polem, sekarang udah ganti jadi serbet. Maklum udah uma-uma gitu, jadi gak pakai sapu tangan lagi, kata Rahma Polem. Oh begitu ya, baru tahu juga nih ceritanya ya. Dari sapu tangan ke serbet ya. Udah makin ketutup aja tuh muka kalau ditutup ya. Ya udah, kita puterin lagu yang satu ini sambil menunggu ya open request di program Ruang Rindu malam hari ini yang udah gabung sama kitanya di 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Seli di Open Request di program Ruang Rindu. Saatnya kita masuk di program ini. Kita seru-seruan di sini, kita senang happy enjoy di sini ya. Tinggalin dulu yang namanya pekerjaan. Kalau saat ini kita harus dengan kerja, lupa sama waktu istirahat. Nah, itu gak baik juga buat kesehatan mental kita ya. Jadi ini bukan aku nakutin teman-teman. Jadi kalau misalkan kita punya waktu buat istirahat, istirahat dulu. Ya kan, kalau ngomongin kerjaan itu gak pernah putus ya. Dan gak pernah ada kata selesai ya. Selalu ada nyambung sama kerjaannya. Apalagi kalau misalkan kerjaan itu udah jadi rutinitas buat diri kita. Tapi paling tidak kita juga harus tahu ya bahwa kesehatan itu tetap harus kita jaga. Jadi sesibuk apapun pekerjaan kita, kesehatan itu juga harus dinomor satukan. Jadi kita harus tahu akan waktu istirahat kita. Kita harus tahu akan waktu ya, waktu jeda-jedanya kita gitu ya kan. Jadi jangan semuanya dibawa harus sibuk ya. Dan buat teman-teman yang udah mampir saat ini di 96,2 MHz yang udah gak sabaran pengen diputerin lagunya. Ada yang request lagu judulnya Mahadewi ya. Mahadewi dari Padi gitu ya judul lagunya. Iya, coba kita coba cek ya. Mahadewi ada enggak gitu. Sebentar ya, ini lagu open request di program Ruang Rindu buat malam hari ini yang udah gabung sama kitanya di program Ruang Rindu di 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda pendengar di program Ruang Rindu malam hari ini. Untuk open requestnya kita masih ada waktu panjang gitu ya, untuk bisa milih-milih lagunya apa. Tinggal dibilang aja, ditulis lagunya, kemudian dikirim lagunya buat siapa. Jadi tulis judul lagunya, penyanyinya siapa, judul lagu, penyanyi siapa, dan lagunya diputerin buat siapa ya. Nanti kita bakal puterin lagunya, oke? Okay? Seperti lagu requestan pertama Bang Kanavaro Sitorus, katanya lagunya dikirim buat keluarga yang ada di Siborong-Borong. Mudah-mudahan keluarganya nggak lupa sama Bang Sitorus ya. Khawatirnya kalau bulanan macet gitu pasti bakal dilupain gitu ya. Mudah-mudahan kiriman paket bulanan buat keluarga di Siborong-Borong tetap lancar jaya begitu ya. Dan tugas-tugasnya di tempat yang sekarang ini semoga bisa dibetah-betahin, semoga bisa tetap dinikmati dan disyukuri gitu loh ya. Oke, kita puterin aja langsung lagu requestan pertama di open request di program Ruang Rindu malam hari ini di 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

Megapro 1 RRI Gunung Stoli ya, bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di malam hari ini sampai di jam 12 malam ya. Untuk open request di program Ruang Rindu malam hari ini yang baru stay on radio, kalau sekarang tuh nanya-nanya ini programnya apa sih gitu ya kan. Ini program siaran program Ruang Rindu ya. Program Ruang Rindu. Jadi teman-teman kita bisa request di lagu pop Indonesia. Jadi kesempatan buat teman-teman sambil ya sambil duduk-duduk santai, sambil kerja, sambil ngapain lah pokoknya, sambil dengerin siaran RRI Pro 1 Gunung Stoli. Ada siapa yang lagi tugas malam hari ini? Saya Putra menemani Anda sampai di jam 12 malam. Dan untuk requestnya, kita open request sampai di jam 11 ya. Jadi kalau teman-teman pengen request, silakan request. Kita kasih ruang buat teman-teman untuk bisa request di lagu pop Indonesia di 96,2 MHz ya. Thank you buat semuanya yang udah mampir di sini. Sehat selalu. Dan izin ya, malam hari ini kita agak-agak sedikit dibawa berdiri dulu ya. Soalnya ini perjalanan cukup panjang hari ini ya, dengan rute yang bawa diri kita harus duduk berlama-lama gitu ya di kendaraan sepeda motor. Perjalanan rute panjang gitu ya, pokoknya panjang lah yang ditempuh. Jadi bawanya agak-agak capek gitu dibawa duduk ya. Kita izin dulu ya dibawa berdiri sambil nemenin teman-teman semua ya, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di open request di lagu pop Indonesia di Ruang Rindu ya. Terima kasih. Ada Bung Duha sudah on air di Gunung Sitol. Ini Bang Putranya, sukses terus, amin. Sama-sama, thank you juga. Buat Rizky Zebua, terima kasih. Ada Elifu Kala, thank you. Simacua Garawi, terima kasih. Kemudian ada Bengkel Mobil Bulele, Zebua nulisnya, hai Mado, hai kembali. Akun berdua yang request katanya Setia Bonar Cinta Terakhir. Tapi sebelumnya tadi ada yang kita baca juga nih pesannya yang udah request sama kitanya ya. Nanti kita bakal puterin lagunya. Soalnya tadi ada Bang Abrar Mandai juga, katanya pengen diputerin lagu Ruang Rindu. Nah, sebelum Bang Abrar, ada yang request juga nih, Bang Manwarwu dari Fudu dengan judul lagu Salam Untuk Dia. Bacanya Fudu kali ya. Oke, kita puterin aja langsung untuk lagu request kedua di open request di program Ruang Rindu malam hari ini. Tetap bersama kami, RRI Pro 1 Gunung Stoli.

Megat Pro 1 RRI Gunung selalu di program Ruang Rindu. Buat yang baru stay on radionya malam hari ini, terima kasih buat semuanya. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra. Lagi duduk-duduk santai atau sambil ngemil-ngemil, atau mungkin saat ini ya mungkin di bawah tidur-tiduran ya, sambil dengerin siaran radionya. Apapun yang menjadi aktivitas teman-teman buat malam harinya, salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di Open Request di program Ruang Rindu malam hari ini. Kita udah puterin lagunya Bang Manwarubu yang udah nunggu-nunggu gitu lagunya diputar apa enggak gitu ya. Pokoknya di sini bukan aji mumpung atau uji-uji nyali, bukan ya. Kita puterin lagunya, kalau ketemu sama lagunya kita bakal puterin ya. Tinggal ditulis aja judul lagunya apa, penyanyinya siapa, dan lagunya dikirim buat siapa, nanti kita bakal puterin lagunya. Oke. Okay? Thank you buat semuanya. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman di Open Request di lagu pop Indonesia. Ada Bang Abrer katanya pengen diputerin lagu Leto Ruang Rindu, dilanjut sama akun berdua judul lagunya Setia Bon Bonar, penyanyinya gitu ya, penyanyinya Setia Bonar, judul lagunya Cinta Terakhir. Nah ini lagunya gak tahu nih dikirim buat siapa, pokoknya buat yang suka sama lagunya aja kali ya. Nah kita sebetulnya lebih spesifiknya pengen tahu nih ini lagu dikirim buat siapa gitu ya kan. Jadi biar kita lebih deket lagi dan lebih tahu lagi kemana sih arah lagunya diputar, ditujukan ke siapa begitu ya. Sehat selalu buat semua teman-teman yang ada di luar sana, tetap jaga kesehatan, apalagi kalau misalkan aktivitas malam yang sekarang ini kita hadapi ya. Jadi gak cuma saya yang lagi tugas malam-malamnya, di sana, di luar sana juga banyak banget ya, pasti ya, banyak dari berbagai profesi yang mungkin piket atau tugas malamnya juga. Selamat bertugas dan tetap jaga kesehatan, karena angin malam tidak sesehat angin pagi, siang, sore. Jadi kita harus lebih safety ya, untuk tetap menjaga kesehatan ketika kita dihadapkan dengan suasana tugas malamnya ya. Terima kasih buat semuanya, salam kenal aja. Dan langsung aja kita puterin lagu request selanjutnya. Ada Ruang Rindu dari Leto, dilanjut Setia Bonar dengan Cinta Terakhir. Pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Gunung Stoli di program Ruang Rindu.

0: Aku tahu aku bukan yang pertama.
1: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
0: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
1: Cuman singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli. Terima kasih untuk semuanya yang masih stay on radio malam hari ini. Dan semoga malam ini kita sehat-sehat selalu gitu ya. Dan kalau misalkan pun ada lagu yang direquest sama teman-teman malam hari ini, semoga tidurnya lebih nyenyak, semoga tidurnya lebih enak, dan dapetin kualitas tidur yang lebih baik, sehingga ketika besok bangun pagi dari tempat tidurnya lebih fresh, lebih segar lagi ya. Nah, kenapa? Karena musik ini sangat membantu mood kita jadi jauh lebih baik ya. Jadi kalau misalkan kita percaya dengan musik yang buat kita mood jadi lebih baik, mungkin kita termasuk orang yang suka dengerin musik. Ada juga beberapa tipe-tipe dari kitanya yang mungkin gak suka sama yang namanya musik, bahkan bisa mengganggu konsentrasi atau telinga jadi gak nyaman. Nah, teman-teman di luar sana, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, termasuk di mana nih? Apakah gemar dengerin musik atau sebaliknya? Kalau misalkan gemar dengerin musik, mungkin saat ini kita bisa langsung mampir ke sini dan bisa request di sini untuk lagu pop Indonesia di program Ruang Rindu ya. Pro 1 RRI Gunung Stoli bersama kami yang bertugas, saya Putra, menemani Anda sampai di jam 12 malam, dan untuk lagu requestnya kita masih terus putar. Dan tadi ada yang mampir di live-nya kita, katanya pengen diputerin lagu dari Dewa dengan judul lagu Pupus. Oke, terus kemudian ada yang request lagu apa ya tadi ya? Coba kita lihat-lihat lagi gitu ya. Aduh, ini kalau udah panjang obrolannya jadi lupa gitu ya kan. Coba kita lihat-lihat dulu ya teman-teman ya. Lagu apa ya tadi ya. Oke, Cinta Untuk Starla. Iya benar, Cinta Untuk Starla. Kita bakal puterin lagunya. Nanti kita bakal puterin setelah lagu dari Dewa Pupus berikut ini. Tanpa cerita panjang lagi, langsung aja kita puterin untuk lagu request berikutnya.

Dari 96,2 MHz kita lanjut sama lagu request berikutnya nih di program Ruang Rindu. Untuk teman-teman yang udah request di program Ruang Rindu malam hari ini, ada Cinta Untuk Starla. Wah, ini dia lagi lagunya Virgun, Surat Cinta Untuk Starla gitu. Tadi ada yang request gitu ya. Kita puterin lagunya langsung ya kan buat malamnya. Dan yang lain sabar nunggu, kita bakal puterin lagunya, pokoknya enggak nyasar gitu kirim pesannya ya di 0811 2520 962.

MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli di open request di program Ruang Rindu malam hari ini ya. Lagunya dari siapa tadi, penyanyinya Virgon ya, judul lagunya Surat Cinta untuk Starla. Nah kalau ngomongin soal lagu ini dulu booming ya di masanya, karena ini lagu sebetulnya dikhususkan ditulis sama Virgon ini sebagai surat cinta untuk putrinya Starla Rea Idola Virgon. Nah lagu ini menggambarkan kebahagiaan dan perubahan hidupnya menjadi lebih indah sejak kehadiran sang buah hatinya, dan liriknya juga syarat akan makna cinta romantis yang menggambarkan janji kesetiaan seorang pria kepada pasangannya, menjadikan lagu yang sangat populer untuk menyatakan perasaan. Nah ini dia nih, jadi kalau mungkin saat ini kita lagi duduk-duduk santai sambil metik-metik gitar, ya kan? Bukan banting-banting gitar ya, itu yang namanya merusak gitu ya. Tapi metik-metik gitar, bisa jadi ada inspirasi-inspirasi yang membuat teman-teman bisa menciptakan sebuah lagu. Nah, dari lagu ini akhirnya bisa booming gitu ya. Nah, kalau ada yang bilang Aji Mumpung buat viral-viral lagunya sih, sebetulnya benar juga ya. Jadi kalau misalkan ada musik yang pas dan kena di telinga, itu bisa jadi bisa viral gitu lagunya ya. Nah, mana tahu ya teman-teman saat ini yang lagi dengerin radio RRI Gunung Stoli sambil metik-metik gitar, sambil dengerin siaran radionya, tiba-tiba tercetuslah gitu ya, terciptalah gitu ya lagu. Dan kalau boleh jangan ini ya teman-teman ya, jangan cuma stuck di situ aja. Kalau boleh teman-teman gunakan sosial media, media platform untuk bisa mengupload dari karya-karyanya. Jadi sekarang ini kita kalau kemana-mana itu untuk bisa mendapatkan hal yang baik dengan hal-hal sosial media, ya dengan karya-karya kita. Jangan cuma kita cuma yang dengar aja gitu kan, biar bisa ditahu banyak orang, bisa didengar banyak orang. Gunakanlah media platform dengan hal-hal positif, dengan karya-karyanya ya. Oke, ada Agus ST12 katanya, cinta tak harus memiliki ya. Ini Agus Hura, malam hari ini dia merasakan sesuatu yang tidak nyaman sama hubungannya. Cuma kalau kita mikir cinta tak harus memiliki, berarti selama ini lagi ngobrol sama siapa gitu ya kan? Jangan bilang lagi ngobrol sama makhluk gaib ya. Sungguh menakutkan gitu ya. Kalau sekarang baru ngerasa bahwa cinta itu tak harus memiliki, ya iyalah, mungkin selama ini temanannya salah gitu, teman ngobrolnya ya. Kita puterin aja langsung lagunya dari ST12, ini dia lagunya.

6,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Kita udah puterin lagunya dari Agus Hura. Tadi lagunya ini katanya dia lagi mendapatkan sebuah kondisi. Sebetulnya dicinta sama seseorang, cuma dapat fotonya aja sih, hatinya enggak gitu ya. Pokoknya fotonya jangan disalahgunakan gitu ya. Itu foto seseorang, kalau nggak dapat izinnya nggak boleh loh ya, nggak boleh, hati-hati, nanti bakal kita pelanggaran IT gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan itu bukan buat kita, buat fotonya bisa kita dapetin ya kan, nah nggak boleh masuk ke hal-hal yang nggak pas gitu ya. Oke, thank you buat semuanya udah mampir di open request di Ruang Rindu malam hari ini di 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Bersama kami yang bertugas, saya Putra, menemani teman-teman semuanya sampai di jam 12 malam. Basnas Kabupaten, terima kasih. Ini Basnas Kabupaten Nias Selatan atau apa. Elizabeth Mamai, thank you. Konsul juga, terima kasih. Ada Cari Cinta, thank you. Aldo Lature, Mado Gule, Linus Gea, Arif juga makasih. Kaseni, Tati Halawa, Zain Pardosi, kemudian Anstuho Lase juga yang sudah mampir di live-nya kita. Kita open request di lagu pop Indonesia. Bang Putra, udah pindah gusit nih ceritanya. Wah, mohon doanya ya. Bukan doa restu ya, tapi mohon doanya gitu ya teman-teman. Jadi saat ini kita di Stay On Radio RRI Pro 1 Gunung Sitoli di 96,2 MHz. Jadi kita di program Ruang Rindu malam hari ini sampai di jam 12 malam untuk kebersamaan kita. Dan tentunya buat teman-teman sehat selalu di luar sana ya. Terima kasih Oktober 08, Magda juga thank you. Dan kita lanjut ke lagu requestan berikutnya yang udah mampir juga sama kitanya di 0811-252-0962. Oke, ada Stefani yang katanya pengen diputerin lagu Sedia Hujan Sebelum Payung. Oh, kebalik ini. Yang benernya itu sedia aku sebelum hujan gitu ya. Gak ada payungnya gitu. Sedia aku sebelum hujan. Jadi sebetulnya gak ada kata payung di situ di judul lagunya ya. Itu dari Itgitaf ya, kalau tidak salah. Bener, Itgitaf. Oke, Stefani yang udah mampir di sini, yang udah gak sabaran pengen diputerin lagunya, kita langsung aja puterin lagu requestan berikut di program Ruang Rindu yang baru stay on radionya. Selamat bergabung untuk semuanya. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra, menemani teman-teman sampai di jam 12 malam ya.

96,2 MHz RR Gunung Stoli di Open Request di lagu pop Indonesia. Ini lagu yang booming juga ya beberapa tahun terakhir gitu ya teman-teman ya. Lagu It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Bukan payung yang disediain ya, tapi seseorang gitu ya. Iya, emang ada yang setiap saatnya pas kita lagi butuh terus dia selalu hadir di sekitar kita. Emang ada gitu. Kalaupun ada, mungkin itu adalah orang-orang terpilih gitu ya. Orang-orang pilihan yang selalu menjaga kita, yang selalu bersama dengan kita. Dan jangan sampai kita menyalahgunakan dari arti pengorbanannya, dari arti ketulusannya. Karena ketulusan yang diberikan dari orang-orang yang selalu setia berada di saat kita lagi butuh, kalau dikecewakan itu sangat-sangat membuat diri kita pasti bakal menyesal di suatu saatnya ya. Jadi kalau misalkan sekarang teman-teman lagi dihadapin sama kondisi di mana seseorang ada yang lagi setia-setia banget dengan kita, yang selalu nyiapin waktu kita, yang selalu dia hadir di saat kita baik suka maupun duka. Nah, jangan pernah sia-siakan begitu ya. Dibanding ketemu dengan beberapa orang atau banyak orang yang mereka itu hadir di saat kita lagi bahagia-bahagianya saja. Jadi kalau kita pas lagi susah, mereka bakal menghindar, mereka bakal menjauh, dan mereka bakal pura-pura sibuk dan tidak peduli dengan kita. Nah, yang seperti-seperti ini yang harus kita jauhi begitu ya. Karena tidak dapat bukan tidak dapat chemistry sih. Itu sangat merugikan kita dan mungkin membuat diri kita akan berlarut-larut dari sebuah keadaan yang bisa dibilang, wah, kenapa ya kamu harus bersama dengan dia ya? Bukannya kamu tahu orangnya itu harus begini, begini, begini, karena semua karena di atas kepentingan gitu ya kan. Semua karena di atas dia punya tujuan tertentu begitu. Dan itu gak tulus. Nah, itu mungkin teriakan-teriakan itu yang sering kita dengar dari orang-orang di sekitar kita. Nah, mumpung belum ada kata terlambat, wis, bukan aku nakutin ya. Mumpung belum ada kata terlambat buat diri kita, yang mungkin di sekitar kita terdapat mereka-merekanya yang mereka hadir itu di saat mereka punya kepentingan, atau ya mungkin lebih tepatnya apa ya, bahasa yang lebih to the point-nya apa ya, azas manfaat barangkali ya. Jadi sebelum ada kata terlambat, mending kita harus ngambil sikap dari sekarang. Jangan sampai di suatu saat nanti kita bakal menyesal ya. Menyesalnya gak apa-apa kalau misalkan menyesalnya terus dapat yang baru lagi gitu ya kan. Kalau susah dapat yang baru gimana coba ya. Jangan cerita ke sini dan wajib lapor di sini gitu ya. Soalnya kalau yang kayak gitu-gitu kita tidak terima laporan begitu ya. Oke, jadi lagu dari It Gitaf ini, Sedia Aku Sebelum Hujan, ini adalah luapan cinta yang murni dan tulus. Jadi kalau udah ngomongin tulus itu hati-hati ya, jangan disalahgunakan. Lagu ini bercerita tentang keberanian seseorang untuk mencintai seutuhnya, kemudian mereka memberi tanpa menunggu balasan. Jadi dia ngasih itu ikhlas, gak mesti ngarep harus ada balasan gitu loh ya. Serta selalu hadir dan menjadi tempat berlindung bagi orang yang dia cintai, bahkan sebelum badai atau masalah datang. Jadi ini jarang-jarang loh kita dapat orang-orang yang tulus ya. Oke, buat semua yang lagi nonton, mudah-mudahan yang nonton semuanya pada tulus nih nontonnya gitu ya. Bukan karena mode ikut-ikutan gitu. Ya udah kita ikut-ikutan aja deh, mampir di live-nya Bang Putra gitu ya. Berarti kalau mode ikut-ikutan, teman-teman di sini pada gak tulus-tulus semua gitu ya kan. Jadi gabungnya itu emang benar-benar dari hati ya. Ya Kak Inaken Arsa, terima kasih paketnya sudah dijemput. Jadi udah gak usah khawatir lagi, pokoknya Kak Inaken Arsa, paket kita sudah jemput hari ini gitu ya. Jadi gak ada dusta diantara kita gitu ya. Madogula, thank you. IKN Nisel juga nih. Nah, kalau ngomongin soal IKN Nisel ini, dia itu kesibukannya luar biasa gitu ya kan. Ngurus ini, ngurus itu, ya kan, ngukur ini, ngukur itu, pokoknya ngukur tanah dijadi gitu ya kan. Arvan Hura, thank you, ada Mama Aceng juga, makasih. Bei Sofu Halawa juga, terima kasih. Madu Gule, bisa request satu lagi lagunya Bang Put? Boleh, nanti kalau sempat kita bakal puterin lagunya ya. Ada Lenduh, thank you. Wardin, ada Bang Pites Gule, semoga yang dengerin ini bisa mengingat sejenak masa lalu, katanya gitu. Wah, masa lalu ya, belum move on.
Kenapa belum move on dengan masa lalunya? So, sekarang kalau misalkan sudah dapat lembaran baru, ya kita lebih fokus sama lembaran baru kita aja udah gitu ya. Yang lalu biarlah berlalu dan harus move on dari yang udah-udah. Memang sih banyak yang teriak di luar sana, sejarah itu gak bisa dihapus gitu ya. Seperti lagu yang satu ini, Bang Pites Gule. Ini lagu katanya bersama Bintang dari Drive. Dan ini lagu dikirim buat yang saat ini masih belum bisa keluar dari masa lalunya dan mungkin sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Ya, enggak apa-apa sih kalau terngiang-ngiangnya masih masing-masingnya masih single gitu ya kan. Dianya single, terus Bang Pites Gule juga masih single, mungkin suatu saat nanti bakal berjodoh gitu ya. Wah, ini udah langsung nembak-nembak aja nih judul lagu ya. Ini dia lagu Drive dengan bersama Bintang.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz untuk FM radionya kita. Jadi teman-teman kalau misalkan sekarang di lokasinya gak bisa dengerin FM-nya, jangan khawatir, terobosan baru di era digital saat ini RRI ya di seluruh Indonesia. Kita bisa dengerin di mana aja, kapan aja dengan cara download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Jadi teman-teman yang lagi dengerin, yang lagi nonton ya kan, kenapa sih FM-nya nggak kesampaian di lokasinya gitu? Kita udah buka nih tuningnya di 96,2 MHz. Kenapa sih Bang Putra sampai sekarang nggak dapat juga akses FM-nya? Jangan khawatir, terobosan baru di era digital saat ini, RRI bisa didengar di seluruh Indonesia dengan cara download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, coba dibantu support download aplikasinya. Jadi tinggal pilih RRI mana yang mau didengar sama teman-teman ya. Jadi di aplikasi itu RRI di Indonesia semuanya ada di dalamnya, termasuk RRI Gunung Stoli juga ya. Oke, ada Kak Elizabeth yang katanya pengen diputerin lagu dari Adrian Khalif 2001 kali. Nah, kita enggak tahu nih ini makna lagunya 2001 kali dia memberikan cintanya atau melukai perasaan dari dia punya cinta. Capek juga ya 2001 kali gitu ya. Orang aja cuma ngasih kesempatan 3 kali, dia sudah ngasih kesempatan 2001 kali gitu ya kan. Jadi penasaran sama lagunya, kita denger aja ya. Ini dia lagunya.

dari 96,2 MHz RRI Pro 1 Gunung Sitoli ya. Ternyata lagunya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi endingnya lebih ke mereka sih pertemanan ya. Nggak masuk ke zona mereka naiknya ke pelaminan ya. Karena 2001 kali loh mereka itu berantem terus baikan lagi. Berantem lagi, baikan lagi. Wah, kalau udah tahu kayak gini sih konsepnya ada gitu ya kan. Yang sampai bisa-bisanya mereka harus ngitung berapa kali mereka harus bertengkar. Dan berapa kali mereka harus temenan lagi. Kalau udah tahu kayak gitu ya kan, mungkin kita pengen ketemu sama mereka kali ya. Gimana sih kesabarannya itu ya, sampai 2001 kali loh. Bayangin coba, biasanya kita aja paling kasih itu warning buat seseorang, jangan sampai ketiga kali ya, awas ya, jangan sampai ketiga kali gitu ya kan. Tapi ini udah sampai 2001 kali loh. Ngeri banget ya. Ngeri ya. Ini perjalanan Kak Elizabeth gitu juga ya. Kak Elizabeth juga jalan ceritanya begitu ya. Udah sampai ke 2000-an gitu ya. Aduh. Ada Alan Z. Keren kali ini penyiarnya. Ini orang dalam apa orang luar nih ceritanya nih. Jangan macem-macem ya Alan ya. Ya. Jadi kalau gak salah ini orang dalam ya teman-teman ya. Jadi Katim KMB. Jadi konten-konten media baru yang ditampilkan di siaran radio RRI Gunung Sitoli itu semua hasil karya dari timnya Bang Alan Z. Kita sematkan ya. Dibantu follow ya teman-teman ya. Mana tahu ya kan, jadi cinta gitu ya. Kabar-kabarnya dia lagi cari nih, cari apa nih? Bukan cari teman ya, tapi dia lebih tepatnya cari-cari karya-karya, ide-ide baru gitu. Mungkin dari teman-teman bisa saling sumbang sih gitu ya kan, atau sharing-sharing gitu. Hal apa sih yang bikin menarik gitu ya kan buat siaran radio RRI-nya? Nah, teman-teman bisa ngobrol sama Alan Z. Ya, Alan Z. Oke. Kita udah sematkan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nonton, liatin konten-konten baru RRI Gunung Sitolinya, itu hasil karya dari tim Bang Alan Z ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di luar sana juga pengen, wah pengennya begini nih, bagusnya nih, saran nih buat teman-teman RRI, kenapa enggak gitu ya kan. Kita bakal terima saran-saran positif dari teman-teman untuk bisa membangun dan mengembangkan siaran RRI kita dan lebih dekat lagi sama teman-teman semua gitu ya. Dibantu follow ya, namanya Bang Alan Z ya. Ini pasti ada maunya nih kalau udah ngomong kayak gini ya kan. Ya, semua ada di kantong kita tuh Alan ya. Kalau udah ngomong kayak gini pasti ada maunya nih. Bang Peter Segula. Ya, pokoknya di sini yang mampir di sini jangan berantem ya. Ya, Mamai, kita temenan. Jumpa lagi di live-nya Bang Putra gitu. Ya udahlah. Pokoknya kalian baik-baik aja lah di sana ya. Bang Ricardo DC, thank you. Pak Karen juga makasih. Jejak Pengembara, thank you. Abang Dua, makasih abangku. Aku tunggu lagunya soalnya itu pesan buat dia yang telah menyakiti hati. Tadi lagu apa sih? Abang Dua ini request lagu apa gitu ya? Coba kita lihat ya. Oh, pesan terakhir dari Yodra, siap. Ini dia nih. Kalau dia terlalu mendalami sama lagu 2001 kali gitu ya. Jadi lupa sama lagu Liodra gitu ya. Liodra dengan judul lagu yang direquest sama teman kita nih ya, punya nama siapa tadi namanya? Abang Dua gitu ya. Oke, Liodra, coba kita lihat lagunya apa nih ya. Pesan terakhir. Nah kalau yang kayak gini-gini juga kita takut sebetulnya nih muterin lagu malam-malam kayak gini ya. Pesan terakhir gitu ya. Apakah besok tidak memungkinkan untuk ketemu lagi? Baik, kita puterin aja langsung lagu requestan berikutnya di open request di program Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman, jangan lupa di 96,2 MHz untuk siaran radio kita. Dan yang masih mau request, tinggal tulis aja judul lagunya, penyanyinya siapa, dan lagunya dikirim buat siapa. Dari kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman semua di open request di program Ruang Rindu malam ini.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli di 96,2 MHz untuk FM radionya kita. Kita udah puterin lagu yang direquest sama teman-teman kita yang udah gabung malam hari ini. Bang Dua ya, katanya pengen diputerin lagu Liodra dengan pesan terakhir. Lagunya udah diputerin ya Bang. Ya mudah-mudahan setelah dengerin lagu ini akan bertambah yang namanya Abang 3, Abang 4, Abang 5 gitu ya. Soalnya dia Abang 2 ya. Kalau ngomongin soal lagu Liodra ini, lagu pesan terakhir ya, ini dari Liodra. Ini secara mendalam ini mengisahkan sebetulnya tentang ketulusan dan cinta yang harus dilepas dengan ikhlas meskipun hati sebenarnya masih ingin bertahan. Jadi ini ceritanya mereka pernah berjalan nih cintanya, tapi tiba-tiba harus kandas gitu ya teman-teman ya. Jadi lagu ini menggambarkan realitas cinta yang tak utuh, di mana seseorang berkorban untuk berpisah demi kebahagiaan orang yang dicintainya. Oh, mungkin ada beberapa hal tertentu yang membuat mereka harus berakhir gitu ya. Dan ini menghargai dari satu sama lainnya aja barangkali. Nah, ini lagu menceritakan tentang seseorang yang berujung dalam cinta yang tidak berbalas. Jadi mencintai namun tidak dicintai kembali. Kemudian pesan utamanya adalah keberanian untuk merelakan seseorang yang berarti dalam hidup kita meskipun proses tersebut sangat menyakitkan. Kemudian menyerah bukan berarti kalah, tetapi sebuah bentuk kasih sayang yang dewasa agar pasangan dapat menemukan kebahagiaannya sendiri. Jadi gak ada istilah cinta-cinta yang dipaksa nih teman-teman. Jadi benar-benar kalau memang harus kandas, harus berakhir untuk kebahagiaan dia, ya sudah relakan, ya sudah ikhlaskan gitu ya kan. Jadi gak mesti harus dipaksa, karena cinta yang dipaksa itu akan berujung apa ya, berujung sedih, berujung kecewa begitu ya. Jadi mudah-mudahan malam hari ini tidak ada yang berlarut-larut dalam sebuah kesedihan. Karena kenapa? Karena kesedihan itu akan membuat hari-hari kita jauh-jauh lebih berantakan ya. Jadi kalau boleh hidup kita itu harus tetap bahagia ya. Harus bisa tersenyum ya. Jangan tersenyum di atas penderitaan orang ya, itu beda cerita lagi ya. Jangan ya teman-teman ya, jangan tertawa, tersenyum di atas penderitaan orang. Ingat ya, karma akan berlaku. Ya mungkin gak sekarang gitu ya kan, pasti suatu saat nanti kita juga bakal masuk di posisi itu. Jadi buat kita jauh-jauh dari hal-hal seperti itu. Ya paling tidak kalau misalkan ada yang lagi sedih terus lagi cerita ke kita gitu ya kan, jangan kita tertawa dari kesedihan yang dia rasakan. Tapi ikut ya, ikut merasakan dari kesedihannya mungkin. Ya mungkin kita hanya kasih motivasi atau solusi buat dianya untuk bisa lebih kuat dan lebih tegar gitu untuk menghadapi dari persoalan-persoalannya. Bukan malah tersenyum, tertawa di atas penderitaan orang. Ingat ya, ya hukumnya apa? Hukum tabur tuai gitu ya kan. Apa yang kita tabur itu yang bakal kita tuai. Dan ada lagi nih pepatah nih bilangnya, pakai hukum cubit dong ya kan. Kalau misalkan diri kita cubit diri sendiri sakit, nah mungkin lebih tepatnya juga kalau misalkan Anda sekarang ini di posisi yang ada dirasa oleh orang lain, ya Anda juga harus peka dong. Berarti apa yang dia rasakan saat ini kita juga minimal ikutlah, ikut merasakan. Kalau gak bisa ikut merasakan, minimal diam lah gitu ya kan. Lebih tepatnya minimal diam lah ya kan. Bukan malah jadi kompor buat dari perjalanan hubungan seseorang. Nah kalau udah jadi kompor nih, nah ini dia nih, bakal masuk yang namanya orang ketiga. Iya kan? Udah tahu orang ketiga siapa-siapa aja yang lagi nonton? Yang lagi dengerin radionya? Bukan ya, kita gak termasuk orang ketiga gitu ya untuk merubah atau merusak dari hubungan seseorang ya. Ada Cassandra Cinta Terbaik, requestan dari Madu Gula kembali hadir buat malam hari ini. Ini dia lagunya, Cinta Terbaik.

Megahertz Pro 1 RRI Gunung Sitoli di program Ruang Rindu malam hari ini. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman semua sampai di jam 12 malam nanti. Dan Kak Sandra hadir tadi lagunya Cinta Terbaik ya. Ini Madu Gule nih yang request nih. Wah, ada apa nih dengan cintanya gitu ya kan? Sudah memberikan cinta terbaik malah dibalas dengan dusta ya. Dibalas dengan dusta, sedih banget ya. Tapi memang benar ya teman-teman ya. Jadi perjalanan cinta itu memang penuh liku-liku. Ada yang mungkin cintanya baik-baik aja sampai ya sampai di hari akhir lah gitu ya kan. Ada juga mungkin cintanya yang kandas. Kenapa kandas? Mungkin bisa-bisanya ada yang barangkali beda prinsip, atau mungkin sudah semakin mengenal semakin tahu nih aslinya kayak gimana gitu ya. Ternyata jahat gitu ya. Mudah-mudahan gak ada yang kayak gitu ya. Orang udah baik-baik, orang udah tulus gitu kan, kita malah balas cinta dengan yang jahat. Wah, kalau yang kayak gini yakinlah ya, pasti hidupnya gak akan bahagia ya. Kemanapun dia mencari cintanya, suatu saat nanti tetap gak bahagia ya. Bukan aku nakutin ya. Jadi ini sekedar sharing dari banyak pengalaman teman-teman di luar sana yang suka cerita. Kenapa ya saya selalu gagal dalam hal dunia persahabatan yang berujung percintaan gitu ya kan. Wah, ada samaran gitu ya, dari sahabat menjadi cinta gitu. Kenapa gitu? Nah, mungkin kita harus bercermin dari apa yang kita lakukan ya kan. Harus introspeksi diri gitu ya kan. Jadi kalau mungkin selama ini kita terkenal dengan cap gomenya, bukan ya, tapi cap apa? Cap playboy kalau di cowoknya, playgirl kalau di ceweknya gitu ya kan. Jangan ada yang baper ya. Jadi kalau misalkan termasuk yang kategori-kategori itu, ya siap-siaplah. Bakal susah, bukan susah sih, mungkin butuh proses gitu ya, untuk bisa mendapatin yang lebih baik lagi. Jadi jangan nanya-nanya ke kita lagi ya. Awas kalau nanya-nanya ke kita lagi. Terima kasih buat semuanya yang udah mampir di live-nya kita. Sehat selalu buat semua teman-teman ya. Ada Bang Edel Zega, thank you Bang Edel. Ada Mado Gule, iya kan? Jadi kepo nih, gimana nih Bang Put? Bisa dong dicurhatin ya kan? Boleh, boleh-boleh aja curhat sama cintanya. Tapi yang pastinya cintanya jangan terlalu inilah. Kalau misalkan cintanya juga udah kayak cintanya itu udah diambang batas gitu ya kan, entar sakit sendiri dan kecewa sendiri. Pokoknya kalau cinta itu yang sedang-sedang saja. Jadi teringat sama lagu gitu ya kan, yang sedang-sedang saja gitu ya kan. Aku suka dia ma, ma aku suka dia ma gitu ya kan. Sedang-sedang aja lah cintanya. Mungkin lebih tepatnya begitu barangkali ya. Daripada kita 100% cinta, ternyata endingnya gak berbalas 100% gitu ya kan. Jadi jajaki dulu ya kan, pelajari dulu, pahami dulu ya kan, lihat-lihat dulu ya kan, lihat-lihat aja ya, jangan coba-coba gitu ya. Kalau coba-coba itu udah beda konsep lagi, udah beda jalur cerita lagi ya. Baik, terima kasih buat semua yang udah mampir. Ada Harita katanya, di mana posisi sekarang Bang? Harita nanya gitu ya kan, di mana posisi sekarang Bang? Di studio. Kok masih ada gitu pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini ya. Kita udah jelas-jelas di studio. Emang kita lagi di pasar apa? Buat malam harinya lagi di pasar begitu, lagi di toko atau lagi di mana gitu ya kan. Tolong dong teman-teman ya. Ya, kita bukan lagi di tempat tidur nih. Kita lagi di studio gitu ya, di Pro 1 RRI Gunung Sitoli di 96,4.

Gendut-gendut katanya. Nah ini kalau udah mampir kayak gini, ini ngebully nih ceritanya. Kok jahat-jahat banget yang mampir di live-nya ya. Tolong ya, bahasanya itu yang direm-rem dikit lah, ya kan. Jangan sakiti orang lain, ya. Entar kamu bakal disakitin banyak orang, ya. Satu yang disakiti bakal berbuah 10 dan bisa 100 kali lebih, bahkan 2001 kali tadi tuh ya. Kak Elizabeth tadi lagunya 2001 kali gitu ya. Jadi tolonglah gitu ya. Oh makanya gak mampir-mampir lagi beli teh ya bang. Beli teh apa ini? Perasaan kita lagi musim durian gitu ya. Kok beli teh pula gitu. Ya ampun. Aduh, makin malam gitu ya kan, makin mules nih perut ya teman-teman ya. Pokoknya kita harus tetap jaga kesehatan, jangan sampai pikiran kita berantakan gitu ya, sehingga buat mood kita jadi aduh, kok cari teh pula? Orang lagi musim durian di Kepulauan Nias gitu kan. Kalau bilang tadi, oh pantesan gak cari buah durian lagi gitu ya kan. Baru masuk akal gitu. Ini teh-teh apa gitu ya kan. Oke, gak ke Hilmon bang. Nah, Hilmon lagi nih. Kemana lagi diarahin nih buat malam-malam ke Hilmon ya. Kita lagi di studio buat malam hari ini. Kita di sini aja dulu sampai di jam 12 malam ya teman-teman ya. Kita di Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz. Kalau misalkan akses FM-nya tidak bisa menjangkau lokasi teman-teman, terobosan baru di era digital saat ini, RRI hadir dengan tampilan aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Jadi jangan lupa dibantu support, dibantu download aplikasi RRI Digital buat bisa dengerin radio RRI di seluruh Indonesia, termasuk di dalamnya ada RRI Gunung Stoli ya. Jadi jangan jadi alasan, wah FM-nya gak kesampaian nih Bang Put. Caranya gampang, download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya dan pilih RRI mana yang saat ini pengen didengar sama teman-teman. Oke, jadi kita udah puterin lagu dari Cassandra tadinya ya. Terus ada yang request lagu yang mana lagi nih, coba kita liatin ya. Mudah-mudahan malam hari ini semua yang lagi ngobrol sama kitanya itu yang nyambung-nyambung sedikit lah. Kalau gak nyambung ke laut aja ya. Ada Bang Mayer Entertainment. Nah ini artis nih, artis Nia Selatan gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ketemu sama Bang Mayer ya, ciri-cirinya tuh kayak gimana sih Bang Putra? Kalau pengen tahu gitu, liatin aja profilnya. Ada Bang Mayer Nehe, orangnya cakep, ganteng ya kan. Dia tuh pakai kacamata, udah sama kayak kacamata kita juga, tapi mungkin dia lebih di atasnya lah untuk tipe kacamatanya. Wih. Dan mereka itu punya grup ya, yang dinamakan Mayer Entertainment, dan dia sendiri sebagai produsernya gitu ya kan, sebagai penanggung jawab dari Mayer Entertainment-nya. Jadi ini mereka menampilkan karya-karya mereka dengan tampil di event-event besar di Kepulauan Nias, khusus di Nias Selatan. Jadi mudah-mudahan juga Bang Mayer, nanti para fans-fans yang ada di kota Gunung Stoli bisa mampir suatu saat, bisa menghibur warga Gunung Stoli. Kalau ngomongin soal band-band mereka ini, udah gak asing lagi nih teman-teman ya. Event-event besar mereka selalu tampil, hadir, dan memberikan perform yang terbaik yang bisa menghibur masyarakat di kepulauannya, khususnya di Nias Selatan. Wah, jadi rindu kangen nih sama teman-teman Mayer Entertainment. Kabar-kabarnya kemarin waktu event Mania Melofest, mereka tampil di sana begitu ya kan. Tapi sayang banget kita gak bisa hadir di sana gitu. Wah, Bang Mayer itu lebih tepatnya musisi bang. Ya bener, bener. Nah ini udah dilurusin nih karena efek malam gitu ya. Jadi musisi gitu ya kan. Udah langsung dijelasin tuh sama Peter Gule ya. Benar dia musisi ya. Kepo banget sih Hilarius Dahi. Terima kasih. Ada Sian, kemudian ada Sri Indriani Duha. Thank you. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Ude Astrid juga, terima kasih buat Ude Astrid yang sudah mampir di live-nya. Ada Every Darlene MDAC juga. Onomatua, lagi banyak duren di Nias, bener. Rizky, makasih. Terus Sadawa Noverius, terima kasih. Bang Sadawa, terima kasih sudah mampir di live-nya. David Putra Hulu juga, terima kasih. Harita, thank you. Iya, makasih buat Harita yang udah mampir. Oh, Harita, saya baru ingat. Iya, bener. Suka pesan yang itu. Apa tuh namanya, teh manis dingin ya, bener. Saya baru ingat, pantesan gitu. Pantesan gak lihat-lihat lagi mesen itu gitu ya.
Kirain tadi siapa ini, cewek cantik nih teman-teman ya, dia tinggalnya di Nia Selatan tapi jauh banget ya, tapi nggak apa-apa lah ya, bisa lagi ketemu di live TikToknya ya. Hilarius Dahi, terima kasih. Halo bang,

Halo kembali, terima kasih Bang. Abang Nias mana gitu? Saya di Gunung Sitoli, teman-teman. Operator XK, terima kasih sudah mampir di live-nya. Terima kasih buat Arita sudah mampir di sini. Nah, teman-teman yang malam hari ini juga yang masih pengen diputerin lagunya, pokoknya lagunya yang bisa membuat hati senang ya kan. Jangan buat hatinya jadi sedih gitu. Karena kenapa? Kalau hati yang sedih ya kan, itu membuat hari-hari kita jauh tidak lebih baik gitu ya kan. Jadi kalau misalkan hari ini ada sesuatu yang mungkin gak sesuai dengan apa yang diharapkan sama teman-teman semua, ya udah gak apa-apa gitu. Gak selamanya kita bakal dapetin hal yang sama seperti itu terus ya. Pasti kita bakal keluar dari hal-hal yang tidak baiknya ya. Tetap semangat buat semuanya, jangan sedih lagi ya. Kalau misalkan sedih di sana, kita juga bakal ikut sedih-sedih di sini. Tapi yang pastinya kita berharap semua kita bisa melewati dari setiap proses dan hal-hal yang membuat kita bisa lebih baik lagi di setiap harinya ya. Ada yang request malam hari ini ya. Oke, ada Tania malam hari ini. Selamat malam buat Tania yang udah gabung sama kitanya. Dia ngambek ya, katanya saya ngambek nih lagunya lama banget gak diputerin ya. Sampai segitunya gitu ya. Tania kamu begitu banget ya. Minta lagu lagi, dikasih lagi. Gak sabar lagi ya kan. Sabar dong ya. Semua butuh proses ya. Kita puterin langsung lagunya di Holis. Lagu Open Request di program Ruang Rindu malam hari ini. Dari Glenn Fredly dengan Akhir Cerita Cinta.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli. Lagunya dari Glenn Fredly ya. Ini lagu requestan dari Tania malam hari ini yang udah gak sabaran. Tadi lagunya diputar gak sih? Pasti diputar ya. Pokoknya kita sesuai dari list dari yang di request sama teman-teman. Cuma kita butuh waktu aja sih lebih tepatnya ya. Kita sesuai antrian untuk lagunya. Pasti kita bakal puterin di program Ruang Rindu yang sebentar lagi bakal berakhir. Untuk teman-teman semua yang masih pengen request, kita masih ada sisa waktu yang ada buat malam hari ini. Ngomongin soal lagu dari Glenn Fredly ini lagu judulnya tadi Akhir Cerita Cinta. Ini menceritakan tentang kepedihan dan kebingungan akan seseorang yang harus menerima kenyataan pahit bahwa hubungan asmara yang telah lama dibina harus kandas. Nah ini dia nih, kalau ngomongin soal kandas-kandas ini kan pasti kita gak suka ya. Ya kan, siapa yang pengen gitu cintanya kandas di tengah jalan. Apalagi kalau tadi menjalaninya dengan butuh proses, menjalaninya tidak mudah gitu ya kan. Aku ingat jadi kata-kata tuh sama teman gitu, dia selalu bilang tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu ya kan. Dia ngomongnya seperti itu gitu ya kan. Kalau udah ngomong kayak gitu tuh, itu kan buat kita harus warning ya, warning buat diri kita gitu. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, katanya gitu. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi kalau ngomong-ngomong seperti itu, kenapa mesti harus ngomong seperti itu ya? Tidak semudah membalikkan telapak tangan, itu maksudnya apa sih gitu ya kan? Kadang kita mikir juga ya, kalau misalkan ada seseorang yang sekarang dia teriaknya seperti itu buat diri kita, itu tujuannya apa sih sebetulnya? Dia sampai bilang kayak gitu, dan punya hak apa sih ngomong seperti itu gitu ya kan? Buat hubungan sama seseorang gitu. Tiba-tiba dia masuk gitu, dia teriak. Gak semudah membalikkan telapak tangan gitu. Padahal dia membalikkan telapak tangan juga sebetulnya gak mudah gitu ya kan. Dia butuh tenaga gitu buat mindahin tangannya ke depan dan ke bawah gitu ya kan. Ke atas ke bawah gitu ya kan. Capek juga tuh ya kan. Tapi itulah ya, kalau dia bisa berkata-kata seperti itu, biarkan Tuhan yang berkata nantinya seperti apa gitu ya kan. Jadi intinya mungkin kurang lebih kita jangan menjadi hakim buat diri seseorang. Jangan buat kita hadir buat merasa bahwa diri kita sudah semua-semuanya di kita gitu ya kan. Ingat ya kan, di atas langit ada langit lagi gitu loh ya. Jadi di atas langit ada langit lagi. Jadi minimal kita harus bercermin dan sadar diri aja lah, dan posisi kita seperti apa gitu. Jangan menghakimi buat orang-orang di sekitar kita ya kan. Mungkin saat ini kita atau teman-temannya di bawah, belum tentu selamanya dia di bawah gitu ya kan. Bisa jadi mungkin dia di atas gitu, di atasnya kita gitu ya kan. Jadi hidup ini baiknya yang baik-baik aja gitu ya. Jadi teringat ya malam hari ini ya, Akhir Cerita Cinta gitu dari Glenn Fredly ya. Jadi tadi mengisahkan seperti itu gitu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih dia itu menceritakan tentang kepedihan dan kebingungan seseorang yang harus menerima kenyataan pahit bahwa hubungan asmara yang telah lama dibina harus kandas. Jadi mungkin teriakan itu yang lebih tepat ya. Membina itu tidak semudah membolak-balikkan telapak tangan gitu ya. Iya. Kok jadi sedih gitu dengerin lagu yang satu ini dari Glenn Fredly gitu ya. Oke, David Putra. Oke, sama jadwal live-nya sama Putri ya Bang di Pro 1 Nyanyi Selatan. Iya benar. Kalau gak salah juga Putri malam hari ini lagi tugas ya teman-teman ya. Jadi Putri lagi siaran di studio Pro 1 Nyanyi Selatan. Terus kitanya siaran di Pro 1 Gunung Stoli. Terima kasih sudah mengingatkan untuk David Putra Hulu ya, sudah bergabung di sini. Ada Michael Mark Zuzu alias Bang Untung ya. Bang Untung yang udah mampir, thank you. Ada Lin juga, makasih. Ada Ziraimit ya namanya, Ziraimit juga, terima kasih sudah mampir di live-nya. Ada Pepe Ramadan 2026, ada Yudhistira juga, thank you. Putra Mendrava, makasih. Ada Fans juga, thank you. Kemudian ada siapa lagi ya, Muli juga, makasih. Bang Yusnil Mangia juga, thank you. Historis Wau, terima kasih. Sama Aspal juga, thank you. Bang Harry juga, makasih. Bang Aldo, thank you. Rizky Harahap juga, terima kasih. Andi Heriadi, salam dari kami yang bertugas. Saya Putra menemani teman-teman sampai
di jam 12 malam. Lagi live juga nih dianya. Ya benar, tadi kan kita sudah bilang ya, kalau lagi tugas, lagi live, kenapa mesti harus live? Nah, kita pengen kasih tahu nih bahwa siaran RRI masih beroperasi, siaran RRI masih terus mengudara, siaran RRI masih terus hadir menemani teman-teman di setiap harinya. Dan kenapa mesti live? Ya kan, hidup ini butuh pertemanan tidak hanya di dunia nyata, tapi kita juga butuh pertemanan di dunia maya gitu ya kan? Dan kenapa mesti live ya kan? Karena kita tugasnya tuh kalau di dalam studio tuh sendiri-sendiri ya. Jadi biar kita gak suntuk ya kan? Jadi ada komunikasi, ada interaksi kayak gini, jadi kita berasa wah ternyata ada yang nemenin kita gitu ya kan. Sampai jam 12 malam ya, jangan sampai jam 11 ini ya, kalau boleh sampai jam 12 malam kita lanjut-lanjut lagi gitu ya kan. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah mampir. Ada yang request lagu nih, berikutnya Takkan Terganti dari Marcel. Ini lagu di request sama teman kita nih ya, Aziza namanya. Hai Aziza, apa kabar? Selamat malam buat Aziza yang udah mampir di live-nya kita buat malam hari ini dan udah dengerin siaran radio kita juga. Dan katanya pengen diputerin lagu dari Marcel dengan Takkan Terganti. Kita puterin lagunya di lagu open request di program Ruang Rindu malam hari ini. Untuk Aziza, ini dia lagunya.

di open request untuk lagu malam hari ini di program Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih buat semuanya di 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Ada yang request lagu yang satu ini, kembali Samson di ujung jalan. Lagunya direquest sama Albert ya. Kita puterin aja langsung lagunya. Dan buat Mukhlas, untuk lagu requestannya tadi bilang apa ya Mukhlas ya? Jangan jalan tengah. Kalau ini di ujung jalan, tapi Mukhlas bilangnya jalan tengah gitu ya kan? Dia pilih jalan tengah, ya udahlah nggak apa-apa lah ya. Berarti lebih adil gitu ya. Dari Barsena, ditunggu lagunya ya.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli di program Ruang Rindu. Dan sebentar lagi kita bakal berakhir di program ini. Terima kasih untuk semuanya. Kalau misalkan ada yang nyusul-nyusul untuk lagunya terus gak sempat diputerin, jangan nunggu kitanya di simpang gitu ya. Itu nantangin namanya kalau kita nunggu di simpang. Awas ya Bang Putra ya, kalau lagunya gak diputerin saya tunggu simpang Irono Geba ya. Itu artinya ngancem ya. Awas, hati-hati, jangan pernah ngancem-ngancem anak orang ya, nanti kebalik ke kita gitu ya kan. Ancaman itu gak baik gitu ya kan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan sekarang gak sempat buat diputerin lagunya, nantikan program Ruang Rindu yang hadir setiap malamnya untuk Anda. Tentunya akan dibawa sama teman-teman penyiar lain, teman-teman siaran lain yang akan menemani teman-teman di setiap malamnya. Terima kasih buat semuanya. Kalau ada obrolan kita atau canda-canda kita yang kurang pas buat malamnya, jangan ditaruh ke dalam hati. Karena apa ya bilangnya ya, karena ya itu tadi ya teman-teman ya, tidak selamanya obrolan itu harus diterima mentah-mentah gitu. Jadi harus disaring dulu gitu ya kan. Jadi kalau misalkan ada yang kurang pas ya, ditinggal, jangan ditaruh di dalam hati gitu ya teman-teman ya. Jadi biarkan besok dengan cerita baru, besok dengan warnanya baru gitu. Jadi jangan bawa hal yang gak baik buat malam hari ini terus kita bawa-bawa buat hari esok. Gak perlu gitu ya kan. Terima kasih untuk Bang Alexia ya, 767, Charles Gula juga thank you, Joyce juga, Ferry Hati terima kasih, Wallace MBG, Lion Star juga untuk saat ini kita di Lagu Pop Indonesia. Kemudian ada Koko Roy juga, Arif 24 juga, DKZ11, MD Rihan thank you. Kemudian Mukhlas Polem yang udah gak sabaran pengen diputerin lagunya, judul lagunya di lagu Jalan Tengah Barsena, kita bakal puterin lagunya sebagai lagu pamungkas ternyata. Haji Toko thank you sudah mampir. Kemudian Haji Tampan juga makasih. Ada Raffles Yanipar juga thank you. Karyawan Karyanto Zibua kelas 2B juga makasih. Kemudian ada Neneu dan Akeo gitu ya. Apa sih bahasanya ya, tulisnya susah bacanya. Anak Desa makasih sudah mampir. Ada Kanoni Wu juga thank you. Pokoknya buat semua-semuanya sehat-sehat selalu. Deplik Chan terima kasih ya. Sebagai lagu pamungkas kita di program Ruang Rindu ada lagu berikut ini, Jalan Tengah Barsena Bestandi. Terima kasih buat semuanya, sampai ketemu lagi di program Ruang Rindu. Kita dengerin lagu requestan terakhir ini sebagai lagu penutup di pamungkas kita di program Ruang Rindu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hello?

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Manjo.
1: Eh, kamu udah datang, Cici. Bentar ya, aku pamit sama mama aku dulu. Masuklah.
0: Enggak deh, Sari. Aku di sini aja.
1: Lah, kok gitu?
0: Aku segan karena aku Islam. Takutnya nanti mama kamu marah.
1: Enggak lah, sini masuk. Cici, aku tahu kita beda agama, tapi...
0: Tapi apa, Sari?
1: Beda agama gak bikin kita jadi gak sahabat. Mama bilang, Tuhan senang kita saling mengasihi satu sama lain.
2: Benar itu, Cici. Mau Islam, mau Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, Konghucu, yang namanya tamu adalah keberkahan. Mau agama apapun itu, kita tetaplah saudara, ya?
0: Iya, Tan. Makasih ya, Tante. Makasih juga, Sari.
1: Iya, Cici.

Pendengar di mana saja Anda berada, dengan ini sudah usai berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hadirkan. Akhirnya, tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat. Kami akan hadir kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sloli, sekali di udara tetap di udara.

selamat pagi, pendengar. Selamat berjumpa lagi bersama kami untuk mengantarkan acara-acara hari di edisi Selasa 30 Juni 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Gustoli, frekuensi 96,2 MHz. Selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah untuk meraih sukses. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi untuk Anda, pendengar. Senang sekali di Selasa pagi hari ini bisa bertemu kembali dengan Anda, dengan saya Victor yang bertugas menemani Anda. Apa kabar Anda di pagi ini? Mudah-mudahan kabarnya baik dan pastinya Anda sudah bangun dari tempat tidur dengan sempurna, dengan suasana yang baik, dengan harapan bahwa Anda pagi ini tetap semangat mengawali segala aktivitasnya. Dengan beragam informasi menarik akan menemani Anda, yang pastinya bisa menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Dan pendengar, untuk saat ini kita terus hadirkan untuk Anda dengan berbagai informasi-informasi yang lain. Untuk selanjutnya kita nantikan siaran sepak bola dunia untuk edisi hari ini. Mudah-mudahan dengan siaran ini bisa Anda ketahui proses pertandingan sepak bola dunia saat ini sedang berlangsung.
1: Edi Suarez keluar, ini menurut saya salah satu kerugian, karena pergerakan Almiron maupun Galarza akan tidak berujung kalau tanpa ada pemain yang penempatan posisinya sering susah juga seperti Edi Suarez. Dan ini menurut saya keuntungan buat Jerman sejauh ini. Dan kalau Jerman bermain lebih sabar, kembali lebih sabar, lebih menunggu, lebih menilai bola, mungkin bisa terjadi gol lagi. Tetapi ancaman pertandingan ini imbang sampai akhir waktu normal juga ada. Walaupun kita juga tahu Mauricio ini penggantinya Edinson ini juga pemain yang cukup agresif ya. Cukup, yeah. Dia mencetak gol pertama ketika lawan Amerika. Tapi memang secara posisi berbeda dengan Edinson. Edinson adalah winger, wide midfielder sebenarnya. Dia juga forward. Tetapi kalau Mauricio ini lebih agak bertahan. Jadi itu yang membedakan ketika Enzo ditarik keluar dari Paraguay.
2: Ya, saat ini inisiasi serangan kembali dilakukan oleh tunas Jerman. Kali ini ada Florian Wirtz menyisir dia di sebelah kiri. Umpan lambung ke depan, berbahaya. Disundul tadi. Maksudnya dibuang tadi oleh para pemain timnas Paraguay. Jatuh di kaki Lerosane. Lerosane meliuk-liuk dia. Berikan bola kepada siapa? Mundur lagi, back pass kepada Jonathan Tah. Tidak mau dia mengambil resiko. Kali ini Jonathan Tah umpan saja melebar ke samping kiri, berikan kepada Rudiger. Rudiger umpan 1-2, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich saat ini melebar lagi kepada Lerosane. Lerosane di sebelah kanan penyerangan atau sebelah kiri pertahanan dari Jerman. Umpan ke depan, sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, namun berhasil direbut ataupun ditangkap dengan manis oleh Orlando Gil, kiper dari timnas Paraguay. Dan sudah dilakukan, Orlando Gil melakukan tendangan melewati garis tengah, namun sayang sekali pendengar, belum menemui sasaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Serangan kali ini lewat Florian Wirtz. Florian Wirtz berikan kepada, maksud kami, jatuh di kaki Jonathan Caceres. Sayang sekali Caceres tadi umpan lambung yang tidak menemui sasaran. Kali ini Joshua Kimmich melakukan serangan. Joshua Kimmich berlari cepat, dia berikan kepada Florian Wirtz. Kali ini ada Lerosane. Lerosane dibayang-bayang oleh 1-2 pemain, maksudnya kepada Mauricio, namun berhasil kali ini dipotong. Ada serangan dari timnas Paraguay kali ini. Timnas Paraguay melakukan serangan, umpannya Gustavo Gomez, umpan ke depan, namun tidak tepat tadi, tidak menemui sasaran, jatuh di kaki Rudiger. Rudiger berikan lagi kepada Pavlovic. Pavlovic tadi masih menjadi pengontrol permainan dari timnas Jerman. Pavlovic tadi berlari, dia mendribel bola melewati garis tengah permainan. Kali ini berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan sodoran ke depan, ada Lerosane. Lerosane maksudnya berikan lagi kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 dia, ada Jamal Musiala. Jamal Musiala berikan kepada Florian Wirtz. Umpan tarik, sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, namun berhasil diredam tadi oleh Oskandor Gil, maksud kami Orlando Gil. Kali ini serangan dari timnas Jerman. Timnas Jerman kembali bertubi-tubi melakukan serangan, namun sayang sekali pendengar, bola lebih dulu meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Akan dilakukan oleh nomor punggung 6 yaitu Junior Alonso. Junior Alonso sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Kepada siapa bola akan diberikan? Umpan saja ke depan tadi, lempar saja ke depan. Kali ini ada Miguel Almiron. Miguel Almiron kali ini menyerang berbahaya dari sisi kiri. Berikan kepada, maksudnya tadi, berikan kepada Andreas Kubas. Namun kali ini serangan balik dari timnas Jerman. Ada Kai Havertz. Kai Havertz berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyerang dari sisi kiri penyerangan. Florian Wirtz umpan 1-2-3 melewati 1-2 pemain dia. Berikan kepada Kai Havertz. Berbahaya kali ini Florian Wirtz. Ah, maksudnya salah komunikasi tadi. Kali ini ada Mauricio, nomor punggung 11 dari Paraguay, melakukan serangan balik cepat. Mauricio, kepada siapa bola akan diberikan? Mauricio masih dibayang-bayangi 1-2 pemain. 1-2 pemain dilewatinya. Umpan lagi back pass ke belakang. Kali ini ada Junior Alonso. Pindah saja bola dia. Umpan lambung berikan kepada Jose Caceres, nomor punggung 4. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Paraguay. Berikan lagi kepada sang kapten Gustavo Gomez. Gustavo Gomez berikan kepada Juan Jose Canale. Mundur lagi. Umpan terobosan ke depan. Kali ini ada Gabriel Alfalos. Gabriel Alfalos melewati 1-2 pemain. Ah, sayang sekali pendengar, tidak mampu dia melepas tembakan tadi. Sudah dipotong alur serangan tadi Gabriel Alfalos. Sayang sekali pendengar, umpan terobosan yang dilakukan oleh Matias Galarza tadi terbebas dari jebakan offset. Namun sayang sekali Gabriel Alfalos tidak mampu melepas tembakan dan berhasil dicuri bola tadi dari kakinya oleh Jonathan Tah. Kali ini Florian Wirtz umpan matang dia. Sundulan langsung. Wah, sayang sekali pendengar, diblok tadi. Sundulan tadi dari Jamal Musiala, maksud kami Kai Havertz, diblok tadi dengan sangat cantik oleh Orlando Gil. Terselamatkanlah gawang Paraguay dari serangan bertubi-tubi timnas Jerman. Kali ini Jerman membangun serangan kembali. Ada lewat Antonio Rudiger. Antonio Rudiger dia dengan sabar berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala melebar dia. Kali ini ada Kai Havertz. Kai Havertz berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané masih menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Mundur belakang kepada Joshua Kimmich. Tidak terburu-buru. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Alexander Pavlovic. Ada Nathaniel Brown. Mundur lagi ke belakang, ada Jonathan Tah. Terjadi insiden pelanggaran tadi. Nathaniel Brown dijatuhkan oleh Andreas Kubas tadi. Harus berhati-hati Damian Bobadilla dan Andreas Kubas karena sudah mendapatkan kartu kuning pada pertandingan pagi hari ini. Tadi sekali lagi Kai Havertz menanduk umpan matang dari Florian Wirtz. Sayang sekali berhasil diblok di muka gawang tadi oleh Orlando Gil, kiper dari timnas Paraguay yang bermain cukup cemerlang pada pagi hari ini. Dan kali ini ada tendangan bebas yang dihadiahkan kepada timnas Jerman. Ada 1-2-3 pemain yang akan mengeksekusi. Florian Wirtz, ada Leroy Sané, dan juga ada sang kapten Joshua Kimmich. Sementara itu pendengar, Julian Nagelsmann melakukan pergantian. Nomor punggung 3 Waldemar Anton dimasukkan untuk menggantikan salah satu pemain dari Jerman tadi, Waldemar Anton. Ya, kali ini Joshua, maksud kami Leroy Sané, dan juga Florian Wirtz bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan deras datangnya bola, namun kembali lagi berhasil diblok tadi oleh pagar hidup dari timnas Paraguay. Kali ini umpan lambung dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, umpan lambung tadi berbahaya, namun dibuang, disapu saja oleh Gustavo Gomez. Terselamatkanlah gawang Jerman dari, maksud kami gawang Paraguay dari ancaman Jerman. Kali ini timnas Jerman kembali melakukan serangan, mengurung pertahanan dari timnas Paraguay. Leroy Sané menyisir dari sebelah kanan. Utak-atik dia melewati satu pemain. Umpan tarik saja berbahaya. Ah, namun sayang sekali berhasil dibuang tadi kop duel. Dan kali ini jatuh bola di kaki Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berikan kepada Pavlovic. Pavlovic berikan kepada Joshua Kimmich. Mundur ke belakang kepada Jonathan Tah. Kali ini ada Antonio Rudiger. Berikan kepada nomor punggung 18, Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berikan kepada Jamal Musiala. Menangsek dia Jamal Musiala. Berikan kepada Brown. Brown umpan langsung saja. Ah, yang tidak jadi. Berhasil diblok tadi oleh para pemain Paraguay. Kali ini Antonio Rudiger umpan dengan heading tadi. Berikan kepada Florian Wirtz. Maksudnya tadi sebuah umpan tarik dari Florian Wirtz menyentuh bagian tubuh dari pemain timnas Paraguay, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Kali ini umpan berbahaya dari terobosan ke depan. Sayang sekali pendengar. Ah, Jamal Musiala gagal mengontrol bola. dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh timnas Paraguay.
3: Saudara-saudara, pertandingan babak yang kedua saat ini sudah memasuki menit ke-80, namun hingga saat ini kedudukan masih tetap satu sama. Jerman angka satu, begitu juga Paraguay. Namun serangan semi serangan yang dibangun Jerman semakin tajam dan semakin memporak-porandakan pertahanan Paraguay. Kini serangan dibangun lagi dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di sana kebelarusan langsung ke kawan. Gol dua terjadi. Datang Ruben Batuah kali ini. Bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain Jerman. Kuasa sebelumnya Matthias Galarza langsung berikan ke depan. Tetapi bersama dengan kita melihat bola tadi keluar dan terjadi pelanggaran. Ya, pemain Paraguay nampaknya mencoba menghalau ataupun memegang pemain-pemain Jerman dan itu saja dihukum dengan satu tendangan bebas oleh wasit yang membunuh pertandingan Jalal Zaid dari Maroko. Oh, ternyata kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan langsung pendek saja oleh pemain-pemain belakang Paraguay, penjaga gawang Orlando Gil. Kuasa sepenuhnya langsung kirimkan ke depan, tetapi sayang jatuh di luar lapangan pertandingan. Yang paling ke dalam beralih untuk Jerman kini. Kuasa sepenuhnya bola tenang-tenang saja dia. Ainkan kakinya teruskan kepada kapten kesebelasan Joshua Kimmich. Tetapi salah umpannya berganti tekanan kini Paraguay membangun serangan melalui Caballero. Caballero tarik ke belakang lagi. Kerjasama lagi dekatnya di sana kami lihat. Ada pemain nomor 16 masih permainkan bola yaitu Damian Bobadilla. Tetapi kali ini masih dihabayang-bayangi oleh pemain-pemain Jerman. Ada Florian Wirtz yang mencoba menghadang bola kerjasama lagi dengan Nathan Brown. Tarik ke belakang. Oh, kali ini Ristifus kepada penjaga gawang. Penjaga gawang Orlando Gil dari Paraguay. Kini kita langsung ke depan. Namun salah umpannya. Kandas di kaki Waldemar. Waldemar yang menggantikan Alexander Pavlovic ini mencoba kirimkan bola ke tengah. Kerjasama lagi dengan rakannya ada di sana kami lihat pemain nomor 19 Leroy Sané. Sané kemudian berikan bola pendek lagi kepada Jamal. Mencoba tarik ke belakang tetapi kali ini patah di tengah jalan lagi. Kembali serangan berganti. Kali ini Paraguay mencoba membangun serangan. Berikan bola pendek ke depan dia kepada Mauricio. Bedah tetapi sayang tidak berhasil mendekati daerah kotak penalti karena dihalau dengan ketat oleh Nathan Brown ataupun Joshua Kimmich yang demikian selamatlah gawang kesebelasan Jerman. Kini Jerman mencoba membangun serangan. Kapten kesebelasan Joshua Kimmich mencoba mendekati daerah lawan. Sodor dapat melihat ke depan kepada Sané. Sané mendekati daerah penalti, melebar ke sektor kiri, ada Kai Havertz di situ. Gerak tembus dia dibayang-bayangi dua pemain, mundur ke belakang lagi dia kerjasamakan Waldemar, tetapi kali ini tarik ke belakang kepada Jonathan Tah. Kembalikan kepada Waldemar lagi dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay langsung gerak kontra attack dan ada sejenak. Oh, kali ini disapu saja bola keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Namun datang Jamal Musiala mencoba melakukan tekanan, mundur ke belakang dia, kerja sebagai garis sana, lepas tembakan ke mulut gawang. Oh, dibendung lagi saudara, serangan demi serangan bangun pemain Jerman. Kini Paraguay mencoba melakukan serangan balik dari sektor sukin cantik pertahanan kesebelasan Jerman masih mendekat di kotak penalti. Di lingkar tengah dia harus menggiring bola sendirian, teruskan bola pendek cepat dia kepada Mauricio. Mauricio tarik ke belakang lagi, kerja sama dengan rekannya ada Damian Baba bola di sana, Boba Dila maksud kami, mencoba kirimkan kepada Mauricio lagi, tarik ke belakang lagi, di lingkaran tengah masih dari kepermainan sendiri, gerak tibus nak jaga tetap medual, pada medual mencoba salah umpannya, kutakan di sendal pembara gue, tarik jauh ke belakang, 2-3-4 pemain Jerman mencoba membayang-bayanginya, namun akhirnya bola kandas di kaki pemain-pemain Paraguay dan kini terjadi perebutan saudara melewati garis tengah sudah ada di pertahanan Jerman. Tetapi kali ini terjadi perebutan yang sangat sengit antara kapten kesebelasan Jerman dengan pemain-pemain Paraguay, tetapi akhirnya bola diberikan sejak pendek kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah dari Jerman kini mencoba membangun serangan dia. Kirimkan lagi pendek kepada kapten Joshua Kimmich. Saudarkan bola pendek ke depan dia, kerja sampai dengan Leroy Sané di sektor gelandang kiri dari lawan. Tarik lagi ke belakang kepada Kimmich lagi sambil mencari kelini berbebas. Umpan paralel ke sektor sebelah kiri. Ada Jonathan di situ ataukah pemain Antonio Rudiger masih permainkan bola kepada Kimmich lagi sambil memancing pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan. Masih bermain di sektor lingkar tengah daerah lawan, melebar ke sektor kanan ada Waldemar yang maju ke depan, diberikan pada Sané. Sané 1-2-3 dilewatinya, tetapi kali ini bola tadi dihadang saja keluar kotak penalti, bahkan jatuh di sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil dengan pemain nomor punggung 6 kami kira di belakang ada Junior Alonso, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara karena bola tadi sempat membentur pemain belakang Junior Alonso dari Paraguay. Tendangan penjuru lapangan dilakukan oleh pemain Florian Wirtz, langsung ke gawang, terjadi kebrokan, yang terjadi lepas tembakan, oh tidak jadi, yang kedua kali dihero. Kali ini kami lihat asisten Rashid mencoba mengangkat bendera tinggi-tinggi. Apakah terjadi pelanggaran ataukah terjadi offside, saudara-saudara? Ya, karena kami kira sudah terjadi offside di sektor, ya, di daerah kotak penalti. Pemain Jerman tadi dikademikan tendangan bebas pun untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, saudara-saudara, 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Kita nantikan kedudukan sementara masih tetap satu sama. Apakah pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat atau sore hari waktu Amerika akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu? Kita nantikan saja. Yang kelas saat ini masih punya kesempatan 2 kesebelasan untuk menciptakan gol. Kini serangan balik dibangun pemain-pemain Amerika, masuk ke daerah pertahanan Paraguay, namun salah umpannya, kembali lagi dikreses punya kapten Joshua Kimmich. Tarik ke belakang dia kepada Junior, kepada Alonso, sekarang kepada Antonio Rudiger. Permainkan bola kepada Jonathan Tah, masih tenang-tenang saja, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Waldemar. Waldemar menggiring bola dia, mendekati daerah lawan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rakannya ada Leo Paresca di situ, dan tarik ke belakang kepada Antonio, mencoba membangun serangan, membantu barisan penyerang kepada Goreska. Goreska masuk kami, kutak atik sebentar dia, kembali kepada Antonio lagi, melebar lagi kepada Waldemar, back kanan dia maju ke depan ini, dibayang-bayangnya dua pemain Paraguay, masih darahnya sendiri Jerman, mengepung pertahanan Paraguay dari sektor lingkaran tengah, umpan terobosan berbahaya, ada Goreska di situ, tapi kali ini bolanya disapu saja oleh pemain belakang kesebelasan Paraguay, keluar lapangan pertandingan, bahkan keluar kotak penalti bersama dengan itu Camila Torres, Lorenzo Leroy Sané. Ya, Leroy Sané keluar digantikan pemain nomor punggung 11 dari Jerman, yaitu Nick Waltomade. Ya, Waltomade menggantikan Leroy Sané pada babak yang kedua ini. Pertandingan memang semakin ketat, saudara-saudara. Kembali Jerman mencoba membangun serangan, mencoba membuka pertahanan Paraguay dari sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Kutak adik sebentar dia, namun kali ini dua pemain Paraguay mencoba menghalangi dan langsung saja telah mesapu bola keluar kotak penalti, bahkan meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, kita nantikan. Kembali kuasa punya pemain-pemain Jerman, masih di raknya sendiri. Tidak ada pemain Paraguay di sana. Tapi ada dua pemain yang tersisa mencoba membayang-bayangi Antonio. Namun melebar ke sektor kiri kepada kapten Joshua Kimmich. Mencari tekanan dia, angkat ke dalam kotak. Berbahaya, yang dituju adalah pemain satu. Ada di sana kami lihat pemain bos kami, pemain yang Jamal Musa yang kebetulan. Oh, kali ini berhasil dihadang lagi. Datang lagi serangan Jerman. Tetapi ada pemain Paraguay di sana kami lihat. Pemain dengan nomor 3, Caballero, berhasil menghadang bola, mencoba melambatkan gawangnya dari sebuah pemain-pemain Panzer Jerman, saudara-saudara. Ya, kami lihat memang sebuah pertandingan yang sangat ketat. Walaupun La Alvaro Zaini mencoba terus mempertahankan gawangnya, tetapi nampaknya Panzer Jerman juga tidak mau kalah dalam melakukan tekanan-tekanan ke mulut gawang atau ke daerah pertahanan Paraguay. Kita nantikan. Ya, saudara-saudara, kini terjadi tendangan sudah dilakukan oleh penjaga gawang Orlando Gil langsung ke depan, yang dituju adalah Matias Galarza, Miguel Almiron ataupun juga Mauricio Stara. Terjadi perebutan di sana, masih kutak-katik sebentar di sektor back kiri pertahanan Jerman. Gerak tubuh sendaknya, tarik lagi ke belakang, yang dituju adalah memainkan analog, mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini berganti tekanan Jerman yang mencoba menekan, tetapi kali ini patah di tengah jalan lagi. Namun kali ada Morucho batu, kini Paraguay mencoba menekan, angkat ke mulut gawang, ada di situ sundul ke mulut gawang, tetapi sayang sundulannya lepas Matias Galarza, dan berganti tekanan Jerman, kini membangun serangan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, namun bisa dicuri kali ini. Kita nantikan, saudara-saudara, ada ke Harpas melebar ke sektorkan, berikan pendek lagi kepada Jerman. Jerman angkat jarak tapi nanti tidak jadi, mundur ke belakang. Oh, dua pemain Paraguay berhasil menjilakan bola, serangan-serangan, namun kali Jamal mencoba posisinya, melebar ke arah penalti, mundur ke belakang dia kepada Waldemar, lepas tembakan. Oh, sayang-sayang, saudara, tembakan yang dilepaskan oleh pemain Jerman tadi, ya, terlalu lemah kami kira. Tendangan kapten Joshua Kimmich tadi membentur pemain belakang Paraguay, namun jatuh di sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Apakah terjadi tendangan penjuru, saudara-saudara? Ya, sementara saat ini sudah terjadi perpanjangan waktu 5 menit babak yang pertama. Ya, tendangan penjuru nampaknya akan dilakukan oleh Nathaniel Brown, bek kiri yang maju ke depan ini, untuk melakukan tendangan penjuru. Ya, siapa yang akan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Jerman berada di daerah kotak penalti. Nathaniel Brown sudah bersiap-siap, saudara-saudara. Sementara pemain-pemain belakang Paraguay mencoba membentuk man-to-man satu persatu, man-to-man marking, saudara, di sektor kotak penalti untuk menghadang tendangan penjuru. Dilancang-ancang, saudara-saudara. Ya, segera dilakukan Nathaniel Brown, pemain yang berambut keriting ini, langsung ke mulut gawang. Terjadi kebut, ke mulut gawang. Oh, satu sundulan kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain nomor pengobat Jonathan Tah, tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Orlando Gil. Dan selamatlah gawang Paraguay, belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap satu sama pertandingan babak 32 besar ini antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Ya, kita nantikan, kini terjadi lemparan ke dalam, ambil ancang-ancang, saudara-saudara, sudah dilakukan, pendek saja kirimkan kepada kapten kesebelasan Joshua Kimmich. Tetap disalah umpannya. Kini Paraguay yang mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri lingkaran tengah, kini menggiring menerakkan dari luar, lepas tembakan musuh balo. Satu tembakan keras dilepaskan tadi dari jarak yang cukup jauh oleh Miguel Almiron. Untung saja membentur pemain belakang Jerman, andai kata tidak tegak lurus ke jala gawang Manuel Neuer ini, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru, kami kira. Ya, tendangan penjuru untuk Paraguay, karena tadi sempat membentur pemain belakang Jerman. Siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru? Ternyata pemain Mauricio yang akan melakukan tendangan penjuru. Kita nantikan, dilancang-ancang 5-6-7 pemain Paraguay ada di daerah kotak. Langsung ke gawang, top ke gawang, lepas. Oh, untung saja ada pemain belakang Jerman yang masih mampu menghalau bola, mendang bola jauh keluar kotak penalti. Namun sebelum itu kami lihat salah seorang pemain Paraguay sudah berdiri pada posisi offside, dengan demikian tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Jerman. Kami lihat para pelatih dari kedua kesebelasan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann maupun Gustavo Alfaro, pelatih Paraguay yang berkebangsaan Argentina ini, sedikit agak tegang kesulitan instruksi-instruksi dari luar lapangan pertandingan kepada timnya, saudara-saudara. Kini tinggal 2 menit lagi pertandingan akan berakhir babak yang kedua, dan kini kembali Jerman mencoba bangun serangan. Dia ada di senak kemenangan Jonathan Tah, atau iya, Jonathan Tah permainkan bola, tenang-tenang saja, pendek berikan kepada kapten kesebelasan kini, ditarik ke belakang lagi kepada melebar ke sektor kanan, beri kepada Antonio masih daratnya sendiri, mencari kawan yang berdribas, memancing pemain-pemain Paraguay untuk memaju ke depan. Kemudian kini ke depan, umpan ke sektor kanan yang dituju adalah pemain Jamal Musiala, umpan ke dalam kotak penalti. Tidak ada kawan yang berhasil mengejar bola, akhirnya lepas dari jangkauan pemain Jerman, disapu saja, saudara-saudara, sambil menjatuhkan badan bola tadi oleh pemain belakang Paraguay keluar lapangan pertandingan, yang dilakukan pemain Damian Bobadilla tadi, dan tentu saja hanya menghasilkan yang mereka dalam untuk Jerman. Sudah dilakukan langsung, Kimmich mencoba menyerangan dari sektor kaki, ada senak kami lihat pemain Jamal Musiala mendekat tidak kurang, dikutakkan di sebentar, dia berbahaya, angkat mulut gawang. Tidak ada kawan, saudara-saudara, umpan tarik Musiala tadi hanya melenceng jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Namun kali ini perangkat dalam sudah dilakukan, langsung diberikan kepada Jonathan Tah kawan, terjadi kebetulan kotak penalti, gerak musnah dia mundur ke belakang. Jerman kini menempur pertahanan Paraguay dari sektor sebelah kiri. Bersamaan dengan itu terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Ya, Waldemar dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Paraguay, pemain nomor 23 Matias Galarza, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay. Tendangan bebas untuk Paraguay dari sektor bek kiri pertahanan, dan bersama dengan itu saudara, wasit membunyikan kulit panjang, wasit Jalal Zaid dari Maroko Pembidikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang kedua juga telah berakhir. Kedudukan sementara masih imbang satu sama. Dan tentu saja pertandingan ini akan dilanjutkan dengan pertambahan waktu 2 kali 15 menit. Namun jika kedudukan tetap imbang akan diakhiri dengan adu tendangan titik penalti.
2: Ya, Bung Estu Santoso, jika kita melihat ini merupakan pertama kalinya babak 32 besar di Piala Dunia 2026 yang harus melewati perpanjangan waktu. Anda sendiri melihat bagaimana performa di babak kedua antara kedua tim, yaitu kesebelasan Jerman dan juga Paraguay?
1: Ya, Jerman memang kembali menguasai ball position, tapi bermain menurunkan tempo mereka, termasuk tadi gue yang tercipta. Tapi memang kelihatan sekali dari para gue kehilangan Enciso, serangan-serangan balik mereka tidak terlalu efektif. Bahkan beberapa kali pergerakan dari Almiron maupun Galarza belum menghasilkan peluang. Dan yang pasti kerja dari lini tengah, terutama Andreas Kubas, kelihatan sekali sangat

0: Kali kata-kata Aerobron juga sangat kentara sekali, dan ini merupakan salah satu kelebihan Jerman di pertandingan ini. Tetapi balik lagi, ujian masih ada untuk Jerman, apakah mereka dengan mengurung pertahanan mampu menciptakan peluang lagi dengan memanfaatkan kurangnya maksimal ini depan Paraguay karena ketika melakukan counter attack setelah kehilangan Jisung, ataukah Jerman bisa menciptakan peluang-peluang dari sisinya seorang Jamal Musiala, karena sebenarnya beberapa kali Jamal Musiala sudah melakukan touch inbox maupun passing inbox, tetapi memang belum ada shoot inbox dari sana. Ini mungkin menjadi lebih intens lagi dilakukan apabila mereka ingin cepat unggul dari Paraguay di pertandingan ini.
1: Yang menarik Bung Estu, jika kita melihat ada Nick Waltermat yang tadi yang dimasukkan. Nah, ini kembali kita ingatan kita bahwa Jerman ingin menggunakan cara-cara klasik mereka dalam menyerang, yaitu menggunakan striker berpostur jangkung ya, dan mereka memang punya sejarah dengan banyak striker yang berpostur jangkung dan melakukan beberapa kali memang tadi sempat terjadi kemelut ya, dengan memanfaatkan pemain-pemain mereka yang posturnya memang lebih jangkung dibandingkan barisan pertahanan Paraguay.
0: Iya, yang pasti meskipun memaksimalkan pemain jangkung, tapi crossing-crossing ke arah kotak 16 belum terlalu banyak.
1: Belum ya, terlalu dari, banyak ya mungkin.
0: Dari Jerman, dan ini menurut saya harus lebih tingkatkan, dan sepertinya peran seorang Jamal Musiala akan sangat penting. Walaupun memang Jamal Musiala belum terlalu memaksimalkan crossing, tetapi dia sejauh ini sudah memasuki kotak, sering masuk kotak 16, sering memberikan trupas-trupas. Mungkin dia lebih melebar sedikit dengan memberikan crossing kepada pemain-pemain depan, terutama pemain baru yang cukup jangkung ini yang dimasukkan, yaitu Waltermat. Jadi menurut saya ini salah satu cara agar bisa membuka ruang bagi para pemain Jerman, karena memang sama sih babak pertama Paraguay tidak memberikan sama sekali celah untuk melakukan sepakan.
1: Ya, kali ini pelatih Gustavo Alfaro dari Paraguay kembali melakukan pergantian pemain. Miguel Almiron yang bermain sangat baik pada hari ini harus ditarik keluar dan digantikan oleh Damian Velasquez, nomor punggung 2. Dan kemudian juga sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai. Wasit Jalal Jayed asal Maroko akan segera meniup peluit. Tandanya babak tambahan waktu 2 kali 15 menit akan segera dimulai. Dan kali ini bola dihadapi oleh timnas Jerman yang menggunakan kostum berwarna putih dengan corak bendera mereka di dada, dengan kaos kaki berwarna putih dan juga celana berwarna putih. Sudah dilakukan kali ini, kick off sudah dilakukan. Bola berada di kaki Joshua Kimmich, berikan kepada Waldemar Anton. Waldemar Anton umpan saja melebar, dia berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger Anton mundur lagi ke belakang, dan kali ini ada Nathanael Brown. Dan ya, saat ini pendengar, Jonathan Tah kali ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Ada Jamal Musiala. Jamal Musiala kali ini mundur lagi, back pass ke belakang. Tidak terburu-buru pemain Jerman kali ini. Berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan tarik ke depan, berbahaya tadi, namun sekali lagi diblok tadi oleh para pemain Paraguay. Kembali bola dibuang dan jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Nathanael Brown. Nathanael Brown berikan kepada Florian Wirtz. Nathanael Brown utak-atik dia, berikan kepada Florian Wirtz. Kembali lagi umpan kerjasama dia dengan Notian Florian Wirtz. Umpan lagi tarik ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan terobosan maksudnya Nathanael Brown kali ini, namun ada Martin Caceres yang bergerak cukup baik tadi, menutup pergerakan dari para pemain Jerman yang menyisir ataupun menusuk di sebelah kanan pertahanan Paraguay. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini nomor punggung 2 Velasquez akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, umpan dia ke depan, langsung maksudnya kepada rekannya, namun kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini umpan 1-2 antara Florian Wirtz dan juga Jamal Musiala, namun berhasil diblok tadi, dipotong oleh timnas Paraguay. jatuh kembali. Kali ini Walter

0: Anton. Waldemar Anton berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala mendribel bola dia, melihat rekan-rekannya, kembali lagi back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar ke samping, berikan kepada rekannya Antonio Rudiger. Antonio Rudiger kali ini ada berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan terobosan ke depan, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan, sodorkan saja kepada Antonio Rudiger. Umpan dari pendengar, ah sayang sekali. Kali ini di kaki Walter Matt. Tendangan tadi dilakukan oleh Nick Walter Matt, namun diblok lagi dan berbahaya tadi. Timnas Jerman mengurung pertahanan Paraguay. Masih kali ini bertubi-tubi serangan, kali ini Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan lagi back pass ke belakang kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lagi kepada Walter Anton. Masih tarik ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini umpan melebar kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich mendekati sepertiga akhir pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, kali ini ada Florian Wirtz, berikan kepada Nick Walter Matt. Masuknya umpan terobosan tadi 1-2, namun berhasil diblok tadi, dibuang saja oleh para pemain Paraguay. Terselamatkanlah mereka dari ancaman serangan timnas Jerman. Namun kali ini serangan kembali dibangun oleh timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan sodoran ke depan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menusuk dia, back pass lagi ke belakang, diganggu tadi oleh Anthony. Maksud kami ada Jose Caceres nomor punggung 4 yang menjegal tadi Florian Wirtz, dan hanya kali ini menghasilkan sepakan bebas ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 27 meter menyamping di sektor kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Akan dieksekusi oleh kapten kesebelasan Jerman pada pagi hari ini, yaitu Joshua Kimmich. Ada 6, 7, 8 pemain timnas Jerman memasuki kotak 16. Bersiap-siap mereka untuk menyambut serangan ataupun umpan matang dari sang kapten Joshua Kimmich. Sementara ada 2 pemain yang menghalangi. Umpan matang ke depan, disambut tadi, diblok tadi, ditinju saja oleh kiper Orlando Kiel. Namun kembali bola kali ini jatuh di kaki Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan masuknya umpan ke depan, disundul tadi, ah namun sayang sekali masih terjadi kembali pendengar, ah bola kembali meninggalkan lapangan permainan, dibuang oleh Caceres tadi. Beberapa kali terjadi kembali, kali ini ada sepakan pojok dari sektor sebelah kanan pertahanan timnas Paraguay. Kembali kapten kesebelasan Jerman Joshua Kimmich akan melakukan serangan. Mundur dia 1-2 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekannya untuk siap menerima umpan tarik dari sepakan pojok. Namun wasit Jalal Zed tadi masih meredakan insiden antara pemain Jerman dan juga pemain Paraguay di kotak 16. Umpan tarik segera dilakukan. Iya, bersiap-siap tadi umpan dan umpan tarik sudah dilakukan. Ada Jonathan Tah, disundul tadi, ada Nick Walter Matt, ah namun sayang sekali pendengar, dibuang tadi. Dan kali ini wasit Jalal Zed asal Maroko menyatakan sempat terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran yang dilakukan oleh pemain timnas Jerman, dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang dieksekusi, akan dieksekusi oleh kiper Orlando Gil. Ya pendengar, Paraguay kan ini mendapatkan tendangan gawang, sudah dilakukan umpan lambung ke depan, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini jatuh di kaki pemain nomor punggung 24 Gabriel Caballero. Namun sayang sekali kontrol bola yang kurang baik. Kali ini bola berhasil direbut oleh pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger, umpan saja dia kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich melebar ke sebelah kanan, ada Waldemar Anton. Waldemar Anton back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini sudah mendribel bola dia, melewati garis tengah permainan, berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala dibantu oleh rekan-rekannya kali ini. Kembali lagi ada Jonathan Tah, sudah mulai mengurung bersama dengan Antonio Rudiger. Berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz bergerak dari sisi kiri penyerangan. Kali ini ada Antonio Rudiger, umpan ke depan, ada Waldemar Anton. Waldemar, ah sayang sekali pendengar, tendangan tadi dari Nick Walter Matt gagal tadi. berhasil diblok oleh pemain Paraguay dan sempat mengenai bagian tubuh dari timnas, pemain timnas Jerman. Dan apakah yang terjadi pendengar? Pemain Jerman melakukan protes, tampaknya sempat terjadi insiden handsball. Apakah wasit Jalal Jayat akan mengecek video assistant reference atau VAR? Dan kali ini ada salah satu pemain, yaitu kapten kesebelasan dari timnas Paraguay, yaitu Gustavo Gomez, masih terkapar tadi karena menahan tendangan dari Nick Waltermat, pemain yang baru masuk tadi menggantikan Leroy Sané. Dan kali ini ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam ya bagi timnas Jerman. Apakah keputusan wasit kali ini? Ternyata ada pergantian pemain yang akan dilakukan. Antonio Sanabria, pemain berpengalaman dari Paraguay yang sudah banyak bermain di La Liga dan juga Serie A Italia, akan dimasukkan. Siapakah pemain Paraguay ini yang akan yang digantikan oleh Antonio Sanabria? Ya, nomor punggung 9 Antonio Sanabria dan juga Martin Ojeda. Ya, Bobadilla tampaknya ditarik untuk digantikan oleh Antonio Sanabria, dan Ojeda menggantikan sosok Jose Caceres. Ya, bersiap-siap. Ternyata sepak pojok akan dihadapi oleh timnas Jerman. Ada Nathanael Braun dari sisi sebelah kiri atau pojok sebelah kiri pertahanan dari timnas Paraguay. Sudah bersiap-siap. Kali ini mundur 1-2 langkah Nathanael Braun, mengangkat tangan dia. Sudah dilakukan, tajam datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, diblok lagi sekali lagi. Kembali bola jatuh di kaki Jamal Musiala. Jamal Musiala utak-atik dia. Utak-atik Jamal Musiala masih melewati garis, melewati para pemain Paraguay. Umpan back pass saja ke belakang. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan tadi matang sekali dari Florian Wirtz, gagal disambut oleh Jonathan Tah. Sekali lagi, umpan lambung dari Florian Wirtz dari sisi kanan penyerangan, gagal disambut tadi oleh Jonathan Tah. Masih belum berubah skor pada pagi hari ini, 1-1. Dan sekali lagi, Antonio Sanabria dimasukkan tadi menggantikan Damian Bobadilla, dan Jose Caceres juga dimasukkan digantikan oleh Ojeda. Ya, kali ini timnas Jerman kembali melakukan serangan, mengurung pertahanan dari timnas Paraguay. Tidak membuang kesempatan kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Florian Wirtz, menyisir dia dari sisi kiri pertahanan, sisi kiri penyerangan dari timnas Jerman kali ini. Mundur back pass saja berikan pada Jonathan Tah. Kali ini ada Waldemar Anton. Umpan dia tarik ke depan. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan tarik dari Waldemar Anton tadi maksudnya kepada Nick Waltermat. Namun sayang sekali tidak berhasil disundul karena Nick Waltermat tadi diapit oleh dua pemain dari Paraguay. Tidak mampu dia melepaskan diri untuk melakukan kop ataupun heading, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang atau tendangan gawang yang bagi timnas Paraguay. Kali ini timnas Paraguay melakukan serangan hanya bersifat sporadis saja. Bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini kepada siapa bola diberikan? Masih bermain di sektor pertahanan timnas Jerman. Umpan pendek saja melebar kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan melambung dia ke sisi sebelah kanan penyerangan, berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala umpan terobosan ke depan. Ada Leon Goretzka. Umpan tarik saja. Ah, namun sayang sekali pendengar, diblok tadi oleh Juan Jose Canale dan hanya menghasilkan sekali lagi sepakan penjuru dari sektor kiri pertahanan timnas Paraguay. Siapa yang akan mengambil sepakan pojok kali ini? Dan hingga menit ke-101 detik ke-30, Jerman 1 Paraguay 1. Kali ini Nathanael Braun, bek muda nomor punggung 18, akan melakukan tendangan penjuru. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Disundul tadi, gol. Jonathan Tah, pendengar, Jonathan Tah.
1: berhasil kali ini menyambut umpan matang dari sepakan pojok yang dilakukan oleh Benatel Brown. Sekali lagi Jonathan Tah, pendengar, back Bayern Munchen ini mampu memberikan keunggulan di menit ke-102 bagi timnas Jerman. Jerman 2, Paraguay 1. Bagaimana Bung Estu?
2: Ya, terlepas dari ini gol melalui Brown dari tendangan penjuru ya, tapi pergerakan dari seorang Musialam di kanan maupun di kiri, penyerangan dari Paraguay Jerman ini di kanan kiri pertahanan Paraguay ini cukup merepotkan. Memang pergerakannya lebih mobile dibandingkan Leroy Sané sebelumnya, dan ini memang bermula dari tendangan penjuru, tetapi proses mendapatkan dan penjuru ini adalah berapa kali pergerakan dari Musiala memang cukup merepotkan. Walaupun di situ ada Nick Waltermid, tapi memang Musiala perannya cukup berperan cukup baik sejauh ini, yeah, ketika dia menggantikan Udev ya, yeah, jadi Dennis Udev. Jadi kelihatan sekali bahwa cara bermain dari Jerman mungkin lebih santai, lebih yeah, tidak selalu tempo tinggi dibandingkan di babak pertama, tetapi mereka lebih tertata dengan memanfaatkan Musiala. Dan juga kembali lagi
0: tampaknya ada VAR check,
2: ada VAR check ya, apakah
0: ya, sempat terjadi insiden pelanggaran ataukah tidak.
2: Iya, yeah. Jadi, ya, jadi memang ya kita sambil menunggu VAR check ini, tapi kelihatan sekali bahwa sepertinya ada jeda ya, jeda antara ya, VAR check kan jeda ini ya.
0: Iya.
2: Ya, tapi kembali lagi ke permainan, ya, Musiala bermain cukup baik sejauh ini. Dia perannya perlihatan perannya cukup sesuai dengan apa yang diinginkan Nagelsmann namanya.
0: Iya. Oh, tampaknya Anton Walter ya.
2: Iya,
0: melakukan gangguan terhadap kiper ya, Orlando Gill ya. Dianggap ya, adanya pelanggaran. Ya, Walter Anton tadi.
2: Dan ini sejauh sebelum terjadi. Ya. Oh.
0: Iya. Tampaknya
2: ada dorongan ya.
0: Ada gangguan terlebih dahulu untuk kiper Orlando Gill, dan dianggap hal itu terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu sebelum gol yang dicetak oleh Jonathan Tah tampaknya. Namun apakah keputusan wasit dari Jalil Jayat asal Maroko ini kami atau kita tunggu saja, pendengar. Saudara-saudara, sebentar lagi wasit Jalil Jayat akan mengumumkan kepada publik di Boston Stadium apakah keputusannya akan diambil. Ya, tadi baru saja
3: after review, when the ball was in play, number attacker number 3 prevent the goalkeeper to challenge the ball. Final decision, foul.
0: Ya, tampaknya tidak terjadi gol, Bung Estu,
2: ya,
0: karena
2: ya,
0: terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu, gangguan terhadap kiper Orlando Gill tadi oleh Walter Anton. Dan ini menandakan bahwa Waldemar Anton tadi dianggap telah terlebih dahulu menghalangi pergerakan kiper Orlando Gill sebelum terjadi momentum yang dilakukan oleh sundulan oleh Jonathan Tah nih, Bung.
2: Iya, yang pasti mengganggu kiper itu sangat sensitif,
0: iya,
2: ya.
0: Sensitif.
2: Apapun posisinya, karena kiper itu memang sangat dilindungi dalam sebuah permainan, dan
0: iya,
2: kelihatan sekali bahwa ada sedikit dorongan walaupun memang tipis, tapi ketika di review VAR ya, kita tidak bisa yeah, bohong dengan kamera ya yang tertuang. Jadi mengganggu kiper itu memang sangat sangat yeah, sensitif, dan itu ini sangat merugikan sebenarnya buat Jerman.
0: Iya, yeah, dan pertandingan kembali dilanjutkan di menit ke-105. Kali ini sudah masa tambahan waktu 1 menit. Tadi pelatih Julian Nagelsmann yang melakukan protes dari pihak Jerman juga mendapatkan kartu kuning, begitu juga dengan Gustavo Alfaro dari kubu pelatih dari Paraguay juga mendapatkan kartu kuning. Kali ini terjadi cop duel dan bola kali ini jatuh di kaki para pemain Jerman. Dibuang saja bola ke depan, direbut saja tadi oleh para pemain Paraguay. Kali ini ada Antonio Velasquez, nomor punggung 2. Antonio Velasquez umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Mauricio. Dikejar tadi bola, namun sayang sekali bola berhasil lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan, namun tadi menyentuh kaki dari pemain muda 18 yaitu Nathaniel Brown nomor 18 dan hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Paraguay yang akan dieksekusi oleh Mauricio. 4 menit tambahan waktu diberikan untuk extra time yang pertama ini sudah dilakukan, deras datangnya bola namun sayang sekali berhasil diblok tadi, dan kali ini kembali serangan dilakukan oleh timnas Paraguay. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran ataupun offside tadi. Salah satu pemain dari Paraguay sudah terjebak offside terlebih dahulu, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dilakukan oleh timnas Jerman. Sudah dilakukan kali ini Antonio Rudiger, perlahan-lahan dia menggiring bola, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich membawa bola, dia umpan berikan kepada Waldemar Anton. Waldemar Anton bergerak dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala dibayang-bayangi oleh satu pemain. Jamal Musiala berbahaya, dia melewati 1-2 pemain. Kali ini ada Nick Woltermet, masih perebutan bola terjadi. Jamal Musiala, ah sayang sekali pendengar, ada Junior Alonso membuang tadi. Sempat terjadi protes dari pemain Jerman yang merasakan ataupun ada insiden pelanggaran, namun wasit Jalal Zaid mengindahkan momentum tersebut sehingga pertandingan tetap berlanjut. Kali ini Waldemar Anton nomor punggung 3 berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar saja dia ke samping kiri, berikan kepada rekannya Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan lagi kepada Jonathan Tah, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Kai Havertz turun untuk membantu penyerangan. Kai Havertz berikan kepada Nick Woltermet. Ah, namun sayang sekali berhasil di blok tadi. Ada gangguan tadi dari Mauricio nomor punggung 11. Dan kali ini kembali Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar saja dia kepada Antonio Rudiger. Masih bersabar pemain Jerman, tidak terburu-buru untuk melepaskan serangan. Kali ini berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala berbahaya. Woltermet, Anton, namun sayang sekali kali ini umpan tarik berbahaya. Kai Havertz, ah sayang sekali berhasil diblok tadi. Heading dari Kai Havertz berhasil diblok tadi, ditangkap tadi oleh kiper Orlando Gil yang bermain cukup apik pada pagi hari ini. Dengan gemilang dia mengambil ataupun menahan serangan sebuah heading tadi dari nomor punggung 7 Kai Havertz, dan terselamatkanlah gawang Paraguay dari ancaman serangan timnas Jerman. Kali ini terjadi pelanggaran, hanya menghasilkan tendangan gawang akan dilakukan oleh Orlando Gil. Meminta kepada rekan-rekannya untuk mundur dan membuka ruang. Ya, tadi sempat terjadi insiden tadi yang membuat para pemain timnas Jerman memprotes. Namun kali ini pendengar, skor masih imbang 1-1 hingga extra time babak pertama selesai. Bagaimana Bung Estu, jika Anda melihat sempat terjadi insiden yang ya sekali lagi membuat pertandingan semakin seru pada pagi hari ini, Bung?
2: Iya, yang pasti saya katakan tadi menyenggol kiper atau berkontak dengan kiper adalah hal yang sangat sensitif sekali. Tetapi sejauh ini dengan goal position yang menurut saya luar biasa ya, 89 berbanding 11%. Ya. Artinya sangat Jerman sangat menguasai sekali. Tetapi saya lihat dari sini adalah bagaimana perbedaan ketika di babak pertama tadi Felix Mekan tidak bermain maksimal, digantikan Leon Goretzka cukup bagus. Lalu kemudian sisinya Leroy Sané ketika masuknya Musiala cukup bagus. Ya. Walaupun Leroy Sané diganti Nick Woltermet, tapi memang peran seorang Woltermet maupun Waldemar Anton, terutama Waldemar Anton, ketika memberikan crossing sudah mulai terlihat. Pergerakan Musiala juga mulai merepotkan Paraguay, apalagi Paraguay juga di depan ketika mereka counter attack juga sudah kehilangan beberapa pemain, termasuk tadi ada Echiso dan juga pergantian dari Bobadilla. Tapi kembali lagi, Jamal Musiala perannya cukup krusial. Jamal Musiala bisa membuka beberapa ruang baik kanan atau maupun kiri, terutama ketika dia berperan di sisi kanan tetapi di sisi kiri Jerman memang cukup istimewa. Florian Wirtz maupun Nathaniel Brown cukup bagus. Nah ini sebenarnya Jerman kalau lebih sabar lagi ini bisa tinggal menunggu gol lagi. Tetapi harus lebih cermat lagi, jangan sampai terulang hal-hal seperti tadi, hal-hal yang menurut saya tidak penting dan melanggar kiper tadi. Tapi yang pasti pergerakan mereka, cara membuka ruang mereka, maksudnya Musiala jauh lebih membuka ruang bagi pemain Jerman untuk makin merangsek ke depan.
4: Baik saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, pertambahan waktu 15 menit yang kedua sudah berlangsung. Jerman dan Paraguay terus langsung mencoba melakukan pertahanan daerah lawannya, namun kali ini terjadi pelanggaran dilakukan pemain Jerman yang tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan Jalal Zaid dari Maroko. Tendangan bebas di sektor gelandang tengah daerah sendiri. Siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini? Sementara hampir seluruh pemain Paraguay mencoba memasuki daerah keselasan Jerman. Ya, perhatikan tendangan bebas nampaknya dilakukan penjaga gawang Orlando Kiel berancang-ancang. Ya, berdasarkan dikirimkan tendangan bebas ini. Ya, sudah dilakukan langsung ke depan. Yang dituju adalah pemain Antonio Sanabria. Tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran dilakukan kapten Joshua Kiel terhadap pemain depan keselasan Paraguay. Tendangan bebas untuk Paraguay di sektor bek kiri pertahanan lawan. Ya, agak lurus ke jala gawang Manuel Neuer ini. Ya, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Paraguay mencoba berada di daerah kotak penalti. Hampir seluruh pemain Jerman juga turun ke bawah, bahkan membentuk pagar hidup. Ya, dilancang-ancang kami lihat pemain nomor punggung 11 Mauricio yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ya, gol sudah berbunyi, langsung bergawang, terjadi kemelotak, terjadi kemelotak, lepas, oh, dihadang sedikit bola tadi dan keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari Jerman yaitu Jonathan Tah. Apakah terjadi tendangan cemburu saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay dari sebelah kanan tiang gawang Manuel Neuer ini? Ya, tendangan cemburu nampaknya segera dilakukan. Ancang-ancang kami lihat dari sektor sebelah kanan, dia sudah berbunyi, langsung kemudian gawang, terjadi kemudian di sana, oh di hadang sejato di Korsoya, keluar kotak final oleh pemain-pemain Jerman. Datang lagi serangan Paraguay, angkat kemudian kawan, berbahaya, tidak ada kawan di sana, sapu sudah bola tadi, keluar kotak penalti oleh Waldemar, mendekati daerah lawan. Yang ketiga adalah pemain 10, yaitu pemain yang turun di babak yang kedua, Jamal Musiala ini. Dan ini terjadi lagi saudara-saudara, terjadi lagi lemparan ke dalam ataupun ya pemirsa akan segera dilakukan oleh siapakah pemain Paraguay ini. Ternyata yang dilakukan adalah pemain yang bertunggung dua, lancang-ancang Ojeda nomor sekami ataupun yang lainnya silakan pendek sudah cepat yang mengirim bola merangsek ke dalam pertahanan Jerman. Saku saja bola tadi oleh pemain Antonio Rodriguez keluar kotak penalti, namun kali ini berganti tekanan keselasan Paraguay mencoba mengirim bola cepat dan segera setengah sudah dia mendekati daerah lawan, langsung ke daerah kotak penalti, terjadi lagi perebutan, datang lagi serangan Paraguay, namun kali ini Jerman mencoba menghadang, namun salah umpannya kandas ke Mauricio. Mauricio mundur ke belakang, dia cepat mengirim bola merangsek kepada berikan kepada Ojeda, tapi kali ini bolanya kandas dan langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Paraguay. Tendang sudah ke depan, lambung tinggi tangannya, salah umpannya kali ini coba diburu saudara-saudara oleh pemain depan Paraguay, namun keluarlah dari serangnya Manuel Neuer menyelamatkan bola. Selamatlah gawang Jerman setelah belum berubah kedudukan, masih tetap satu sama dalam perpanjangan waktu 15 menit babak kedua. Kini kembali serangan Jerman berbahaya, ada di sekitar Leighton Brown mencenderung bola, kali ini terlambat kami lihat pemain belakang Nathaniel Brom untuk melakukan eksekusi karena memang bola tadi dihalang dengan ketat saudara-saudara oleh pemain nomor punggung 24 dari kesebelasan Paraguay yaitu pemain nomor punggung 24 La Caballero, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara. Tendangan penjuru ini terjadi lagi pergantian pemain kali ini untuk kami lihat tendangan penjuru segera dilakukan pemain Jerman. Kita nantikan kapten kesebelasan Joshua Kimmich berancang-ancang.
5: Selamat pagi buat Anda, perkara sementara siaran sepak bola dunia untuk saat ini kami break. Setelah nanti kami sampaikan lintas berita pagi, akan kembali kita ikuti bersama.

Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.

0: kami dari KONI untuk menjembatani agar kontingen kabupaten dan kota Seniati bisa hadir.
1: Harapan kita sebenarnya di Pelabuhan Laiwa ini supaya dibuka lah misalnya seperti kapal domestik atau kapal sewa.
2: Dari Puncak Kironogeba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Stoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya, Victor Centrato. Pokok-pokok berita hari ini, Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunung Stoli sukses menggelar kegiatan advokasi dan sosialisasi pembentukan ruang bersama Indonesia di tingkat desa dan kelurahan. Pemerintah dorong pembukaan rute pelayanan Lahewa Sibolga untuk optimalkan pelayanan pelabuhan. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Selasa, 30 Juni 2026. Bersama saya, Victor Jendrate, kita awali berita yang pertama. Bukan sekedar menjabat kepemimpinan berkelanjutan, seorang kepala sekolah juga akan meninggalkan jejak atau membawa hal positif dimanapun ia memimpin. Laporan Anoverlis Hulu.
3: Kepemimpinan berkelanjutan dapat dipahami sebagai sebuah warisan nilai-nilai kepemimpinan yang tertanam dan menjadi budaya di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, sebagai pemimpin di satuan pendidikan, kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk terus mengupayakan perubahan dan peningkatan kualitas sekolah agar menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Hal itu ditegaskan fasilitator Save the Children, Yati Duha, saat menyampaikan materi pada pelatihan peningkatan kapasitas kepala sekolah SDMI yang digelar program kreasi Save the Children di Hotel Yonas Teluk Dalam baru-baru ini. Menurut Yati, kepemimpinan yang berdampak dan bertahan lama dibangun melalui nilai-nilai yang diyakini serta dijalankan secara konsisten sebagai landasan dalam mengambil keputusan, memimpin warga sekolah, dan melaksanakan berbagai tugas kepemimpinan sehari-hari.
4: Kepemimpinan yang berdampak itu dibangun bukan karena jabatan yang diberikan oleh orang lain, tapi itu karena warisan yang ada di dalam diri kita, yaitu nilai yang ada di dalam diri kita yang kita imani. Dan itu kita pegang, dan kita aplikasikan, kita lakukan dalam kehidupan kepemimpinan kita sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Itu kita sesuaikan dengan pelaksanaan sehari-hari di dalam tugas kita sehari. Artinya, apa yang kita percaya itu secara konsisten kita laksanakan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam tindakan tugas kepemimpinan kita di sekolah kita masing-masing.
3: Ia mengemukakan seorang kepala sekolah perlu merenungkan warisan apa yang dapat ditinggalkan selama masa pengabdiannya di sekolah. Warisan tersebut dapat berupaya budaya positif, kebiasaan baik atau sistem yang tetap berjalan dan memberikan manfaat meskipun kepala sekolah tersebut sudah berpindah tugas. Dengan memahami kepemimpinan yang berkelanjutan, Yati berharap para kepala sekolah mencerminkan nilai-nilai yang dimiliki seorang pemimpin. Melalui nilai yang dipegang teguh dan dijalankan secara konsisten dalam setiap tindakan, maka seorang kepala sekolah tidak hanya sekedar menjabat, namun juga akan meninggalkan jejak atau membawa hal positif dimanapun ia memimpin. Anoverlis Hulu melaporkan.
2: Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunung Stoli sukses menggelar kegiatan advokasi dan sosialisasi pembentukan Ruang Bersama Indonesia atau RBI di tingkat desa kelurahan. Acara ini merupakan penutup dari rangkaian sosialisasi yang telah berjalan sejak Mei 2026 lalu. Program ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam menciptakan lingkungan desa dan kelurahan yang ramah perempuan serta peduli anak. Melalui wadah ini, pemerintah daerah berharap dapat menyediakan ruang yang aman, inklusif, dan partisipatif bagi seluruh warga. Sebanyak 17 desa dan kelurahan di Kota Gunung Stoli dan memenuhi kriteria desa ramah perempuan dan peduli anak hadir sebagai peserta. Kepala Bidang P3A PT Enwarubu SKM yang mewakili Kepala Dinas DP5A Kota Gunung Stoli menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh narasumber atas materi dan pengalaman yang telah dibagikan selama rangkaian kegiatan berlangsung. Ia juga menyampaikan bahwa seluruh materi yang diberikan merupakan bekal yang sangat berharga bagi desa dan kelurahan dalam mengimplementasikan program Ruang Bersama Indonesia. Komandan Korem 02 Kawal Samudra bersama Komandan Kodim 0213 Nias Letkol Infantri Sampai Butar-Butar SUP meninjau pelaksanaan bakti kesehatan operasi katarak dan operasi bibir sumbing dalam rangka karya bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Thompson Nias Kota Gudusoli. Monitoring dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian pelayanan kesehatan berjalan dengan baik, mulai dari pemeriksaan, tindakan operasi, hingga pemulihan pasien. Dan Rem bersama Dandim juga menyapa serta berdialog dengan para pasien untuk mengetahui perkembangan kondisi kesehatan mereka setelah menjalani operasi. Komandan Kodim 0213 Nias Letkol Infantri Sampai Butar-Butar SIP mengatakan, bakti kesehatan merupakan wujud kepedulian TNI Angkatan Darat dalam membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Feber Lirina Zega, salah seorang keluarga pasien yang mengantar anggota keluarganya menjalani operasi, mengaku bersyukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia sangat berterima kasih kepada TNI Angkatan Darat dan seluruh tim medis, program ini sangat membantu masyarakat seperti kami. Semoga kegiatan seperti ini terus dilaksanakan karena manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Pendengar RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Pemerintah dorong pembukaan trayek kapal Laheva Sibolga untuk optimalkan pelabuhan. Laporan Munieli Harepa.
5: Pemerintah Kecamatan Laheva, Kabupaten Nias Utara berupaya mengoptimalkan fungsi pelabuhan Laheva dengan mendorong pembukaan trayek kapal domestik Laheva menuju Sibolga. Camat Laheva dari Tanila CSH mengatakan, pemerintah kecamatan bersama pemerintah daerah telah mengajukan permohonan agar pelabuhan dapat melayani trayek kapal domestik ke Sibolga. Langkah ini dinilai penting mengingat jalur perdagangan hasil pertanian masyarakat bermuara di Sibolga.
6: Ya, kami mulai dari pemerintah kelurahan, kami kecamatan dan pimpinan di daerah pun kepala daerah terus memohon ini, dan saya tahu betul itu kemarin bahwa kita harapan kita sebenarnya di pelabuhan Laheva ini supaya dibuka lah misalnya seperti kapal domestik atau kapal sewa lah. Kemarin memang sudah dibuka, tetapi tidak ada jalurnya sampai ke Sibolga karena kan muara orangnya sini kan.
5: Menurutnya saat ini pelabuhan Laheva mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat berupa pengoperasian kapal perintis KM Malahayati. Pelayaran berjalan lancar dengan intensitas 4 kali dalam sebulan untuk rute Laheva Sinabang. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Laheva, Jeffrey Manzaluhu, SAP, menjelaskan penentuan rute merupakan kewenangan Provinsi Aceh dan pemerintah pusat melalui Dirjen Perhubungan Laut. Pihak UPP Kelas 3 Laheva sendiri fokus pada keselamatan pelayaran.
7: Kapal perintis yang KM Malahayati yang ditetapkan oleh pusat sebagai rute salah satunya kunjungan kapal di kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Laheva. Sampai pada saat ini itu masih lancar 4 kali sebulan dari Laheva ke Sinabang. Ya, kami berharap mudah-mudahan sebenarnya ini kami dari pihak kantor unit penyelenggara pelabuhan terfokus pada keselamatan pelayarannya. Terkait masalah rute itu adalah domainnya adalah dari pihak Provinsi Aceh dan yang ditentukan oleh nanti pemerintah pusat juga, Pak.
5: Ia menambahkan peningkatan rute bisa terjadi jika ada kerjasama dan surat resmi dari pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Dinas Perhubungan kepada pemerintah Provinsi Aceh. Dari Nias Utara, reporter Munir Yarefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: pendengar dan pemirsa, berikut kami hadirkan wawancara reporter Indah Febrianti Bu Ulele dengan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara, Kolonel Purnawirawan TNI Hatunggal Siregar, terkait kunjungannya ke Pulau Nias.
8: Baik pendengar pemirsa, saat ini saya bersama dengan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara dengan Kolonel Purnawirawan TNI Hatunggal Siregar. Selamat datang di Kepulauan Nias, Pak. Boleh tahu Pak sebenarnya apa Pak tujuan kedatangan Bapak ke Kepulauan Nias ini Pak?
0: Baik, terima kasih Bu. Saya beserta rombongan didampingi Pak Wakil Ketua 1 Pak Bambang dan Wakil Ketua Pak Profesor Dr. Indra Kasih dengan seorang staf berangkat ke Pulau Nias dalam rangka sosialisasi rencana Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan pada bulan November 2026 ini. Mm-hmm. Tentunya harapan kami agar seluruh KONI Kabupaten Kota, 5 kabupaten ini bisa hadir memeriahkan acara pertandingan olahraga porprovku yang akan dilaksanakan tersebut.
8: Mm-hmm. Oke. Okay. Kalau setahu kita kan kalau untuk Porprovsu ya Pak ya, kalau KONI, hampir KONI di Kepulauan Nias kan biasanya mengikut sertakan atletnya begitu. Tapi mungkin apa atensinya Pak untuk Porprovsu kali ini yang membuat Bapak dan teman-teman sampai hadir ke Kepulauan Nias untuk mensosialisasikannya langsung Pak?
0: Seperti kita ketahui Bapak Gubernur Sumatera Utara, sama-sama kita ketahui antusias sekali tentang pembangunan fisik maupun mental maupun spiritual di sini. Jadi kami dari KONI ikut menjembatani agar kontingen dari kabupaten provinsi ini, kabupaten dan kota Senias bisa hadir. Tentunya membawa calon-calon atlet berprestasi yang akan berlaga di tingkat provinsi untuk dipersiapkan di tingkat prapon dan porwil, dan ujungnya bisa ikut di PON yang akan datang. Kalau menang di PON bisa ikut internasional. Agar memang baik Kepulauan Nias bisa tersebar ke tingkat nasional.
8: Mm-hmm, oke, okay. Bapak sendiri sebagai Ketua KONI melihat potensi kami di Kepulauan Nias ini seperti apa, Pak?
0: Saya tahu potensi Nias itu ada, tetapi memang selama ini mungkin ya, saya nebak-nebak nih, saya juga baru Ketua KONI, karena kurangnya perhatian daripada pemerintah maupun, kalau yang sekarang saya sudah tahu sangat antusias, saya sudah ketemu, tapi kita harapkan dengan adanya kami langsung datang kemari dengan niat agar seluruh atlet yang mempunyai prestasi bisa ikut di Porprovsu yang akan datang. Agar tercipta atlet-atlet Nias yang bisa mengharumkan nama kabupaten kota Nias masing-masing. Sehingga kalau sudah berprestasi tentunya menambah gairah. Dan juga seperti kita tahu, Bapak Gubernur Sumatera Utara sangat mengapresiasi kegiatan. Dengan buktinya beliau juga selalu memberikan apresiasi baik bonus maupun tali asih kepada atlet-atlet berprestasi.
8: Oke, baik. Selain juga menyampaikan sosialisasi, Pak, berarti memang menyediakan waktu khusus juga ya, Pak. Pasti banyak aspirasi juga dari kami di Kepulauan Nias terkait pengembangan olahraga di sini ya, Pak ya.
0: Baik, kami sementara ini sudah ketemu sama Pak Wali dan Nias Indo, sudah banyak aspirasi yang kami tampung. Tentunya akan kami salurkan ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tentunya secara lebih khusus lagi pada Dispora Provinsi Sumatera Utara, agar hambatan-hambatan yang ada di sini bisa kita tindak lanjuti untuk kita bicarakan lebih lanjut.
8: Iya, betul. Ada agenda khusus nanti bertemu dengan para kepala daerah, Pak? Kalau sekarang wali kota sudah ketemu dengan kepala daerah lainnya, bagaimana, Pak?
0: Jadi siang ini kami bertemu dengan seluruh pengurus KONI Nias. Besok kami akan berangkat ke Nias Utara, Nias Barat, dan Nias Selatan.
8: Iya.
0: Untuk audiensi dengan para kepala daerah agar Pak Bupati bisa lebih atensi untuk memperhatikan atlet-atletnya agar bisa berangkat membela kabupaten masing-masing, sehingga apa yang diarahkan Pak Gubernur Sumatera Utara agar seluruh atlet di 5 kabupaten kota Senias bisa hadir.
8: Iya, kayaknya butuh keahlian khusus Pak ya untuk meyakinkan para kepala daerah kami supaya sedikit punya atensi ya Pak untuk olahraga ini ya Pak ya.
0: Bukan keahlian khusus lah Bu, sama-sama kita, saya kan harus ketemu beliau.
8: Yeah.
0: Biasanya kalau udah datang langsung dari Sumut kan mungkin jadi lebih teringat gitu lah. Jadi langsung Pak Ketua KONI Sumut hadir, begitu antusias. Biasanya kan kalau ada tamu kan saling berkunjung, kita harapkan gantiannya atlet aja yang berkunjung ke Sumut gitu.
8: Benar, benar. Oke Bapak, kira-kira apa harapannya kalau begitu Pak dengan kunjungan yang berlangsung selama 5 hari tentu berharap ini tidak sia-sia begitu Pak. Apa target, goals-nya dan harapannya Pak?
0: Pertama harapan kami agar seluruh atlet senias bisa hadir di Propsu.
8: Ya.
0: Tentang jumlah dan cabang olahraga yang diikuti kita serahkan ke koni kabupaten masing-masing. Iya kan?
8: Iya.
0: Kita syukur-syukur ada atlet yang bisa menjadi mewakili Sumatera Utara. Perlu saya sampaikan juga di sini, Bu, kami juga akan meninjau atlet yang sedang kami PPI-kan di Nia Selatan. Atlet ski air. Mungkin besok atau lusa kalau sempat kami akan meninjau langsung. Itu adalah atlet binaan Sumatera Utara yang berlatih di Nia Selatan.
8: Baik. Itu saja ya, Pak ya.
0: Baik, terima kasih Bu ya.
8: Terima kasih, sama-sama Pak. Sukses Pak, kunjungan kerjanya Pak. Ya.
0: Terima kasih Bu.
2: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Kepengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gudusoli sukses menggelar kegiatan advokasi dan sosialisasi pembentukan ruang bersama Indonesia di tingkat desa kelurahan. Pemerintah dorong pembukaan rute pelayaran Lahewa Sibolga untuk optimalkan pelayanan publik. Pendengar, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gudusoli. Saya Victor Jendate, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
9: Sekian lintas berita pagi.

0: Selamat pagi buat Anda. Demikianlah tadi kita ikuti lintas berita pagi. Dan seterusnya pendengar, masih kita ikuti siaran sepak bola dunia untuk pagi hari ini.
1: Sudah bersiap-siap, kami lihat jaga gawang Orlando Gill, ternyata kapten kesebelasan dari Jerman, nomor punggung 6, yang akan melakukan tendangan penalti. Tegang dia kemikra, ambil ancang-ancang, ya, mundur sekitar 5 langkah. Kapten kesebelasan Jerman ini mencoba melakukan tendangan penalti. Joshua Kimmich langsung pertama masuk, saudara-saudara. Tendangan Joshua Kimmich tadi sempat menipu penjaga gawang Orlando Gill. Orlando mengira tendangan Kimmich ke kiri, ternyata sontekan kakinya tadi mengarah ke kanan dan membuat penjaga gawang dari Paraguay Orlando Gill tidak berdaya, dan masuklah bola tadi, bergetarlah jala gawang kesebelasan Paraguay. Saat ini penembak kedua Paraguay, nomor punggung 15, kapten kesebelasan Paraguay, ya, ambil ancang-ancang. Gustavo Gomez sudah meletakkan bola, ambil ancang-ancang dengan kaki kanan, gelembak, masuk lagi saudara. Jika demikian kedudukan sementara hingga penembak kedua ini, Paraguay unggul 2-1 kami, ya, 2-1. Paraguay unggul 2-1 atas Jerman. Kita nantikan pendendang ketiga sekarang, tendangan dari kapten kesebelasan tadi, kapten kesebelasan Gustavo Gomez, memang cukup taktis sekali. Dan sekarang penembak ketiga Jerman, nomor punggung 10, ya, juga pemain yang sangat potensial melahirkan gol. Kita nantikan Jamal Musiala, ambil ancang-ancang, ya, bola sudah diletakkan, penjaga gawang Gil sudah bersiap-siap, pertembakan masuk, iya, walaupun Orlando Gil sudah membaca tembakan Jamal Musiala tadi, namun memang bola tadi sangat kencang dan keras, tidak berhasil dijangkau oleh Orlando Gil. Andai kata satu titik lagi kecepatan dari Orlando Gil ini, bukan tidak mungkin mampu menghadang bola, tetapi sayang akhirnya memang tendangan yang lepas dari Jamal Musiala ini harus menggetarkan jala gawang Paraguay, dan kedudukan sekarang ini menjadi 2-2. 2-2 hingga penendang berikutnya, penendang ketiga dari Paraguay, nomor punggung 23 saudara-saudara, yaitu Matias Galarza, penembak ketiga, ambil ancang-ancang saudara-saudara, ya, lepas tembakan, masuk, satu gerak tipu yang luar biasa. Terkecoh Manuel Neuer, mengira Galarza akan menembak ke arah kiri, ternyata dengan dorongan kaki kirinya ke arah kanan, dan bola bergetar tanpa halangan apapun saudara-saudara, karena memang penjaga gawang Manuel Neuer sudah out position. Dengan demikian angka sekarang menjadi 3-2 untuk Paraguay. Sekarang penembak keempat dari Jerman adalah Nick Woltemade. Ya, Nick Woltemade, pemain yang juga masuk ke babak kedua ini, ambil ancang-ancang, sudah siap-siap. Gagal Jerman saudara-saudara. Gagal penembak Jerman. Dengan demikian kedudukan sementara semakin membuka peluang besar pemain tim Paraguay untuk memenangkan pertandingan malam hari waktu setempat atau pagi hari waktu Indonesia Barat. Kita nantikan setelah penembak keempat Jerman, yaitu Nick Woltemade, gagal melakukan eksekusi tendangan penalti, mampu dibaca dengan baik oleh Orlando Gil. Dengan demikian kini kedudukan menjadi 3-2. Andai kata tembakan ini terakhir masuk, maka dengan demikian dapat dipastikan Paraguay akan memenangkan pertandingan. Nomor punggung 9 yang akan melakukan eksekusi tendangan penalti keempat, ambil ancang-ancang, kita nantikan Antonio Sanabria, ya, penjaga gawang Emmanuel, lepas tembakan, sayang saudara-saudara, sayang penembak keempat dari Paraguay, nomor punggung 9, Antonia Sanabria juga gagal. Dengan demikian kedudukan sementara, kedudukan sementara masih membuka peluang Jerman untuk bisa memenangkan pertandingan. Sekarang kedudukan 3-2 dan saatnya penembak kelima. Penembak kelima dari Jerman. Ya, apakah yang dikatakan Bung Espu, laki Jerman dalam adu penalti ini punya pengalaman? Apakah hari ini akan dibuktikan oleh pemain Jerman? Kita nantikan. Yang jelas penembak berikutnya, penembak yang kelima, penembak kelima dari Jerman, nomor punggung 20, nomor 20 Nadim Amiri, ambil ancang-ancang, jaga gawang Orlando Gils, bersiap-siap, berdiri ambil ancang-ancang dari arah kanan. Kita nantikan saja, lepas tembakan, masuk, masuk. Satu tembakan keras yang lepas dari Nadim Amiri mengecoh penjaga gawang Orlando Gil yang mengira Namiri menembak ke arah kiri, ternyata menyontek saja bola tadi ke kanan dan tentu saja bola masuk dengan bebas. Masuk kami tadi penembak keempat dan kini saatnya penembak yang kelima. Penembak kelima dari Paraguay. Menantikan kedudukan sementara 3-3. Andai kata penembak yang kelima dari Paraguay ini masuk, maka dia akan keluar sebagai pemenang. Namun jika tidak, tentu saja akan masih punya kesempatan. Kita nantikan ambil ancang-ancang nomor punggung 5, yaitu Fabian Babudena. Lepas tembakan, oh, tidak masuk, saudara-saudara, tidak masuk. Dengan demikian, dari 5 kali penembak yang disiapkan, hasilnya adalah imbang. Imbang, saudara-saudara. Dengan demikian ada penambahan penembak berikutnya, penendang berikutnya, saudara-saudara Bergar. Setelah kedudukan 3-3 dan pemain terakhir dari Paraguay yang melakukan tendangan tadi adalah pemain dengan nomor punggung 20, maksud kami pemain nomor punggung 20, Brian
2: Balbuena.
1: Balbuena gagal dan tentu saja sekarang penembak ke-6. Kita nantikan nomor punggung 4 dari
2: Jerman,
1: Jerman Jonathan Tah, pemain belakang. Kita nantikan saja, ambil ancang-ancang Jonathan Tah, penjaga gawang Slesian. Lepas tembakan, oh! Melambung, saudara-saudara. Memang kami katakan untuk pemain-pemain belakang ini biasanya agak sulit ya Bung Estu untuk bisa melakukan tendangan penalti, karena memang kebiasaan tendangan melambung atau cepat dan keras. Dan kini dibuktikan oleh Jonathan Tah, tendangannya melambung di atas mister gawang Orlando Gil. Dengan demikian sekarang penembak ke-6, penembak ke-6 Paraguay. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ternyata kami lihat pemain yang berambut keriting nomor punggung 13 adalah Jose Canale, tugas pemain belakang dari Paraguay. Lepas tembakan kuno, masuk, saudara-saudara Bergar. Dengan demikian Canale menentukan kemenangan Paraguay atas Jerman pada pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Setelah adu tendangan penalti dengan kedudukan 4-3 dimenangkan oleh Paraguay, dan Paraguay mencatat sejarah baru mengalahkan Jerman sekaligus lolos ke babak 16 besar di arena putaran final Piala Dunia 2026. Belakang ya. Bung Rossi.
2: Ya Bung Estu, jika kita melihat sungguh luar biasa Bung.
3: Oh ya.
2: Paraguay memulangkan
3: Jerman.
2: Jerman yang ya merupakan salah satu kandidat juara pada Piala Dunia 2026.
3: Oh, maaf, saya ada salah data tadi.
2: Ya.
3: Sebenarnya mereka pernah mengalahkan Jepang di 2010 16 besar.
2: 16 besar ya Bung ya.
3: Dengan penalti juga 4-3 waktu itu.
2: 4-3.
3: Jadi terulang. Jadi keberuntungan di Piala Dunia untuk penalti masih dimiliki oleh Paraguay. Dua kali menang. Sedangkan Jerman empat kali menang. Tetapi kali ini mentalitas Paraguay yang luar biasa sekali. Dan kita tahu penampilan dari Orlando Gil ya.
2: Yeah.
3: Menurut saya titik dari mentalitas mereka adalah gol pertama ketika ketika Gil menepis tendangan Kai Havertz. Salah satu yang yang menjadi mengangkat mental mereka, ditambah tendangan yang tadi naik dari pelambung dari Jonathan Tah tentunya.
2: Iya. Dan ini sungguh anti klimaks di Boston Stadium, di mana lebih banyak sebenarnya supporter dari timnas Jerman. Namun timnas Jerman harus mengepak koper terlebih dahulu di

0: berimbang 1-1 dan dilanjutkan dengan babak adu penalti yang dimenangi oleh timnas Paraguay dengan skor 4-3. Kami kembali ke rekan kami Risti Rustarto.
1: Pendengar pemirsa, demikian tadi hasil pertandingan yang sungguh sangat menegangkan yang dimainkan oleh timnas Jerman dan timnas Paraguay yang akhirnya membawa hasil 4-3. Bung Esu masih bersama saya pada kesempatan ini, dan memang ini situasi yang mungkin tidak diprediksi banyak pihak ya Bung Esu ya, dengan kondisi ini ya.
2: Iya, tapi yang pasti tren dari Paraguay sendiri secara hasil kan...

Selamat pagi untuk Anda pendengar. Baru saja kita ikuti siaran langsung Sepak Bola Dunia untuk edisi pagi ini. Dan jangan kemana-mana, di pukul 8 nanti akan kembali kita ikuti siaran Sepak Bola. Jadi bagi pecinta sepak bola, Anda bisa simak melalui siaran kami di Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan akan terus menemani Anda dengan berbagai informasi menarik. Terima kasih, saya Victor, masih bersama Anda pendengar. Kita menyimak dengan berbagai hiburan lagu di pagi ini. Sembari akan kita simak informasi perakiran cuaca.

0: Ya, pendengar selamat pagi. Di pagi ini masih menemani Anda dengan berbagai informasi menarik. Kami ucapkan selamat mengawali segala aktivitas Anda di pagi ini. Untuk memastikan bagaimana dengan kondisi cuaca sepanjang hari ini, kembali kita simak informasi perakiran cuaca. Sudah terhubung bersama Bung Inlim di pagi ini. Selamat pagi, Bung Inlim.
1: Halo Bang, selamat pagi Bang.
0: Selamat pagi, apa kabar pagi ini?
1: Puji Tuhan, kondisi sehat Bang.
0: Baik, terima kasih. Informasi cuaca seperti apa?
1: Baik, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Tentunya untuk hari ini dan untuk esok hari, tanggal 30 Juni sampai 1 Juli 2026. Dan demikian juga nanti akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah perairan di sekitar Kepulauan Nias untuk esok hari. Perakiran cuaca Kepulauan Nias untuk hari ini, Selasa, tanggal 30 Juni 2026. Untuk pagi hari ini, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias. Untuk siang hingga sore hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga hujan sedang untuk wilayah Kepulauan Nias. Demikian juga untuk malam hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias. Untuk dini hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Nah, suhu udara hari ini diperkirakan berkisar dari 23 hingga 32 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar dari 72 hingga 100%. Dan angin diperkirakan berkisar dari arah barat laut dengan kecepatan 10 hingga 25 km per jam. Demikian juga untuk esok hari, perkiraan cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk tanggal 1 Juli 2026. Untuk pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias. Siang hingga sore esok hari, kondisi cuaca juga diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias. Dan malam esok hari juga diperkirakan potensi hujan ringan untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias. Untuk dini harinya, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara untuk esok hari diperkirakan berkisar dari 23 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar dari 75 hingga 100%. Dan angin diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 10 hingga 25 km per jam. Kurang lebih untuk hari ini dan esok hari, kondisi cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan dengan sifat atau karakter hujan yang continue atau berterus terus menerus gitu. Hal ini disebabkan oleh adanya belokan angin di atas wilayah Kepulauan Nias, yaitu adanya pola siklonik. Ketika adanya belokan angin yang bersifat atau dengan bentuk siklonik, itu cenderung menyebabkan hujan yang bersifat kontinu, terkhusus untuk hari ini dan untuk esok hari. Demikian untuk wilayah wilayah daratan sekitar Kepulauan Nias. Berikutnya kita beralih ke informasi perakiran cuaca untuk wilayah perairan di sekitar Kepulauan Nias untuk esok hari, tanggal 1 Juli 2026. Untuk esok hari, yaitu di wilayah perairan timur Kepulauan Nias atau wilayah perairan samudra di antara Pulau Sumatera dengan Pulau Nias. Kondisi cuaca di wilayah tersebut diperkirakan hujan ringan, diperkirakan berawan dengan angin diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 3 hingga 17 knot dan tinggi gelombang berada dalam kategori sedang, yaitu berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Berikutnya, wilayah perairan barat Kepulauan Nias atau wilayah perairan Samudra Hindia yang berdekatan dengan Pulau Nias. Kondisi cuaca di wilayah tersebut esok hari diperkirakan berawan tebal dengan angin juga dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 3 hingga 28 knot dan tinggi gelombang di wilayah tersebut 5 meter atau berada dalam kategori sedang. Demikian, Bang.
0: Baik, terima kasih Bung Enlim atas laporannya pagi ini. Selamat pagi, selamat bertugas.
1: Baik, Bang. Terima kasih kembali, Bang. Selamat pagi, selamat bertugas, Bang.

Selamat pagi buat Anda pendengar. Demikianlah kita mendengarkan lagu-lagu hiburan pagi. Sementara waktu sesudah nanti kita akan ikuti Warta Berita Sentral di pukul 7 akan kembali hadir untuk Anda. Tetap bersama kami, selanjutnya kita segera ikuti Warta Berita Sentral di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat mengikuti.